0: Teman terbaik kamu.
1: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau ajak cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Gimana, saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: berangkat, laksana ibadah haji.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Pagi ini dengan salsa di Selasa 30 Juni 2026 ya. Menutup Juni 2026 ini dengan ya cuaca yang amat sangat dingin bisa dibilang. Atau ya teman peradua bisa dibilang ini mendung dan hujan dan apalagi. Semoga enggak muram ya. Sampai pukul 10 teman peradua dengan salsa di Spada. Edward Maya featuring Vika Jugolina, Stereo Love teman peradua ya, lagu yang sempat viral pada masanya dan diulang-ulang terus enggak akan bosan juga mengawali pagi kita di edisi hari ini. Tentunya nanti di playlist selanjutnya aku spill sedikit, ada Bruno Mars Just The Way You Are ya teman peradua, dan ada lagu-lagu lainnya yang akan menyemangati pagi kamu. So stay tune di 92,6 FM teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan teman peradua, jangan ngebut-ngebutan, jalan licin ya. Apa sih yang mau dikebutin ya, kalau cuaca lagi kayak gini teman peradua udah slow aja dulu ya.

0: and I'll write your name.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
3: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, kabar berita panas ya di Eropa. Ini bukan berita panas apa, Teman Pro 2, tapi memang cuaca di sana ya itu emang ekstrim banget bisa dibilang. Bahkan kemarin ya aku baca berita aja tuh sampai 1000 orang tuh udah meninggal karena akibat dari suhu yang panas ya, ekstrim banget di Prancis tepatnya. Nah, kali ini di berbagai wilayah di Indonesia cuaca ekstrim juga bisa dibilang panasnya juga menyengat, dan termasuk hawa terik yang belakangan ini menyelimuti Jakarta. Ya, walaupun sempat beberapa kali hujan, tapi di kita juga lagi hujan ya di Aceh.
1: Tempat indah, tipikal bisa ingin tahu pikirnya.
0: BMKG mencatat kalau suhu tertinggi di beberapa wilayah Indonesia saat ini sudah menembus angka 38,6 derajat Celcius. Dan cuaca panas menyengat ini seiring dengan meluasnya juga musim kemarau. Ada sebanyak 37,6% saat ini wilayah Indonesia atau sekitar 263 zona musim telah resmi memasuki musim kemarau. Dan wilayah yang mulai meluas suhu tinggi dan kondisi sering ya, yaitu Kalimantan, Sulawesi, sebagian Maluku, Maluku Utara, sampai berbagai wilayah di Papua.
2: Selain itu pemerintah juga berencana

0: ini mengisi kolom pekerjaan sebagai swasta.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

kita akan menantikan secara langsung pertandingan sepak bola ya, pesta bola dunia juara grup F melawan runner up grup C. Dan untuk hari ini di pukul 8 nanti Belanda versus Maroko kami hadirkan dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tapi sebelum kita akan bergabung dengan kita nikmati dulu satu buah lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Da. Dani. Lu.
1: Jangan lupa di on-kan lagi.
0: Ini udah itu. Apa yang di on-kan lagi?
1: Itu yang
0: ini udah on air kata. Tapi ini lagi putar masih.
1: Tadi ada suara kan?
0: Suara nggak ada. Taruh dengar di airport. Kosong.
1: Di tempat ini ada. Feeder player mana?
0: Mana feeder player?
1: Yang terangkat tuh feeder player tuh yang udah terangkat tuh kayak aduh.
0: Oh bingung cok.
1: Matiin mic host. Aduh.
0: Matiin.
1: On tuh, tekannya on tuh di atas.

Elsa teriak. Lari dan segera laporkan pada Mama dan Papa. Mama dan Papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

dua lagi nungguin beasiswa apa yang harus kamu ikuti. Cobain deh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, karena mereka resmi membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap kedua tahun 2026. Yap, hari ini 30 Juni 2026 sampai 31 Juli 2026. Ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan studi magister dan juga doktor ya, baik di dalam juga luar negeri. Mendukung pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, seleksi tahap kedua ini tetap diarahkan ya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Bagian besar penerima beasiswa akan diprioritaskan pada bidang sains dan teknologi, teman Pradua. LPDP membuka beragam program beasiswa ya. Di tahap kedua ini itu ada STEM, SHARE, keolahragaan, akselerasi universitas unggulan, dan talenta riset nasional. Dari seluruh program ini, teman Pradua disiapkan untuk mendukung pengembangan SDM unggul melalui pendidikan magister, doktor, dan riset berbasis inovasi. Tertarik? Jangan sampai ketinggalan ya teman Pradua, dan penuhi syarat-syarat. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau ada berkas yang tidak lengkap. Pokoknya diperhatikan ya teman Pradua, dan banyak-banyak ikhtiar, doa, dan apa ya teman Pradua niatkan ya, dan ekspektasi kamu juga harus selaras. Sementara itu, teman Pradua, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan kalau LPDP melonggarkan persyaratan seleksi tahap 2 2026 dengan menghapus kewajiban sertifikat bahasa Inggris bagi pemegang LOA unconditional. Kebijakan ini diharapkan mempermudah akses ya bagi pendaftar yang sudah diterima tanpa syarat di perguruan tinggi tujuan studi.

yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa menangis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan

baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

FM. The

Tanggal 30 Juni menutup ke apa ya, menutup ke bulan ini ya teman Pradua, tapi juga menjadi hari peringatan yang diperingati sampai internasional, yaitu hari asteroid. Dan gak hanya itu aja, tapi juga hari ini diperingati sebagai hari parlementer internasional. Ternyata ada 4 teman Pradua ya. Selain itu, tanggal ini juga dirayakan sebagai hari media sosial sedunia. Coba cek dulu medsos kamu hari ini FYP-nya apa. Last but not least, teman Pradua, hari OOT, Outfit of the Day Nasional. Pagi-pagi tuh ya, udah mikirin outfit pagi ini mau pakai apa gitu ya, warnanya gimana, mix and match apalagi, karena kan baju yang kemarin-kemarin itu banyak yang belum dicuci ya teman Pradua. Jadi resiko juga kadang kalau apalagi musim hujan, kalau menyuci juga kayak tanggung banget, nggak kering-kering. Tapi ya itu dia teman Pradua, belajar ya mix and match jadi salah satu opsi paling yang bermanfaat, dan juga apa ya, kita bisa lebih kreatif ya teman Pradua memadupadankan outfit. So what is your outfit of the day? Kamu mungkin yang gak suka apa ya, bisa dibilang banyak corak, tapi sebenarnya itu lebih ke style dan selera masing-masing teman Pradua untuk outfit ya. Aku tuh nemu kayak di sosial media ini benar-benar berkesinambungan ya. Hari medsos iya, hari OOTD iya, hari asteroid dan hari parlementer. Tapi ada di sosmed bilang kalau sebenarnya kita tuh nggak boleh tahu ngejudge orang dengan outfit yang dia pakai di hari itu. Misalnya dia sukanya yang warna gojreng lah, terus motifnya tabrak masuk tabrak tabrakan, dan kita ngejudge ini enggak banget ya, siapa tahu bagi dia itu menjadi apa ya, outfit yang membuat dia tuh menyenangkan, membuat mood dia itu hari itu jadi lebih baik ya kan. So ya, kalau kita nggak suka ya di skip aja. Belajar untuk memahami dan ya bodo amat sih selera orang. Kalau kamu gak suka ngeliatnya teman Pradua, ya biarin aja. Ada orang suka pakai baju itu lagi, ya udah berarti memang selera dia.

siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?

Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia

Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa, banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Hari-hari males-malesan terus. Olahraga lah, Pak. Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget. Kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
2: harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga lah.

Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi piala dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rang mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern, sebuah film.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Gring, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabit.
1: Assalamualaikum wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, dan juga live YouTube ya RRI Banda Aceh. Jumpa lagi dengan saya Rahman Akbar. Senang sekali bisa menemani suasana Anda tentunya di program Talk Show untuk hari ini. Hingga satu jam ke depan kami akan menemani Anda dan akan mengangkat tema yang sangat menarik tentunya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kebetulan sekali ini narasumber kita untuk hari ini telah hadir di studio. Dan yang pertama langsung aja tanpa terlalu banyak basa-basi ya, kita akan sapa narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Zulfikar Taqiyuddin, SSNMT, selaku dosen tim pengabdian masyarakat internasional IBON 2026. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Zul.
2: Waalaikumsalam Pak Rahmat.
1: Yeah.
2: Atau Bang Rahmat panggil ya.
1: Bang Rahmat aja.
2: Official lebih tua.
1: Iya. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak Zul?
2: Alhamdulillah sehat, dan saya bawa dua mahasiswa yang lagi sehat-sehat juga.
1: Iya. Yeah.
2: Karena ini tim kami di acara kegiatan pengabdian masyarakat internasional INBON.
1: INBON 2020.
2: Jadi program ini form dari LPDP, dan mereka memberikan kesempatan untuk program WCU, World Class International. Jadi kita mengundang mahasiswa luar dan dosen luar untuk terlibat di program pengabdian ini. Jadi makanya INBON.
1: Okay. Ya. Dan yang pastinya Pak Jul, seperti Pak Jul bilang tadi, nggak sendirian ya.
2: Betul.
1: Juga membawa dua narasumber kita juga, mahasiswa
2: ya,
1: dari Fakultas Universitas Syekh Kuala.
2: Fakultas Teknik.
1: Teknik.
2: Jurusan Arsitektur dan Perencanaan.
1: Aha.
2: Prodi Arsitektur.
1: Oke. Okay. Dan yang pertama ada Putri Nandayani Purba. Ya, assalamualaikum Putri.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, gimana kabarnya Putri?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Iya.
1: Putri mahasiswa pelaksana.
3: Iya, yang mendampingi Pak Jul untuk bantu-bantu di sana, sekaligus mendampingi adik-adik di sana dalam buat karya mereka juga.
1: Oke. Putri udah semester berapa nih kalau boleh tahu?
3: Sekarang baru siap semester 4. Tak?
1: Baru semester 4. Ya. Oke. Okay. Baik, Putri. Pemirsa nggak sendirian ya, juga ditemani oleh rekannya, ada Fathia Rahmi Azhara. Assalamualaikum Fathia.
4: Waalaikumsalam Pak.
0: Maroko. Pemain dari Belanda masuk kami menit ke-9.
1: Oke, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah kabar saya baik.
1: Bayar kabar baik. Ya. Oke, kuliahnya juga sama nih semester 4 dupan.
4: Iya, sama Pak.
1: Sama.
2: Kabar sahabat Bestian.
1: Oh iya, Bestian. Baik. Oke. Okay. Masih semester 4 jurusan teknik. Kalau boleh tahu program ini udah berapa lama sih Pak Jul?
2: Sebenarnya program ini dicanangkan semester lalu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kita lolos pasangan di akhir September.
1: Mm-hmm.
2: Baru di awal pengumumannya di awal tahun 2006. Mm-hmm. Dan baru kita jalankan di bulan lalu. Okay. Bulan Mei ya.
1: Bulan Mei. Ya. Oke. Okay. Baik, sebenarnya kalau boleh tahu nih, saya lebih ke Pak Jul dulu ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Okay. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya program pemberdayaan siswa disabilitas ini melalui program pengabdian masyarakat internasional IBON 2026?
2: Oke. Okay. Intinya program ini kita ingin mensinergikan ya.
1: Mm-hmm.
2: Mencocokkan, karena anak-anak dari sekolah ini mereka punya keterampilan banyak, bisa menjahit, bisa buat kue, bisa apa permesinan dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi pada kenyataannya setelah mereka tamat sekolah, mereka pulang kampung nggak ada kerja, Bang Rahmat.
1: Yeah.
2: Sebagai mereka kalaupun kerja di bengkel atau di Dorsmir, bahkan mereka tangannya bagus, kreatif.
1: Yeah.
2: Cuma selama ini tidak ada yang menangkap mereka untuk jadikan orang-orang yang punya peluang usaha bagus.
1: Mm-hmm.
2: Di sini saya dari kampus, timnya ada ketuanya Bu Irin, kemudian saya anggota, dan Bu Hilda dan Bu Nora, kami berempat.
1: Mm-hmm.
2: Kami ingin mengangkat isu ini untuk level internasional, agar mereka punya satu konsep kemandirian, bisa membuat karya-karya sederhana menjadi karya souvenir yang mengglobal. Jadi kami menggandengkan Gampung Lubuk Sukun, karena Gampung Lubuk Sukun tidak punya produk. Kalau tamu-tamu datang, mereka nggak bisa menjual apapun gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kami ingin menggandengkan, maka judulnya tourism inklusif. Kita ingin mengangkat kemandirian anak-anak disabilitas agar mereka bisa mandiri untuk berkembang dengan desa wisata. Jadi harapannya awalnya mungkin belum maksimal, tapi dengan program ini bisa mematik mereka untuk berkarya lagi, sehingga ke depan akan terbentuklah UMKM di sekolah SLB PAC. Kedepannya lagi agar mereka juga punya apa pengetahuan bagaimana cara buat produk yang bagus, cara membuat konten yang bagus, dan cara bagaimana mereka mengolah produk menjadi produk yang berkualitas tinggi. Makanya kita datangkan orang Thailand dari Universitas Chulalongkorn University untuk membantu kita agar memotivasi mereka. Dan ternyata pas datang tim dari Thailand, anak-anak itu luar biasa sambutannya. Mereka bilang kami pinginlah ke Thailand gitu. Makanya di sini saya lihat ada satu titik menarik karena apa? Kita memantik anak-anak yang mungkin selama ini tidak internasional, tidak ngerti bagaimana dunia internasional itu bisa memberikan peluang. Ya mereka sampai bilang kami pingin terbang ke sana karena kami pingin punya karya bagus, kan? Ya itu kan doa mereka. Harapannya dari program ini bantu oleh adik-adik mahasiswa, mereka juga mengkurasi, membantu cara mereka membuat dan sebagainya, sehingga dengan pendampingan ini mereka akan jadi punya karya yang bagus. Untuk sementara ini karena libur kita offkan dulu. Mungkin setelah nanti masa perkuliahan kita coba mungkin sebulan dua kali untuk memantau produk mereka. Nah itu aja.
1: Baik, seperti tema kita nih Pak Jul, ketika karya siswa disabilitas menjadi souvenir misalnya.
2: Iya, iya.
1: Saya menarik nih, apakah yang ikut dalam kegiatan ini memang semua mahasiswa disabilitas gitu?
2: Bukan mahasiswa, jadi murid ya? SLB PAC, yang tunarungu SLB B ya. Jadi dari sekolah kita minta level SMA SMP. Jadi mereka yang mampu menggambar, menjahit, dan juga membatik. Tiga itu yang kita ambil.
1: Karyanya?
2: Kemampuannya. Jadi dengan kemampuan itu dia bisa membuatnya itu, kita bisa punya ide mengolah bentuk apa agar jadi souvenir yang bagus. Jadi contoh misal dia membuat lukisan. Mungkin dia bisa buat lukisan kecil yang dikasih bingkai dan bisa dijual. Atau dia bisa melukis di baju dengan ornamentasi Aceh. Jadi bisa dijual. Terus kayak seperti dia menjahit, dia bisa buat outer. Atau dia buat sarung bantal, atau dia buat taplak meja yang simple-simple. Tapi dengan lukisan ataupun karya batik, dia bisa memberi peluang ekonomi. Jadi saya pikir mereka ini hanya perlu pendampingan dan perlu dimotivasi. Kemampuan ada tapi belum dimaksimalkan. Selama ini mereka berkarya karena itu pelajaran ya di sekolah. Jadi kalau dulu kita lihat, kita anak-anak kan buat prakarya di sana, mereka memang itu bagian dari pelajaran mereka. Dan mereka jujur aja bisa merangkai bunga, bisa make up dan macam-macam. Tapi ternyata pas tamat sekolah kerja di doorspear atau di bengkel, kan sayang. Nah, jadi saya pikir dengan kita bisa membantu mereka dengan apa melatih hal-hal sederhana ini, insya Allah kita coba buat konten di media sosial, bisa dengan IG ataupun dengan TikTok, mungkin orang akan melihat dan tertarik untuk beli karya mereka. Dan juga kami mengajarkan mereka juga cara belajar buat konten ya, biar mereka pun ke depan tanpa bantuan orang bisa buat konten sendiri. Tapi saat ini belum kita ajarkan konten karena kemarin baru mengevaluasi produk mereka dan sekarang lagi musim libur kan. Jadi yang menarik lagi ke depannya kita ingin juga ajak mereka jadi konten kreator untuk promosi wisata. Selama ini kan yang ngomong orang normal. Jadi sekarang kalau buat konten mereka ngomong pakai bahasa isyarat, nanti penerjemah bunyinya, suaranya. Jadi kita ingin ada inovasi di situ. Sementara ini setelah kan yang terlibat di wisata itu orang-orang ya bisa berbicara dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka mau karena selain ada beberapa alumni sekolah itu yang bisa fotografi, bisa buat berapa makanan-makanan enak, kenapa nggak kita jadikan itu mereka satu anugerah bisa berkarya dengan kemampuan mereka.
1: Ya, sangat luar biasa ya.
2: Insya Allah rencana balik
1: kedepannya. Memang butuh pendamping aja mereka.
2: Betul. Motivasi dan juga ada yang support. Nah, jadi tiga kan, pendampingan, terus motivasi dan juga mungkin ada support dana. Jadi kalau ada support dana mungkin kita dari kegiatan ini kita coba cari bantuan dari luar. Ya jadi mungkin kolaborasi antar sekolah sama kampus. Kita ingin agar mereka tuh minimal kalau ada tamu-tamu di kampus atau di mana, karena mereka kita ambil juga untuk kita jadikan souvenir gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Karena kalau nggak dari kita siapa lagi gitu. Nanti baru kita coba share ke beberapa pejabat daerah, atau bupati atau wali kota yang mau, kita coba buat souvenir dengan lokalitas mereka. Nah, itulah Bang Rahmat.
1: Baik, saya menarik nih. Kita, saya tahan dulu Pak Jo. Banyak pertanyaan nih masih sama Pak Jo. Saya coba ke Putri nih. Oke. Putri, mungkin pertama kali datang ke SLBB ini, apa sih yang paling mengejutkan bagi Putri sendiri nih? Atau udah pernah datang sebelumnya, atau ini pertama kalinya ikut dalam kegiatan ini sekalian?
3: Kebetulan sebelum kegiatan ini kami pernah juga implementasi bersama Patia, itu yang program In a Village itu. Jadi first impression ketemu mereka itu cukup mengejutkan, karena saya nggak nyangka mereka seantusias itu ketemu orang baru. Bahkan mereka, walaupun di tengah keterbatasan kami dalam komunikasi, tapi mereka itu cukup ngajak kami lah untuk masuk ke dalam dunia mereka gitu. Contohnya mereka minta foto bareng atau tukar kontak gitu. Jadi kami juga merasa cukup
1: diterima
3: di tempat mereka gitu. Seperti itu.
1: Padahal itu nggak kepikiran sebelumnya.
3: Nggak kepikiran.
1: Tapi respon mereka sangat luar biasa.
3: Iya, sangat luar biasa. Karena
1: apa sih yang membuat Putri itu kepingin ikut dalam kegiatan ini gitu?
3: Sebenarnya ada latar belakang yang cukup kuat. Karena saya punya keponakan juga keterbatasan dalam bicara. Jadi di situ saya ingin, apa ya, mungkin hati nurani saya gitu lah tergerak karena keponakan saya seperti itu. Jadi saya ingin memberdayakan orang-orang yang punya keterbatasan itu.
1: Dan mungkin juga dari awal rasa iba juga pengen tahu ya, pengen seperti tahu, apa sih dunia mereka gitu.
3: Pengen tahu.
1: Supaya kita bisa lebih dekat dengan suku mereka juga ya. Oke sih, memang semuanya kembali pada hati nurani. Setiap apapun yang kita lakukan pasti berawal dari hati ya. Dan saya coba ke Fatia nih. Fatia mungkin berbarengan juga ikut dalam kegiatan ini ya.
4: Ya betul Pak.
1: Oke. Mungkin ada nggak, apa sih tantangan yang paling terlihat nih akses peluang berkarya bagi siswa disabilitas nih, kalau boleh jelasin.
4: Tantangannya yang saya lihat ketika saya ke lokasi itu sudah dijelaskan oleh Pak Ju sebelumnya itu keterbatasan akses mereka itu untuk menunjukkan mereka tuh punya potensi gitu. Cuman buat menunjukinya tuh kayak mana gitu. Bahkan beberapa masyarakat itu masih meragukan kemampuan mereka gitu. Padahal mereka hebat gitu. Itu tantangannya, dan wadah untuk mengembangkan skill mereka itu masih sangat kurang gitu. Gitu sebenarnya itu.
1: Iya, itu sih yang penting karena mereka merasa banyak kekurangan gitu Pak, jadi mereka nggak bisa terlalu merasa banyak tantangan gitu ya.
2: Dan penerimaan masyarakat di lingkungan kerja mereka dianggap sepele dan diterima. Makanya terkadang mereka juga ada komunitas, dan mereka punya kafe di Lampi, apa Lampinang ya, yang kafe apa orang-orang tunarungu kan. Dan saya di Jawa udah banyak juga program-program untuk memberdayakan mereka gitu kan. Jadi kalau nggak kita yang coba, siapa lagi gitu kan. Makanya kami di sini pas diundang RRI, saya pikir ini salah satu kampanye juga kan. Untuk membuka wawasan bahwa kita ini sama sebenarnya, hanya berbeda rezeki dikasih Allah dan juga cara gitu kan. Nah, kita dikasih kemampuan bicara, mereka tidak, tapi kita punya kesamaan, sama-sama ingin memberdayakan kita dengan kreativitas agar bisa menghasilkan dan membantu orang lain gitu. Itu aja Pak.
1: Oke. Sebenarnya Pak Jul, kalau kita berbicara fokus pada keterbatasan keterbatasan nih, pasti penyandang disabilitas itu pasti banyak keterbatasan ya.
2: Betul.
1: Kalau Pak Jul sendiri sudah berkecimpung dekat dengan mereka, kalau Pak Jul melihat apa sih potensi yang justru ditemukan di lapangan gitu Pak Jul?
2: Okay. Yang menarik, yang satu yang jarang dilihat apa di masyarakat itu mereka sangat cinta apa setia kawan atau loyalitas.
1: Oke.
2: Jadi saya perhatikan waktu saya jadi juri, saya bimbing mereka kan. Mereka tuh kalau ada kawan yang ikut kompetisi, mereka semua datang untuk mensupport. Datang lebih dari 10 orang. Terus kalau ada kesempatan berbicara, mereka ngomongnya jadi lama. Jadi itu juga selain, mereka juga ingin berinteraksi kan. Yang terus yang ketiga, mereka tuh selain setia kawan, dia tangkap mereka cepat. Yeah. Saya pernah ngajar beberapa anak itu, mm-hmm. besok saya tanya lagi, paham. Jadi salah satu saya dulu pernah ngajar siswanya namanya Anas, ngajar komputer.

0: Mereka misal contoh ada pengusaha yang pengen ajak dia buat souvenir, nah, kita dukung, atau ada usaha apa souvenir yang butuh karya mereka, kita support, ataupun memang ada yang mau kasih dana agar mereka punya kemampuan yang lebih gitu. Harapannya waktu datang tim dari Thailand, keluar dari Kuala Lumpur, ada datang Prof. Sarayut sama Bu Saranya, ada satu studi namanya T, dari Prof. Sarayut dari arsitektur, kok Prof. Saranya dari bidang apa industri kreatif. Mereka bilang mereka sama juga kejadian di Thailand, sama kayak di Aceh, tapi pengalaman mereka udah memberikan orang seperti itu dan berhasil. Nah, harapan kita dengan datang mereka ini, adik-adik ini termotivasi, dan memang waktu kita hadirkan mereka senangnya luar biasa. Dan mereka bilang kapan kami dikasih kesempatan ke Thailand, sampai seperti mereka cukup apa senang gitu. Kan? Jadi harapan saya mungkin dengan adanya yang dengar ini teman ini, kita bisa coba kolaborasi. Mungkin ada dari Pemkab atau Pemko yang ingin memberdayakan anak tunarungu di tempatnya. Kita dengan tim mahasiswa ingin bantu. Minimal jaringan dulu, kemudian dengan kreativitas. Dan paling penting lagi motivasi bahwa mereka bisa sebenarnya, walaupun tidak diterima di beberapa tempat. Nah, itu yang saya ingin tekankan bahwa Allah ciptakan kita tuh sama, cuma beda dikurangi sedikit atau dilebihkan. Mereka kurang di pendengaran, tapi kemampuan otaknya bagus. Mereka fokusnya bagus, dan mereka loyal dan setia kawan. Itu yang saya pikir, yang mungkin membuka wawasan orang bahwa kita itu sudah Allah ciptakan lebih dan kurang agar kita bisa bekerja sama.
1: Iya sih, karena hablum minallah dan hablum minannas. Okay, memang kita berharap nanti ke depan pemerintah mensupport kegiatan
0: dan
1: ini.
0: Programnya serius, jangan hanya sekedar event aja. Harapan kita kalau memang mereka mau, kita buat seperti hub atau apa subsektor khusus disabilitas. Kalau selama ini kan ada bantuan dari BIN di daerah dekat Kurungaya tuh amanah kan tuh anak muda. Harapan kita mungkin ada seperti amanah yang menampung anak-anak disabilitas di Aceh untuk berkarya. Karena saya pikir kalau nggak dari kita, kapan lagi? Dan mungkin jadi contoh atau role model di daerah lain gitu. Karena kalau saya tahu di Aceh hubungan dengan Malaysia dekat, kan kita bisa bawa barang sana, otomatis untuk mengglobalkan mereka lebih cepat gitu kan. Dan yang penting lagi mereka punya kesempatan untuk menambah wawasan jika mereka pameran ke luar negeri, mereka terbuka pikiran dan mereka makin termotivasi. Yang saya lihat dari mereka itu memang satu, kalau kita ada pancing mereka langsung semangat gitu. Cuman perlu pendampingan aja.
1: Oke, mungkin kegiatan ini udah berapa lama sih Pak Jo?
0: Kita mulai bulan Desember. Pertama dengan Zoom. Apa diskusi dengan Prof. Saraya, apa potensi mereka dan apa kelemahan mereka dan apa yang bisa kita kembangkan. Memang untuk program seperti ini yang sangat singkat nggak mungkin kita buat sesuatu yang maksimal. Tapi dari sinilah ini satu batu loncatan agar kita punya keseriusan untuk mengangkat mereka. Saya malah menyarankan kepada kepala sekolahnya agar dibuka mata pelajaran wirausaha atau karena apa? Dengan seperti ini mereka tiap minggu harus menghasilkan produk. Dan otomatis kan memancing mereka untuk lebih serius. Tapi kok hanya bekerja dari tugas, ibaratnya kan ya sekedarnya ya. Kalau bagus-bagus enggak. Tapi kalau dia jadikan ini suatu motivasi, bahwa di sekolah tuh ada UMKM, ya kan, kemudian ada galeri. Jadi kalau ada tamu-tamu, kita bisa buat mereka ke sana melihat anak-anak ini. Itu kan salah satu nilai pemberdayaan yang juga untuk memantik orang bahwa kita sebenarnya sama. Cuman yang beda apa? Ya dikasih Allah fasilitas yang berbeda gitu. Itu aja.
1: Oke, program karya-karya mereka saat ini sudah ada yang di kan gitu ataupun
0: sementara ini mereka belum ya. Mereka baru untuk tugas mereka dan mereka sering menang tingkat nasional. Jadi ada seperti sebenarnya siapa namanya yang cowok Muksal atau siapa lupa saya, dia juara 2 di Aceh, dia ke nasional, sebelum YouTube-nya banyak juga yang juara nasional. Maksudnya gini, mereka tuh udah level nasional menang, pas pulang ke Aceh mereka hanya menjadi siswa satu tamat bekerja apa tidak di apa tidak berkarya kreatif lagi. Ada yang kerja di bengkel atau bantu-bantu orang. Jadi kenapa enggak kita ada satu lembaga ingin mengangkat mereka, kita kumpulkan mereka. Jadi mereka akan jadi punya induk yang bisa mereka apa sasar, dan itu bisa buat mereka jadi lebih apa bermartabat ya. Mereka enggak selama ini enggak dilecehkan, dihina dan sebagainya. Tapi mereka punya satu kekuatan bahwa kita mau bekerja, mau berusaha, Allah bantu. Tapi kalau kita hanya bekerja pasif,

0: Ya, seadanya gitu.
1: Oke. Jadi pingin dirangkul kembali gitu ya.
0: Iya, seharusnya seperti itu.
1: Mereka itu sudah punya berkarya, karyanya udah internasional gitu ya.
0: Dan saya adik-adik mahasiswa ini biar lebih dekat. Kalau kami kan terlalu tua di berjarak ya. Dengan adik-adik mahasiswa mereka bisa bercanda, bisa lebih terbuka gitu kan. Dan ide-ide mahasiswa kan mungkin lebih segar ya untuk kekinian. Jadi mungkin itu juga yang paling penting, sharing, dan kita juga saling berkolaborasi di situ.
1: Oke. Baik, Pak Jo, saya coba ke Putri.
0: Boleh, silakan.
1: Putri, mungkin apakah ada pengalaman yang langsung mengubah cara pandang Putri nih terhadap para siswa SLB?
2: Ada. Secara langsung saya lihat. Kebetulan kan saya mahasiswa arsitektur nih, jadi saya paham lah sedikit tentang seni dan desain gitu. Jadi ketika melihat desain mereka, saya nggak nyangka gitu. Mereka se-effort itu untuk membuat satu desain. Bahkan ada lukisan mereka yang saya lihat tuh sangat detail gitu. Jadi mereka benar-benar punya kemampuan yang saya sendiri bahkan gak bisa gitu mendalaminya. Padahal itu kan masuk ke bidang saya juga sebagai arsitektur gitu. Jadi saya cukup kagum sih melihat kemampuan mereka itu.
1: Oke, selain bergambar, kalau boleh tahu saya kepo dikit ya.
2: Boleh.
1: Oke, karya-karya apa juga, apa lagi yang mereka punya gitu?
2: Ada, mereka juga buat vest gitu. Terus ada dirajut atau sulam. Ada juga buat kotak pensil ya. Desain baju juga ada. Bantal gitu. Itu mereka jahit sendiri secara manual gitu. Emang kreativitas yang mereka ciptakan sendiri.
1: Ini ilmu tuh mereka dapatkan di saat ada kegiatan apa pelatihan ini atau memang sudah ada bakat mereka dari awal? Setahu Putri
2: sudah ada bakat, namun diasah lagi gitu di sekolah mereka. Terus kami memberi kesempatan mereka untuk tampil.
1: Dan alhamdulillah banyak penerusnya karyanya, Pak.
2: Insyaallah.
0: Tapi penting ada pokoknya yang menarik mereka, biar mereka itu tetap bisa continue. Kok hanya sekedar berbuat, berganti anak, berganti selera kan, kemampuan. Tapi kok ada wadah yang menampung mereka, otomatis produk itu akan jadi berkelanjutan. Saya lihat seperti itu aja, karena kalau kita hanya mengajarkan sekilas, kami seperti ini sekarang kan, datang dengan waktu satu minggu, itu kan apa selesai, kan nggak ada nilai pemberdayaannya. Secara kami setelah program ini, pas adik-adik nanti masuk kuliah lagi, kita berkunjung sana untuk mendampingi mereka terus. Jadi intinya
1: berkelanjutan.
0: Pikir ini kan ilmu dari Allah. Kenapa kita belajar ilmu? Jadi kita pikir dengan kita ke sana, mereka pun punya motivasi dan juga kita jadi apa ya? Punya tabungan lah di akhirat ya. Ada ilmu yang bermanfaat. Walaupun kecil ilmunya.
1: Walaupun kecil tapi sangat bermanfaat. Apalagi diteruskan oleh mereka, Pak.
0: Insyaallah.
1: Baik, Pak Jo, kita rehat dulu sebentar. Putri ya, nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Teman Pro 2 dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pemirsa live YouTube dan juga pendengar Pro 2 di manapun Anda berada, kita kembali berbincang di program Talk Show kita ya, masih bersama narasumber kita Pak Zulfikar dan juga Putri dan juga Fatia. Oke, masih semangat Pak ya?
2: Masih pagi.
1: Oke, masih bersama dengan tema kita pemirsa, ketika karya siswa disabilitas menjadi souvenir wisata. Ya. Baik, kita di sesi yang pertama udah berbincang-bincang sejenak ya mengenai kenapa program ini lahir dan juga apa saja karya-karya yang udah mereka ciptakan gitu Pak ya, dan sejauh mana langkah mereka sudah mendapatkan ilmu dari pembimbing gitu Pak ya. Oke, saya sekarang lebih ke Fatia nih. Oke, Fatia mungkin udah, kalau boleh tahu, udah berapa lama sih ikut dalam kegiatan ini?
3: Untuk kegiatan ini tuh kayaknya udah hampir setahun itu mungkin ada.
1: Setahun.
3: Hampir, karena sebelumnya itu saya kan ada mengikuti kegiatan InnoVillage juga, itu memperdayakan mereka juga anak disabilitas itu. Terus IMDOV juga. Jadi udah lumayan lah.
1: Udah lumayan. Udah betul. Beberapa kali lah ikut dalam program-program ini ya. Oke, kalau boleh tahu sih sebenarnya apa sih yang, apa tantangan yang paling terlihat nih ketika akses peluang berkarya bagi siswa disabilitas nih, kalau menurut Fatia sendiri?
3: Tantangan buat akses mereka berkarya itu?
1: Iya.
3: Sebenarnya aksesnya itu balik tadi ke Pak Julito. Mereka tuh punya potensi, punya keahlian, tapi ya wadahnya itu enggak, itu yang menjadi tantangan buat akses mereka itu.
1: Oke. Kalau misalkan menurut Fatia, apa sih kekuatan terbesar yang dimiliki para siswa ketika mereka tuh berkarya di lapangan?
3: Kemarin itu saya lihat tuh mereka tuh kekuatan besar mereka tuh dari semangat mereka itu. Mereka tuh bener pas berkarya tuh mereka bener-bener semangat gitu. Dan ketulusan mereka. Kan kadang kita berkarya ya gimana lah gitu, tapi mereka tuh pas membuat desain itu mereka tuh bener-bener tulus. Mereka tuh bener-bener senang gitu, menikmati prosesnya. Jadi itu menjadi kekuatan besar di mereka gitu. Terus mereka juga punya kreativitas tinggi juga. Mereka tuh pas saya lihat kemarin, mereka kan ada membatik kayak gitu kan. Itu mereka tuh punya ciri khas sendiri dan itu tuh menjadi nilai kuat gitu buat karya mereka. Gitu sih cerita.
1: Oke, sebenarnya menjadi pembimbing mereka itu butuh kesabaran gak sih?
3: Kalau kesabaran
1: iya.
3: Tergantung sih Pak, tergantung. Tapi sepengalaman saya kemarin itu mereka benar-benar sangat apa, antusias mau ber apa, bekerja sama gitu. Di suruh gambar ini mau aja mereka, seneng juga gitu. Itu sih.
1: Iya sih, memang kayak sabar sih pasti Pak.
3: Iya pasti.
1: Memang kita istilahnya membimbing mereka yang memang serba berkekurangan gitu ya.
3: Iya betul.
1: Oke. Okay. Tapi di saat mereka itu terlalu dekat dengan kita, tapi rasa sayang dan rasa sabar kita itu pasti sejalan gitu ya.
3: Iya betul.
1: Iya. Oke. Okay. Mungkin apa sih yang membuat Fatia tuh kayak merasa nyaman, tenang ikut dalam kegiatan ini? Bisa dijelaskan?
3: Oh, rasa nyaman itu sebenarnya kalau mau dijelasin tuh kayak tiba-tiba aja, yeah, ketika deket sama mereka, saling bantu, terus mereka menggambar, mereka ngajak saya berbicara pakai tulisan atau kan saya masih kurang nih bahasa isyarat tangannya. Itu rasa seneng aja gitu, tiba-tiba kayak berkomunikasi sama mereka tuh seseneng itu gitu. Kemarin juga sempat kan saya tunjukin beberapa desain desain yang saya buat gitu, gambar-gambar karakter-karakter gitu. Terus mereka tuh antusias banget gitu. Jadi saya merasa kayak ih, mereka juga antusias sama saya juga seneng sama mereka antusias. Jadi benar-benar kayak tiba-tiba aja. Ya, semuanya kedekatan itu.
1: Oke. Kalau biasanya kalau Fatia mengajarkan karya apa nih kalau sama anak-anak?
3: Kemarin itu saya tuh ngarahin buat ngebatik itu, gambar batik itu. Terus di sela-sela waktu yang pas istirahat, saya bantuin gambar digital karakter-karakter pas istirahat mereka, buat lebih dekat lah sama mereka gitu.
2: Oke. Okay. Tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa mengenai keberhasilan mereka, dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka sepertinya, semua berdoa berharap yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha, ya kan? Doa dan ikhtiar ini ya.
4: Dan yang menjadi menarik, penalti ini semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
2: peran.
4: Ya, melakukan peran urat saraf, ya, dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez.

0: tadi 1-0 untuk Belanda. Namun akan ada setidaknya 5.
1: Coba bergabung kembali di program Talk Show untuk hari ini. Dan masih bersama narasumber kita Pak Zulfikar Takiyodin sebagai dosen tim pengabdian masyarakat internasional IBON 2026. Dan juga ada narasumber Putri Nandayani Purba sebagai mahasiswa pelaksana, dan juga Fathia Rahmi Azhara dan juga mahasiswa pelaksana. Ini mungkin kita udah masuk di sesi terakhir nih, Pak Jul ya, Fathia. Oke, baik. Mungkin saya coba ke Pak Jul dulu ya. Oke, baik. Pak Jul, pertanyaan selanjutnya mungkin produk seperti apa ya kalau menurut Pak Jul itu berpotensi dikembangkan menjadi souvenir wisata bernilai ekonomis nih dari karya-karya siswa ini, Pak,
2: Pak Jul. Dari pantauan saya dan kawan-kawan tim, memang selama ini mereka bisa buat kan merajut misalnya, kan, terus bordir, sulam, dan juga batik ataupun lukis. Salah satu cara yang paling efektif itu agar tidak terlalu memberatkan mereka, kita buat contoh untuk placement ataupun coaster untuk alas gelas yang kecil, tapi itu ada sentuhan art dari siswanya. Itu pun orang mungkin lebih mudah beli dan terjangkau. Kemudian kita buat sarung bantal ataupun tapak meja atau runner yang mungkin salat ibu rumah tangga hobi mendekor rumah. Kemudian produk lainnya seperti sketsa yang bisa dipajang di dinding, bisa lukisan, bisa macam-macam. Kemudian yang lainnya paling yang menarik itu yang berkaitan sama akademik, misalnya pembatas buku, sampul agenda, yang memang dibutuhkan masyarakat. Karena saya perhatikan selama saya bawa tamu-tamu dari luar ke Aceh, mereka bosan dengan bentuk yang ada sekarang. Udah banyak. Jadi mereka yang paling penting itu ada hubungan sama profesi mereka. Kalau dia akademis ataupun orang kantoran, ya paling menarik itu apa, pembatas buku ataupun apa cover dari agenda, kemudian bisa apa sesuatu yang digunakan di meja dia, bisa apa tadi coaster atau alas gelas atau apa runner dan sebagainya. Jadi intinya saya melihat produk-produk sederhana tapi fungsional dan mudah dibawa, karena kalau turis itu nggak suka bawa barang-barang berat. Betul. Dan itu udah sering mereka lihat. Makanya di sini kenapa saya tekankan karya apa handmade itu agak lebih spesifik ya, lebih ke apa istilahnya, kita memberikan coding bahwa ini karya anak-anak berkebutuhan khusus, dilukis tangan langsung sehingga dia punya nilai. Tapi kalau lihat dengan produk yang sama mereka jauh di bawah masih. Tapi dengan ada penekanan bahwa ini karya anak-anak berkebutuhan khusus, bukan menjual karena khususnya mereka, tapi dengan effort mereka ini sudah sampai tahap itu gitu.
1: Betul.
2: Dan yang saya perhatikan banyak orang luar tertarik beli karena mereka mensupport gitu. Makanya kami ingin terus membantu agar anak-anak ini punya produk yang memang berkelanjutan. Berganti siswa, berganti kemampuan, berganti cara mereka membuatnya. Maka saya bilang tadi kalau jadikan malah mata pelajaran, otomatis itu wajib, dan mereka kalau bisa setiap minggu menghasilkan minimal 1 atau 2. Dan itu jadi produk di sekolah kan, dan itu juga mempromosikan sekolah. Jadi jujur aja selama ini saya memang sering berkolaborasi dengan sekolah YPAC karena saya dekat sama guru-gurunya. Dulunya saya sering membimbing mereka ikut kompetisi FL2N dan juga jadi apa pelatih mereka. Makanya saya start ada program-program berkaitan sama disabilitas. Yang paling mudah saya jangkau ya YPAC karena kedekatan dan juga mahasiswa juga sudah sering kesana sehingga hubungan itu kita coba kembangkan terus. Makanya dengan program ini harapannya jadi role model untuk sekolah-sekolah lain, bahwa mereka juga perlu meningkatkan kemampuan anak-anak disabilitasnya agar mereka pas tamat sekolah bisa mandiri, tidak bergantung lagi sama orang tua kan. Karena jujur aja anak-anak ini sebenarnya hanya butuh apa motivasi dan diberi kepercayaan saja. Kalau lainnya mereka sudah bisa mandiri, tapi yang butuh ada ruang dan juga kepercayaan kita ya. Itu.
1: Program ini kan kalau kalau boleh tahu kan melibatkan pakar dari Thailand. Oke. Kalau menurut Pak Jul apa sih nilai yang penting dari kolaborasi internasional ini?
2: Pertama, Prof. Sarayani kan memang bidangnya bidang desain industri ya. Memang dia sering pemberdayaan masyarakat di Thailand. Dan waktu dia sharing session di kampus, banyak masyarakat dan juga anak muda yang mereka bimbing. Mm-hmm. Menurut dari pengalaman dia, mm-hmm. dia bilang tidak semuanya berhasil. Mm-hmm. Jadi kita berharap dari 10 atau 20 itu akan ada 3 yang serius yang bisa memberikan dampak yang bagus. Mm-hmm. Nah, jadi prinsipnya pemberdayaan ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Mm-hmm. Tapi kita terus berusaha. Mm-hmm. Kalau kita yakin pasti ada di antara itu yang berhasil dan mungkin sesuai harapan kita. Mm-hmm. Tapi ada juga yang mungkin hanya ingin buat tapi tidak mau melanjutkan. Yeah. Nah, itu kita kembalikan ke masing-masing komunitas itu. Nah, di sini kami lebih menyasar dulu yang komunitas disabilitas karena itu yang saya lihat sangat penting untuk dijadikan peluang. Yeah. Kalau yang normal tapi kan itu biasa, tapi kalau mereka ini kan di Aceh masih kurang gitu.
1: Okay. Baik, ke depan mungkin ada selain Thailand ada negara-negara lain.
2: Makanya kan ini kan baru tahun pertama kami ikut. Saya coba mau evaluasi dulu, mm-hmm. saya coba bina lagi hubungan baik sama kampus atau lembaga lain di luar negeri. Yeah. Harapannya mungkin seperti Brunei yang dekat, yeah. mm-hmm. Brunei ataupun negara-negara yang memang dia perlu untuk mendukung kita. Yeah. Kalau Thailand kemarin karena mereka kan dari segi turisme yang bagus, mm-hmm. produk-produknya bagus-bagus. Betul. Jadi saya ingin belajar dari cara mereka mm-hmm. memanage dan mengelolanya. Mm-hmm. Kalau saya ingin sasar Purnai karena mereka negara kaya, yeah. ya mungkin mereka juga ada sedikit masukan apa yang mereka minati gitu. Itu aja.
1: Oke, okay. Baik, saya ke Putri nih. Putri mungkin dalam kegiatan ini udah mengikuti kegiatan ini udah cukup lama. Kalau boleh tahu apa pelajaran terbesar ya? Nah, mahasiswa dapatkan khususnya Putri ini dari kolaborasi lintas negara ini.
3: Dari kolaborasi ini Putri belajar gimana cara komunikasi hmm. antar negara gitu. Jadi kami juga di situ membangun relasi hmm. dan kebetulan kami kemarin berbincang dengan Prof. Sarayut ya, Prof. Sarayut. Nah, dekan Fakultas Arsitektur di Chulalongkorn University. Hmm. Di situ kami diberi banyak masukan. Hmm. Juga di tentang studi exchange ya, ada dikasih kesempatan gitu. Jadi cukup membuka wawasan saya tentang dunia luar juga. Mm-hmm. Kebetulan kemarin kan kami juga visit ke Lubuk Sukun, mm-hmm. itu Prof. Sarannya di situ memberikan beberapa masukan desain juga. Jadi kami bisa belajar gitu mm-hmm. bahwa produk itu juga harus dikemas dengan packaging yang bagus dan kita juga harus bisa menceritakan histori di balik produk tersebut, jadi bisa menarik minat orang lain lah selain okay. dari rasanya hmm. gitu. Itu sih.
1: Oke, okay. Kalau Fatia nih, apa sih pengalaman yang didapatkan yang cukup berharga dalam kegiatan ini?
4: Sebenarnya mungkin pengalaman tuh lebih ke pola pikir saya mungkin ya. Setelah mengikuti kegiatan ini membuka pandangan saya bahwa kita tuh ngelihat orang tuh jangan dari covernya atau dari luarnya gitu, dari keterbatasan yang mereka miliki. Setelah pengalaman itu tuh saya menilai bahwa mereka itu punya potensi yang bahkan kita tuh mungkin nggak bisa.
1: Tahu, ya?
4: Iya betul. Jadi jangan ngelihat orang dari luarnya gitu. Mereka sih keren-keren sih potensinya. Keren. Betul, keren-keren.
1: Oke, mungkin harapan Fatia ke depan untuk mereka ini apa?
4: Harapan saya itu mereka itu bisa lebih percaya diri sama kemampuannya mereka miliki. Terus saya juga berharap jika mereka berkarya itu karya mereka itu dihargai oleh masyarakat. Nah, saya juga berharap sekali masyarakat itu menilai mereka tuh balik lagi jangan lihat di covernya, tapi potensi yang mereka miliki. Jadi saya benar-benar berharap seperti itu gitu pandangan masyarakat terhadap mereka. Gitu.
1: Oke, kalau harapan Putri nih, saya ingin tahu juga untuk mereka ke depan seperti apa, untuk karya mereka seperti apa.
3: Sebenarnya saya satu visi dengan Fatia. Hmm. Jadi kami berharap itu semoga karya mereka ke depannya itu lebih dihargai dan kami juga berkeinginan untuk ke depannya kami bisa membuka suatu komunitas atau apa yang memberdayakan karya mereka hmm. dan memperkenalkan ke orang luas lah bahwa mereka ini punya potensi yang kuat loh dan karyanya juga bagus yeah. jadi layak untuk dihargai dan diapresiasi yeah. Nah, peran masyarakat di situ adalah untuk menghargai mereka, mengapresiasi maupun membeli karya mereka, jadi mereka semakin termotivasi untuk mengembangkan karya-karya tersebut gitu.
1: Dan kita berharap nanti ke depan karya-karya mereka juga disupport ya.
3: Iya, disupport pemerintah ya, harusnya. Ya,
1: oleh diterima juga oleh masyarakat.
3: Ya. Mm-hmm.
1: Karena dengan hadir apa support mereka itu bisa membantu juga menentukan masa depan mereka ya.
3: Iya, benar sekali. Nanti.
1: Kalau mereka udah punya karya, karya mereka disupport oleh masyarakat ya kan, pasti mereka semangat.
3: Semangat,
1: insyaallah ya. Oke, mungkin Pak Jul sebagai penutup nih, apa yang ingin Pak Jul sampaikan kepada pemirsa semua ataupun harapannya kepada pemerintah khususnya, mungkin silakan Pak Jul.
2: Oke, terima kasih. Prinsipnya saya hanya mengharapkan ada rasa kepedulian yang utama, bahwa mereka itu perlu kita support dan perlu kita galang tarik apa rangkul mereka untuk mereka bisa berhasil kan. Kalau untuk kawan-kawan komunitas mungkin bisa belajar dari mereka bahwa kawan-kawan bisu tuli ini mereka sangat apa setia kawan. Kita belajar bahwa mereka itu tidak akan meninggalkan kawannya apapun kondisi apapun. Jadi yang saya tangkap di sini, jika kita merangkul mereka, mereka punya kemampuan yang bagus, dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau di bisnis kan sering tuh kita rangkul orang, orang itu nanti pergi kan. Kalau yang saya tangkap dari mereka ini, mereka sangat loyal. Dan mereka punya kreativitas yang cukup bagus. Ke pemerintah mungkin saran saya, kita tidak hanya melihat yang orang berkebutuhan sempurna, mereka perlu, dan mereka ini aset, karena dalam undang-undang mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan apa kerjaan dan semuanya. Jadi harapan saya dalam perencanaan-perencanaan dari pemerintah setempat, mereka juga dilibatkan. Misal contoh dalam perencanaan ruang terbuka hijau, perencanaan tentang ruang publik yang lainnya, sehingga mereka pun bisa mengaksesnya. Sekarang kita lihat semua ruang terbuka di Banda Aceh tidak ramah disabilitas. Jadi kami kemarin waktu tim dari UM datang melihat akses masuk susah ke mereka sebagian. Kondisi material tidak ramah ke mereka. Kemudian kurangnya informasi yang bisa mereka baca. Jadi dengan ada kegiatan ini, saya ingin memantik beberapa pemerintah marilah bergabung, kita bangun satu jaringan agar mereka orang-orang atau anak-anak disabilitas ini punya kemampuan lebih. Mereka sudah punya kemampuan lebih karena istimewa, tapi mereka hanya sebatas lingkungan kecil, dan kita merangkul, mereka akan jadi lebih pede dan lebih percaya diri, dan harapan kita mereka bisa membantu orang lain selanjutnya. Minimal adik-adik kelasnya mereka rangkul untuk mereka kembangkan menjadi calon-calon ya pengusaha atau apa kreatif apa kreator-kreator yang sukses ke depannya. Nah, itu aja. Karena yang saya lihat sekarang dengan teknologi baju ini, kita udah bisa mencasar dunia kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi harapan kita dengan bantu oleh adik-adik mahasiswa, kita ajarkan mereka juga mencoba branding produk mereka, mengenalkan produk mereka yang bagus, dan mungkin kita buat konten-konten menarik sehingga orang pengen berkunjung ke mereka.
1: Iya.
2: Dan harapannya tidak ada yang ganggu. Mereka bisa berkarya dengan seperti Fatih bilang tulus dan bukan inti apa inti dari uang, tapi inti dari ingin menunjukkan bahwa mereka dikasih Allah keberkahan kemampuan dan mereka bisa menghasilkan itu dari kemampuan itu.
1: Oke.
2: Maksudnya mereka itu jangan dia apa dilihat sebelah mata. Itu aja kuncinya.
1: Oke. Dan kita harap banget ya pemerintah ke depan lebih mensupport untuk kegiatan-kegiatan disabilitas ini ya. Karena mereka punya karya dan pasti karya mereka juga bisa bermanfaat untuk kita.
2: Terus
1: semua.
2: Lagi mungkin Lukas ya. Kalau bisa dari talkshow ini harapannya ada di antara pemerintah daerah atau kabupaten lain yang tertarik untuk kita buka hub ataupun apa ruang-ruang kreatif ke mereka. Jadi kalau besok mereka ingin apa merangkul mereka, kami bisa membantu dan kita juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk mendukung program-program mereka. Itu aja.
1: Kita harap nanti di support.
2: Iya, harapan di support lagi.
1: Oke, Pak Jul, gak terasa udah di penghujung acara aja gitu. Terima kasih banyak untuk
2: atas undangannya.
1: Pak Zulfikar udah menjadi narasumber, juga Putri dan Patia, semangat terus ya. Membimbing mereka ya.
2: Ini mereka gak pulang kampung karena mereka jauh dari kampung.
1: Seharusnya udah libur sekolah.
2: Udah libur dari Padang ya?
4: Ya, saya dari Padang.
3: Dari Padang. Saya dari Medan.
1: Dari perantau semua.
4: Oke,
1: tetap semangat, sukses selalu untuk kalian.
4: Amin.
3: Terima kasih. Amin.
1: Setitik ilmu yang kalian berikan untuk mereka bisa menjadi amal.
4: Amin. Amin.
1: Terima kasih juga Pak Jo. Di lain kesempatan nanti kita berjumpa lagi Pak Jo. Dan terima kasih sudah hadir di studio kita hari ini ya.
4: Terima kasih Pak.
2: Sharing.
1: Terima kasih kembali dan pemirsa live YouTube dan juga pendengar Pro 2 dimanapun Anda berada. Gak terasa kita ada di penghujung acara. Saya Rahman Akbar, kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: See you, bye-bye.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakai

memakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz Program 2 Era di Banda Aceh, Teman Pro 2. Masih bareng saya Rahman Akbar ya, Teman Pro 2 yang menemani suasana siang kamu hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan gimana kabar kamu Teman Pro 2 siang hari ini? Mudah-mudahan saja masih tetap semangat dan tetap bisa menjalani aktivitas kamu, dan mudah-mudahan segala aktivitas berjalan dengan lancar. Dan juga untuk kamu mungkin yang station bersama kami, masih berada di perjalanan, yang lagi mengendarai kendaraannya, tetap selalu fokus dan berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai tujuan. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info aktual ya, untuk menyemangati suasana aktivitas kamu ya. Yang pastinya jangan kemana-mana, lagu-lagu hiburan masih kami temani, tetap bersama kami di Program 2 Era di Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ma Pro 2 dimanapun Anda berada, sembari menghadirkan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi aktual dari dunia bola coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Info dari Piala Dunia, Maroko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belanda lewat adu penalti. Duel yang berlangsung di Stadion Menteri berakhir 1-1 sebelum Atlas Lion menang 3-2 atas dalam tos-tosan. Laga berlangsung penuh ketegangan hingga menit akhir pertandingan. Belanda sempat berada di ambang kemenangan sebelum Maroko mencetak gol penyamakan kedudukan pada masa stoppage time. Sukses menendang Belanda dari turnamen, Maroko akan bertemu Kanada di babak 16 besar yang digelar di Houston 4 Juli mendatang. Kanada sebelumnya mengamankan tiket setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0. Dan Belanda juga tampil dominan dari fase awal pertandingan dan beberapa kali menekan pertahanan lawan. Namun peluang terbaik justru hadir untuk Maroko melalui sundulan Neil E. Ayomi yang ditepis gemilang Bar Van Burger. Maroko kembali mengancam menjelang turun minum lewat pergerakan Afra Hakimi dari sisi kanan. Akan tetapi, Ismail Saibari gagal menjangkau umpan matang yang mengarah ke tiang jauh. Memasuki babak kedua, Hakimi terus menjadi ancaman bagi Belanda dengan eskalasi dan tusukan dari sektor sayap. Kapten Maroko itu juga bahkan sempat mengancam mistar gawang lawan. Belanda akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit 72 melalui Cody Gakpo. Penyerang Oranje itu menuntaskan peluang dengan menyelesaikan tegas setelah menerima umpan dari rangkaian serangan cepat timnya. Ketika kemenangan sudah terlihat dekat, Maroko memberikan respon pada menit 90+1. Issa Diop menyundul umpan silang dari Kems Din Talbi dan mengubah skor menjadi 1-1 dan memaksa berlanjut ke babak tambahan hingga penentuan penalti. Dan teman Pro 2, kemenangan ini sangat luar biasa didapatkan oleh Maroko ya, setelah comeback di menit-menit akhir dengan menyamakan kedudukan. Dan di sisi lain, Belanda juga merasa kekalahan ini adalah kekalahan yang sangat luar biasa menyakitkan bagi mereka. Dan ke depan nanti kita akan lihat kembali ya teman Pro 2 pertandingan Maroko yang akan melawan Kanada di babak penyisihan 16 besar nanti. Apakah Maroko juga akan bisa comeback atau langsung bisa memenangkan pertandingan? Kita akan saksikan bersama-sama nanti di partai 16 besar. Nantinya kami akan juga kembali menghadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali. Teman Pro 2 tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh,

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan kembali kita akan hadirkan lagu-lagu nuansa religi setelah ini, karena sambil menanti waktu kami kumandangnya seruan ajan zuhur ya, nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh pada pukul 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pro 2 dimanapun Anda berada, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Untuk kamu yang sudah kembali memulai aktivitasnya di siang hari ini, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk kamu mungkin yang masih menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Teman Pro 2, lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana siang kamu. Nantinya juga kami akan hadirkan info-info yang lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Kami coba hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana siang kita. Dari dunia bola Piala Dunia, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia menegaskan bahwa tidak akan lari dari tanggung jawab dan tidak akan mundur dari timnas Jerman. Seperti yang diketahui, timnas Jerman pulang terlebih dahulu dari Piala Dunia 2026. Der Mannschaft tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti melawan Paraguay. Dan tersingkirnya timnas Jerman ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan fans Jerman. Mereka menilai tidak selayaknya tim sekelas Jerman tersingkir sedini mungkin melawan tim yang sama sekali tidak diunggulkan. Hasil banyak yang menuntut Julian Nagelsmann bertanggung jawab atas kegagalan ini dengan mundur dari jabatan sebagai juru taktik Jerman. Lantas apa komentar sang pelatih? Dan sesaat setelah pertandingan usai, Julian Nagelsmann mendapatkan pernyataan awak media mengenai tuntutan mundur dari timnas Jerman. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan lari dari tanggung jawab dan tidak akan mundur dari jabatannya. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang menarik lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.

Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana siang menjelang sore kita semua. Info kali ini update harga emas untuk wilayah Banda Aceh lagi-lagi jungkir balik alias mengalami penurunan pada perdagangan hari Selasa 30 Juni 2026. Tren pelemahan yang berlangsung di beberapa hari terakhir belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, teman Pro 2. Berdasarkan pantauan dari toko emas Al-Fatah, Pasar Ulekaring Banda Aceh, harga emas hari ini dipatok dengan harga sebesar 7.600 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan. Harga emas tersebut turun Rp100.000 dibandingkan harga pada Senin 29 Juni yang masih berada di level 7.700 per mayam. Penurunan yang terjadi secara bertahap dalam beberapa hari terakhir menunjukkan harga emas di Banda Aceh masih berada dalam fase koreksi setelah sebelumnya bertahan di level yang relatif lebih tinggi. Koreksi harga emas di Banda Aceh sekaligus mencerminkan masih tingginya volatilitas pasar logam mulia yang dipengaruhi berbagai sistem ekonomi global. Harga emas di dunia menjadi acuan utama dalam menentukan harga emas di Banda Aceh. Dan selain itu, teman Pro 2, perubahan harga emas nasional juga berpengaruh terhadap penyesuaian harga yang berlaku di Banda Aceh. Faktor lain yang turut memengaruhi pergerakan harga emas adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Fluktuasi kurs dapat memengaruhi biaya perolehan emas hingga berdampak langsung pada harga jual pada konsumen. Harga emas di Banda Aceh diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat juga yang berencana membeli emas maupun menjual kembali dihimbau untuk terus memantau perkembangan harga harian karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar global dan nasional. Informasi dari toko emas Al-Fatah oleh Karim Banda Aceh menyampaikan bahwa harga emas hari ini ya untuk dijual turun Rp100.000 menjadi Rp7.700.000 per mayam. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lainnya untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali. Yang pastinya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

92,6 Pro FM, RRW Bandar Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, dan kamu masih mendengarkan Pro 2, RRW Bandar Aceh, teman Pro 2 ya. Dan gimana kabarnya, gimana harinya, semoga sehat selalu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kamu kesel, sakit hati gitu ya, karena mungkin tadi ada sesuatu hal yang buat kamu tuh kayak tenyang yang aja nih gitu ya. Ya gak apa-apa sih teman Pro 2, tarik nafas ya kan, tahan sampai besok subuh enggak. Tarik nafas, buang pelan-pelan teman berdua. Yang namanya hidup ini ritmenya yang mungkin seperti itu, ada aja hal yang buat kita tuh kayak apa ya, nggak mungkin apa jalan lurus terus ya. Kadang-kadang nanti ada belok, kadang-kadang nanti berada di persimpangan gitu. Ya udah jalani aja dan berharap semoga hal-hal yang baik akan terus datang sama kamu ya, teman berdua.

92,6 FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di studio sudah menunjukkan pukul 16.04 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu Islami sampai nantinya pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitar.

الله.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

peraduan. Tahu nggak ada tumpukan ampas kopi dari ratusan warung kopi di Banda Aceh, dan Aceh Besar itu jadi inspirasi bagi Ketua Umum Petani Milenial Aceh Beni Baihaqi. Dia itu mengembangkan inovasi pengolahan limbah menjadi briket dan lulur sama perdua. Nah, inovasi berbasis kearifan lokal ini mengantarkan meraih juara harapan 3 tingkat nasional pada cabang temu karya pekan nasional petani nelayan di Gorontalo. Wah, keren-keren. Jadi Benny ini bilang, jadi ini muncul dari banyaknya limbah ampas kopi yang belum dimanfaatkan. Dan menurutnya, budaya minum kopi yang berkembang di Aceh itu menghasilkan limbah organik dalam jumlah sangat besar, dan selama ini sebagian besar hanya berakhir di tempat pembuangan. Jadi berdasarkan data yang dipaparkan dalam temu karya Penas, satu warung kopi skala menengah hingga besar di Banda Aceh dan Aceh Besar itu menghasilkan sekitar 10 sampai 20 kilo ampas kopi setiap hari. Itu belum setiap hari dikalikan tuh 20 kilo sehari, dikalikan berapa kali sebulan udah berapa gitu ya. Jadi dengan lebih dari 200 warung kopi aktif, limbah ampas kopi diperkirakan mencapai 2 sampai 4 ton per hari. Widih, ya kan? Jadi kan kalau misalkan ampas kopi cuman jadi cuman dibuang, itu kan jadi persoalan baru ya. Padahal limbah ini kan masih punya nilai ekonomi apabila diolah dengan tepat. Dan juga dia juga memanfaatkan ampas kopi menjadi dua produk berbeda. Briket sebagai bahan bakar alternatif dan lulur untuk perawatan kulit. Jadi dua produk ini bisa dibuat menggunakan bahan yang mudah diperoleh masyarakat sehingga berpotensi dikembangkan sebagai usaha rumah tangga. Dan pembuatan briket ini diawali dengan mengeringkan ampas kopi sebelum disangrai hingga berwarna jadi hitam. Ampas kopi kemudian dicampur sama arang serbuk kayu dan tepung tapioka sebagai perkat. Terus dicetak dan dikeringkan sampai siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Keren-keren banget ya. Jadi briket ampas kopi ini bisa dimanfaatkan sebagai pengganti arang kayu ataupun arang tempurung kelapa untuk kebutuhan memasak. Jadi selain mengurangi limbah organik, produk ini juga punya nilai jual yang bisa menambah pendapatan masyarakat. Jadi yang tadinya hanya sampah ya, sekarang bisa punya nilai ekonomi. Dan masyarakat juga bisa memperoleh tambahan penghasilan dari limbah ampas kopi yang sebelumnya enggak punya harga. Wah, dan selain briket ya, ampas kopi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku lulur atau scrap alami. Kayak mana ceritanya nanti ya, kita cerita.

Oke, itu Merdu ya. Seperti aku bilang tadi ya, ada petani milenial Aceh yang mengubah ampas kopi jadi briket dan juga lulur. Tadi briketnya udah ya, dia bisa menggantikan arang ataupun apa tuh tempurun kelapa ya. Jadi lulur, nah ini kayak mana ceritanya? Jadi teman Rodua, selain menjadi briket, ampas kopi juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku lulur atau scrap alami. Wah, jadi ini masyarakat cukup mencampurkan ampas kopi kering sama minyak zaitun dan madu sebelum digunakan sebagai lulur. Ih, mau coba ah. Jadi lulur itu kan merupakan ampas kopi, bisa membantu mengangkat sel kulit mati sekaligus membersihkan pori-pori kamu. Dan manfaat ini menjadi bagian dari konsep zero waste ya, karena seluruh limbah kopi bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi menilai inovasi ini nggak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Semakin banyak limbah kopi yang dimanfaatkan, semakin sedikit dong sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan. Dan melalui inovasi itu, Benny mewakili kontingen Kabupaten Aceh Besar meraih juara harapan 3 tingkat nasional pada cabang temu karya penas petani nelayan. Ajang ini menjadi wadah bagi peserta dari seluruh Indonesia untuk mempresentasikan inovasi pertanian, teknologi tepat guna, juga produk berbasis kearifan lokal yang ramah lingkungan. Teman berdua ya, wah ini keren banget sih gitu ya. Udah naik level nih si petani milenial Aceh ini teman berdua. Dan mudah-mudahan informasi yang aku share ke kamu ini bisa menjadi motivasi kamu ya untuk terus berinovasi lagi.

nomor 2. Nah, orang tua nih perlu ya mengenali sejak dini tanda-tanda anak mulai mengalami kecanduan gadget, supaya dampak negatifnya yang terhadap kesehatan fisik, emosional, dan perkembangan sosial itu bisa dicegah ya. Jadi salah satu indikator paling mudah dikenali yaitu munculnya reaksi emosional berlebih ketika penggunaan gadget dibatasi. Jadi misalnya anak kamu atau adik kamu lagi main game, terus kamu ngambil gitu kan, dan terus dia tantrum tuh, wow ya, hati-hati banget. Misalnya kan ada batasannya nih, misalnya makan dulu nak gitu, salat dulu nak gitu, atau aktivitas lainnya lah ya yang mendapat perhatian dari orang tua. Jadi ketika gadget yang bilang lalu anak langsung marah atau tantrum, itu menjadi salah satu tanda awal kecanduan gadget tahun kedua. Nah, ini lagi, anak yang mulai mengurangi interaksi sama keluarga maupun teman sebaya dan lebih memilih menghabiskan waktu di depan layar juga perlu diwaspadai, karena ini menunjukkan dunia digital mulai menggantikan interaksi sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak. Dan juga anak yang perubahan pola tidur nih, ini kadang-kadang indikator yang gak boleh diabaikan sih. Anak yang terbiasa tidur lebih larut karena main game atau pakai medsos, umumnya itu bakal mengalami kesulitan bangun pada pagi hari, mudah ngantuk, gak fresh, terus mengalami penurunan konsentrasi saat belajar di sekolah. Karena kita aja sebagai manusia itu butuh waktu istirahat yang cukup, kondong lagi anak kecil ya. Dan kalau dari kecil dia udah terbiasa begadang, terbiasa sibuk sama game, coba deh bayangin kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia jadi apa, teman berdoa ya. Mau jadi apa gitu ya. Jadi perubahan kondisi emosional ini menjadi tanda lain yang perlu dikenali. Anak yang ngerasa gelisah, gak nyaman, atau mudah marah ketika gak memegang gadget, itu adanya ketergantungan terhadap perangkat digital ya. Bahkan kayak panik saat HP-nya habis baterai, wih, atau gak ada internet, waduh, wah, hati-hati. Jadi buat kamu nih ya, orang mama muda, papa muda, anak muda, calon ibu, calon ayah di masa depan gitu ya. Jadi kamu juga harus punya kayak smart parenting gitu, teman berdoa. Jadi gak hanya membatasi durasi penggunaan gadget doang. Kalau misalnya kamu sendiri pakai HP main game begadang, terus kamu bilang sama anak atau sama adik kamu, jangan begadang, ya itu juga susah juga. Zaman sekarang dilarang kalau kamu gak kasih contoh ya, teman berdoa. Terus juga anak kecil itu mereka itu terbiasa dengan handphone, dengan gadget kalau bosan ya. Jadi alihkan, misalnya kamu ajak jalan-jalan, ajak ngobrol, main bareng, mereka mungkin gak ingat gitu. Cuman kan sering terjadi saat orang tua ya juga kecanduan gadget. Jadi anak jadi ngekor gitu kan, jadi ngikut teman berdua. Jadi dari dimulai dari orang tua juga, teman berdua. Kita nggak mungkin hanya melarang tapi tanpa kasih nyontoh gitu kan. Karena anak itu dia tuh bukan dengerin kita, mereka tuh niru apa yang kita lakukan. Jadi saat kita juga nggak kecanduan gadget, kita ngobrol, kita main keluar, jogging bareng, mereka juga akan memulai pola hidup sehat nggak sih, teman berdua? Baca segala macam gitu kan. Sekarang juga fasilitas kan udah banyak ya. Olahraga, main ke taman sari misalnya, atau ke pustaka-pustaka gitu. Jadi memang pendampingan yang konsisten dari orang tua itu jadi langkah penting buat kamu, buat anak kamu bisa memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang melalui interaksi sosial, aktivitas fisik, dan juga pengalaman belajar di lingkungan sekitarnya, teman berdua. Jadi kalau bukan dari sekarang, kapan lagi, teman berdua? Serem kali loh kalau udah kecanduan.

0: kepada keluarga Jun Arvina, guru honorer Kecamatan Johan Pahlawan.
1: Si tertinggal di atas bahu suara tahu si menggema di seisi pikiranku.

0: Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.
1: Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Pelatihan tersebut
2: teman terbaik kamu.
1: Buat sinergi antara pemerintah

juga pelan-pelan.

Mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.

Paus biru atau Balaenoptera musculus adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjangnya bisa mencapai 30 meter dan beratnya hingga 180 ton setara dengan 3 bus kota dan 33 gajah Afrika. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, jantungnya pun luar biasa, seukuran mobil kecil yang beratnya mencapai 180 kg. Bayangin, sebuah mobil Mini Cooper berada di dalam rongga dadanya. Pembuluh darah utamanya bahkan cukup besar untuk dilalui oleh manusia. Gak cuman itu, paus biru juga menghasilkan suara hingga 188 desibel lebih keras dari suara jet dan bisa terdengar ratusan kilometer di bawah laut. Meski ukurannya raksasa, makanan utamanya justru krill. Hewan laut kecil mirip udang. Dalam sehari, paus biru bisa makan hingga 40 juta krill. Sayangnya, meski mengagumkan nih, paus biru kini terancam punah akibat perburuan berlebihan di abad ke-20. Serta ancaman modern seperti perubahan iklim dan tabrakan kapal. Saat ini mereka dilindungi hukum internasional demi kelestariannya.

0: Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.
1: Saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

2010 Piala Dunia kembali ke Meksiko dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

0: 욕을 합니다.
1: Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

0: fort.
1: Setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi, gak kerasa kan? Berapa banyak energi yang kita gunain di luar energi tubuh kita. Mulai dari penggunaan air, AC, TV, radio, charger, spray kolon, parfum spray. Itu untuk yang di rumah aja. Coba kita keluar. Tuh, lihat. Gimana mereka? Ngabisin waktu di jalan. Coba bayangin, udah berapa banyak polusi yang udah kita buat hanya karena kita dimanjakan oleh perkembangan transportasi. Coba kalau dari dulu kita semua nerapin gaya hidup kayak gini, pasti gak ada polusi. Hai Ra.
2: Hai Ko.
3: Halo Miko.
1: Hai Zen. Energi yang kebuang itu gak hanya di rumah dan juga di jalan, tapi di tempat kerja ini pun sama aja. Tuh lampu belum dimatiin. Contoh yang lainnya, printer yang udah dipakai gak dimatiin juga. Satu lagi, kertas. Bayangin aja berapa banyak pohon yang ditebang setiap harinya untuk pembuatan kertas. Belum lagi adanya kebakaran hutan. Wah, ngeri banget kan? Bayangin ya, ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir udah tercemar. Baru tuh manusia bakalan sadar kalau manusia nggak bisa makan uang. Mereka pikir semua bisa dibeli dengan uang. Nggak. Manusia juga bakal nyesel semua bentuk pembangunan yang merusak bumi. Sebenarnya banyak sih langkah yang bisa kita lakuin untuk selamatin bumi dari ulah kita sendiri. Contoh hal kecilnya mungkin kita bisa hemat listrik, hemat energi, terus gunain transportasi yang nggak ngeluarin banyak polusi. Jadi sederhana aja sih sebenarnya. Gampang kan? Bahkan kita bisa sombong karena udah ngelakuin itu semua untuk selamatin bumi.

0: Wih, jadi nih kita snorkeling. Asik, nyelam-nyelam di bawah laut.
1: Ya jadilah.
0: Bawa apa aja loh, banyak banget.
2: Iyalah, nih gue bawa kacamata renang, pelampung, sama sepatu katak.
0: Widih, lengkap banget loh. Eh, bentar-bentar, itu lo bawa apa lagi?
2: Nah, kalau ini gue bawa obeng, bawa skop, sama bawa jaring.
0: Hah, buat apaan?
2: Psst, pelan-pelan dong ngomongnya. Kita mau ngambil terumbu karang sama ikan-ikan yang unik buat kita pelihara di akuarium kita.
0: Eh, itu kan dilarang.
2: Ih, kata siapa?
0: Nih ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusakan kekayaan alam serta terumbu karang, lahan gambut dan hutan, kejadian tersebut dapat dikenakan sanksi yang ancaman hukumannya pidana penjara. Jadi, ayo kita jaga taman bawah laut kita.
2: Widih, serem banget. Yaudah deh kalau gitu, nggak usah gue bawa.
0: Tunggu, tapi bawa uang ya.
2: Pakai aja duit lo dulu.
0: Yeay.

Band 2.6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita mendengarkan lagu lebih islami ya, dan nantinya pengajian islami dan juga azan maghrib dan nanti halakah maghrib. Langsung saja kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Rabiatur Rahman Banda Aceh.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'amhi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin sidang jamaah pendengar pengajian Halaqah Maghrib yang saya muliakan, pada malam yang berbahagia ini dalam waktu yang sangat singkat kita melanjutkan pengajian tentang fiqh. Itulah masalah fiqh berjamaah. Sudah sampai kepada matan yang akan kita bacakan. Terlebih dahulu saya informasikan, kadang ada pendengar yang bertanya tentang pengajian fiqh malam Rabu. Itulah pengajian tentang salat berjamaah, tentang kitab yang kita kaji atau yang kita baca. Saya informasikan adalah kitab Minhajut Talibin, karangan yang mulia Imam Nawawi rahimahullah, dengan syarahannya Jalaluddin Al-Mahalli dan dua hasyiahnya Qalyubi wal Umairah. Baiklah, pada malam yang sangat berbahagia ini pengajian kita lanjutkan dengan matan yang selanjutnya. Wa farduhu fis surataini al-ula fil jadidi lima sabaqa fil hadith wa fil qadimi ihdahuma la bi'ainiha yahtasibullahu bima sya'a minhuma fayanwi bithaniyatil farda. Adapun yang menjadi salat fardu fi suratin pada dua surah, itulah al-ula salat yang pertama fil jadidi menurut pendapat jadid. Lima sabaka, kenapa yang dihukumkan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Lima sabaka fil hadis, karena barang yang terdahulu dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Fa innaha lakuma nafilah. Wa fil qadim, adapun menurut pendapat qadim, ihdahuma, dua salat fardu yang kita lakukan, salat yang pertama dan salat iadah, salat yang kedua, yang menjadi fardunya fil qadim menurut qadim, ihdahuma, salah satu daripada keduanya. Yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua? La bi'ainiha, tidak ada ketentuannya, tidak ada dengan ainnya,

0: menjadi patokan apakah solat pertama atau solat yang kedua, tetapi salah satunya. Yahtasibullahu bima syaa min huma, mengira, menghitung oleh Allah bima syaa dengan barang yang Allah kehendak daripada keduanya. Fayanwi, maka berniat oleh si mu'id, orang yang melakukan i'adah dengan salat yang kedua, al-fardha, berniat sebagai salat fardu. Dari teks bacaan yang getanya baca barusan, itulah tentang lanjutan tentang masalah i'adah. Dalam fiqh, khususnya mazhab Syafi'i, salat lima waktu, pendapat yang unggul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, disunatkan untuk diulangi i'adah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan. Salah satunya, salat yang kedua mesti dilakukan secara berjamaah. Adapun salat yang pertama, yang terserah apakah dilakukan secara sendiri atau secara berjamaah. Pembahasan bukan salat yang pertama, adalah salat yang kedua. Itulah salat ulangan. Hukum salat ulangan itu adalah kesunahan, dengan salah satu syaratnya dilakukan salat yang kedua itu secara berjamaah. Tentang masalah tersebut sudah kita uraikan pada malam-malam sebelumnya. Lanjutan pada malamnya, ketika seseorang sudah melakukan dua kali salat, salat yang pertama dan salat yang kedua, salat yang pertama apakah dilakukan secara berjamaah atau tidak, ataupun salat yang pertama jamaahnya dengan jamaah salat yang kedua, lebih afdal salat jamaah yang pertama atau lebih afdal jamaah yang kedua, itu tidak ada patokan. Pendapat yang kuat, salat lima waktu, salat yang kedua apabila ditemukan terdapatkan jamaah sesudah salat yang pertama dan masih dalam waktu, maka dianjurkan untuk mengulanginya. Terserah apakah salat yang pertama dan yang kedua toh yang terlebih afdal, mana yang lebih afdalnya terserah. Sunat dilakukan i'adah. Yang menjadi masalah pada matan malam ini, yang menjadi hukum, yang dihukum untuk menjadi fardu, apakah salat yang pertama atau salat yang kedua? Yang masalah bak malamnya. Menurut pendapat jadid, itulah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di Mesir, dan itulah yang dianggap sebagai mazhab Syafi'i, dan itulah pendapat yang kuat. Ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat dari pendapat lama beliau di Baghdad dengan pendapat baru beliau ketika beliau sudah masuk ke Mesir, maka yang diunggulkan ketika ta'arud menentang dua pendapat imam ketika beliau di Baghdad dan ketika beliau di Mesir, maka pendapat di Baghdad diistilahkan oleh ulama-ulama yang kemudian dengan pendapat qadim, dan pendapat beliau di Mesir diistilahkan dengan pendapat jadid. Seandainya ta'arud menentanglah pendapat lama beliau di Baghdad dengan pendapat baru beliau di Mesir, maka yang dianggap sebagai mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat adalah pendapat di Mesir. Itulah pendapat jadid. Yang ketentuan dasar, walaupun ada pengecualian, lebih kurang ada 24 masalah, 20-an lebih kurang, ada 20-an masalah. Nya masalah luntuan 20 putbah masalah. Nya gedahulukan pendapat qadim, pendapat beliau di Baghdad. Dalam masalah iadah, Ketika seseorang melakukan dua kali salat, salat yang pertama dengan salat yang kedua, yang menjadi salat fardu menurut pendapat jadid, maka al-ula salat yang pertama yang mendapat sebagai fahala fardu, yang dihitung sebagai salat fardu, adalah salat yang pertama. Yang menurut pendapat jadid. Kenapa yang dihukumkan yang menjadi fardu salat yang pertama? Karena lima sabaqah fil hadis. Karena jelas dalam hadis yang sudah disebutkan, kata Rasulullah, fa innaha lakuma nafilah. Nabi berkata, apabila kalian memperdapatkan satu masjid yang sedang berjamaah, sedangkan kalian sudah salat lebih awal di rumah kalian, di jalan kalian, fasalliyaha ma'ahum, maka ulanglah salat beserta mereka itu. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat kedua tersebut dihukumkan sebagai nafilah. Menurut pemahaman jadid, dari bahasa fa innaha lakuma nafilah, jelas pemahamannya adalah Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa innaha, sesungguhnya salat tersebut bagi kamu sebagai nafilah. Nafilah adalah kesunahan, ziyadah. Salat yang kedua adalah salat kesunahan. Menyemenan, yang menjadi salat fardu jelas salat yang pertama. Itu menurut jadid. Wa fil qadim, adapun menurut pendapat qadim, yang menjadi salat fardu ihdahuma, bukan salat yang pertama, bukan pula salat yang kedua, tapi salah satunya. Yang mana salah satunya? La bi'ainiha, tidak ada ketentuan. Pokoknya salah satu. Yang mana dihukum oleh Allah yang menjadi salat fardu, yahtasibullah bima sya'a, terserah. Yang penting, ya, menurut qadim, ketika seseorang sudah melakukan satu kali salat, sesudahnya mengulangi satu kali, maka yang menjadi fardunya adalah salah satu. Oleh karena yang menjadi fardunya salah satu bukan yang pertama, maka ketika berniat untuk melakukan salat yang kedua, fayanui bisaniyatil fardha, maka ketika melakukan salat yang kedua, maka berniat ia sebagai salat fardu. Tetap ada ta'aratnya. Aku laksanakan, aku tunaikan fardu salat fardu maghrib. Tetap fardu tersebut harus didatangkan. Kenapa? Karena yang menjadi fardu belum tentu salat yang pertama. Boleh saja salat yang kedua. Oleh karena demikian, karena yang menjadi fardu salah satu keduanya, bukan salat yang pertama dan bukan pula salat yang kedua, tapi salah satu, makanya di kedua salat tersebut mesti diniatkan dengan niat fardu. Walasah, dalam masalah niat fardu tersebut, alal jadid annahu yanwi bisaniyatil fardha aydan. Berdasarkan di atas pendapat jadid mengatakan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Ketika yang menjadi fardu salat yang pertama, ketika seseorang melakukan i'adah salat yang kedua, apakah ada diniatkan fardu? Sebab masalah buna, tak jelas yang menjadi salat fardu salat yang pertama. Berarti ketika mengulangi salat, apakah mesti didatangkan fardu? Atau cukup usalli, aku salat asar misal, tanpa mendatangkan fardu. Aku salat isya maghrib tanpa mendatangkan fardu. Kenapa yakin fardu li? Kenapa? Karena yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Ya, bagaimana masalahnya? Ketika berpijak pada pendapat jadid, karena jadid mengatakan yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Diketika mengulangi salat, salat yang kedua, apakah diniatkan fardu juga? Khilaf para ashab Imam Syafi'i. Khilaf wal asah dari dua pendapat yang paling kuat, annahu yanwi bisaniyatil farda aidan, walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama, diketika mengiyadah mengulangi salat yang kedua, tetap diniatkan fardu. Yanwi bisaniyatil farda, berniat dengan salat yang kedua farda sebagai salat fardu pula aidan. Itu pendapat yang pertama. Wasani pendapat yang kedua, karena yang menjadi salat fardu salat yang pertama, asani wahtarahu imamul haramain, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang sudah dipilih oleh Imam Haramain dan telah memilih akannya oleh Imam Haramain. Yanwi dhuhra awil asra maslan wala yata'arradu lil fardhi. Menurut pendapat mukabil, pendapat yang kedua dan pendapat yang kedua tersebut adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain. Diketika yang dihukum sebagai salat fardu salat yang pertama, maka diketika mengiyadah, diketika tak ulang semayang yang kedua, maka tidak diwajibkan mendatangkan fardu, cukup dengan niatnya zuhur atau asar. Wala yata'arrad lil fardhi, tanpa mendatangkan bagi fardu. Itu pendapat yang kedua, dan pendapat tersebut sudah dipilih oleh Imam Haramain. Oleh Imam Qulyubi menambahkan, diketika sembahyang yang kedua diniatkan fardu menurut pendapat yang kuat, walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama, tetap diketika mengulanginya salat yang kedua, tetap niatnya fardu juga walaupun yang menjadi fardu salat yang pertama. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, pendapat mukabil asah, mengatakan tidak disyaratkan untuk meniatkan fardu, cukup meniatkan zuhur atau asar. Karena mukabil asah menilai kepada yang menjadi fardu adalah salat yang pertama, sudah jelas yang menjadi fardu salat yang pertama, berarti diketika mengulangi salat yang kedua hanya perlu untuk mendatangkan fardu, cukup niat zuhur atau asar. Yang mukabil asah sani. Yang kuat, kembali kepada pendapat yang kuat, tetap menurut pendapat asah, walaupun salat yang pertama itu yang menjadi salat fardu, tetap diketika mengulangi salat yang kedua mesti mendatangkan fardu juga. Tidak cukup dengan asar adapun maghrib adapun isya, mesti mendatangkan fardu dalam niatnya. Oleh Qulyubi rahimahullah mengomentari, diketika berniat fardu untuk salat yang kedua, lakin la bi qasdi lakin la yaqsudu annahu alaihi, diketika meniatkan fardu untuk salat yang kedua, tetapi jangan mengkasatkan bahwa salat itu wajib di atas kita, cukup semata-mata niat fardu tanpa ada goresan salat itu memang wajib. Itu tidak. Karena menyewajibkan lebih semayang lima wate surau semalam, cuma semata-mata mendatangkan fardu, bukan kasat memang salat itu kewajiban, bukan. Yang kata Qulyubi, wa illa lam tasih, seandainya diketika mendatangkan fardu pada solat yang kedua dia berniat annahu alaihi, memang itu kewajiban di atasnya, maka tidak sah. Menyemenan fihi itulah, itulah tanpa mengkaitkan, cukup semata-mata usalli fardha zuhri salat kedua, mendatangkan fardu. Itulah tanpa mengkasatkan memang kewajiban. Au kaunuha fardan fil jumlah, atau keadaan salat itu adalah fardu fil jumlah, atau alal mukallaf, salat zuhur fardu secara jumlah, bukan salat yang kedua tersebut, atau salat fardu, salat zuhur fardu atas mukallaf. Ya, maksud fardu. Seandainya bisa tasamakan surahnya sama dengan surah An-Nu'mid sembayang. An-Nu'mid umur 7 tahun ke hari sembayang, umur 10 sembayang. Niat sembayang An-Nu'mid, apakah ada mendatangkan fardu? Salat untuk anak-anak tidak ada fardu sebagai kesunahan. Golong balik, mana fardu? Jadi ketika salat anak-anak yang belum balik, bukan fardu bagi diri anak-anak tersebut, apakah dalam niatnya tidak mendatangkan fardu? Anak mik kesemayang, wate tak perno lafad ni, ketika berniat dalam takbirnya, kibat tak perno. Misal salat maghrib, kan ketika tak ajarkan, tetap sama. Aku lakukan, aku sunat, aku menunaikan salat fardu maghrib. Padahal ada anak mik, kengkah anak fardu, ada anak mik. Tetapi kenapa diniatkan fardu? Itu namanya fil jumlah. Salat itu, salat fardu, salat maghrib itu fardu, bukan atas anak kecil, tapi semata-mata salat salat maghrib fardu. Itu maksud dengan berniat fardu. Ya, menan. Tambihun oleh Imam Qulubi menambahkan surah penjelasan. Lau tabayyana lahul fasadu fil ula, seandainya seseorang yang melakukan dua kali salat, salat pertama sudah dilakukan, siap salat pertama, pulang, di tengah jalan ada satu tempat sedang melakukan salat secara berjamaah, atau di rumah kalau ada sembahyang, atau di manasah kalau ada sembahyang, tak jauh masjid, sampai di masjid ada jamaah yang sedang melakukan salat, maka kita mengulanginya, itu kesunahan. Kah? Ketika sudah melakukan dua kali salat, lau tabayyana, nyan lau tabayyana menyokong katanya surah tegedi. Surah tegedi, seandainya terjadi, lau tabayyana nyata bagi si mu'id, yang orang yang melakukan iadah al-fasad, rusak pada salat yang pertama, lam tajdi husaniyatu anha wataqa'u naflan mutlaqan, tidak memadai untuknya salat yang kedua sebagai salat fardu. Tetapi terjadi jatuh salat yang kedua tersebut sebagai sunat mutlak. Pakiban kejadian ni, pakiban tata sawu surahnya, cidro-dro ureng seseorang sudah salat yang pertama. Salat yang pertama, ketika sudah siap salat yang pertama, ulang atau ganti pakaian, terus bak taboh tempat di tengah jalan, maka melihat satu jamaah sedang melakukan salat, mengulanginya kedua kali salat, siap dua kali salat, siap salat yang kedua, maka nyata pakliban nyata bahawa salat yang pertama, salat pertama yang dia lakukan adalah salat tersebut fasid, batal, rusak. Siap salat yang kedua, diketika salat yang kedua sudah siap dilakukan, maka teringat yang bawa salat yang pertama tadi rusak, baje yang lun pakai bak sembahyang pertama buno, baje najis, pakaiannya pakaian bernajis, siap salat yang pertama tanpa sepengetahuannya, dia salat yang pertama dengan baju bernajis. Dia ketemayang dengan baju yang bernajis, gua ke kantor baju. Dia pakai baju balik, baru balik ke tempat, ke suatu tempat. Sampai di suatu tempat, nah, jamaah yang lain salat, siap salat yang kedua, maka teringat bahawa salat yang pertama batal. Ingat rumah, oh, baju lun pakai bunuh bak semayang pun baju yang menajis. Ya, berarti nyatalah sesudah salat yang kedua bahawa rusak salat yang pertama. Nah, yang menjadi masalah, apakah salat yang kedua tersebut bisa menutupi salat yang pertama? Benar payah ulang semayang lom, katib dengan semayang kedua untuk menutupi rusak salat yang pertama? Tidak, tetap ulang versi jadid, ulang. Karena yang menjadi salat fardu adalah salat yang pertama. Salat yang pertama rusak, tetap salat yang kedua tidak memada untuk salat yang pertama. Berarti salat yang kedua wataka'u naflan mutlaqan, salat yang kedua adalah sebagai sunnah mutlak. Tetap salat yang pertama mesti diulang. Ia sama dengan kejadian surah seseorang mengambil wudu karena ihtiyat. Wudu ihtiyat, ada wudu rafa' hadas, yang wudu untuk membolehkan wudu, untuk wudu untuk membolehkan salat. Seorang berhadas, berwudu untuk merafa' atau menghilangkan hadas. Yang kajelas, yang wudu asal, asal wudu untuk menghilangkan hadas, suci badan supaya sah salat. Ada wudu, wudu tajdid, itu bukan wudu rafa' hadas. Wudu tajdid adalah wudu yang sudah terpakai untuk satu kali salat. Yang sama lagi kejadian tayong, buno salat maghrib sudah wudu. Ya, habis salat maghrib, i'tikaf, datang waktu isya. Wudu untuk yang kita lakukan pada waktu maghrib, dan sudah kita lakukan, kita laksanakan salat dengan wudu tersebut. Waktu sampai salat isya, wudu tersebut masih belum batal. Yang seseorang yang ingin kesunahan, maka dianjurkan untuk tajdid, untuk mensebaru wudu yang sudah ada. Wudu tajdid tersebut bukan wudu rafa' hadas, karena katanya hana hadas belum batal wudu lah. Mentang na wudu maghrib pun mentang na. Cuma wudu yang waktu maghrib pun terpakai untuk satu kali salat. Untuk melakukan salat yang kedua dengan wudu tersebut tidak bagus. Boleh disunnahkan untuk mengulanginya. Ya, itu namanya wudu tajdid. Karena undang-undang tajdid, undang-undang disunnahkan membaharui wudu adalah wudu-wudu yang sudah dilakukan minimal satu kali salat. Tabah wudu yang kadar pakai untuk tabah semayang minimal. Maka wudu tersebut ketika ingin melakukan salat yang lain, dianjurkan untuk tajdid, untuk membaharui. Adapun wudu yang belum terpakai untuk satu kali salat pun, maka tidak ada kesunahan untuk tajdid. Ya. Yang ketiga, wudu ihtiyat. Ihtiyat tersebut adalah menjadikan barang yang diwaham-wahamkan kepada yang pasti. Para ulama mendefinisikan ja'alul mutawahim ila muhaqqiq, menjadikan barang yang diwahamkan kepada yang pasti. Ihtiyat, seseorang sudah berwudu ragu-ragu, apakah ada keluar hadas, apakah ada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, macam-macam lah. Di ketika wudu sudah siap, sesudah siap berwudu, di ketika melakukan salat, maka datang keraguan-raguan tentang apakah sudah wudu tersebut ada keluar angin. Nah, batu wudu benarkah? Wudu belum terpakai untuk satu kali salat pun. Awal gemu wudu, poh 6 ka gemu wudu, poh 7 sembahyang maghrib. Dika-dika datang sembahyang maghrib, ingin salat dengan wudu tersebut, datang keraguan-raguan. Ya, sikap seseorang sebahagian pada kasus tersebut, maka mengulangi wudunya. Yang wudu tersebut namanya wudu ihtiyat, bukan wudu tajdid. Karena wudu yang tadi belum dilakukan satu kali salat. Itu namanya wudu ihtiyat. Dikidika mengingat apakah sudah batal wudu atau belum. Diingat, maka tidak memperdapatkan kebatal. Hana yakin untuk batal wudu. Cuma ragu-ragu. Ya, sebahagian bersikap untuk berwudu. Itu namanya wudu ihtiyat. Nah, wudu yang kedua tersebut, habis wudu salat. Di ketika selesai salat, baru teringat yang bahawa wudu yang pertama memang sudah batal. Ya, jadi Andi, teringat wudu yang pertama batal adalah sesudah kita berwudu yang kedua dan sudah kita salat dengan wudu yang kedua tersebut. Baru teringat bahawa wudu yang pertama sudah batal. Nyan patriban dalam perangan fiqih. Tetap ulang wudu, tetap wudu sekali lagi, langsung salat sekali lagi. Wudu yang kedua tersebut, wudu ihtiyat tersebut tidak bisa menutupi wudu yang pertama. Wudu yang kedua tersebut tidak bisa merafa hadas. Kenapa? Karena syarat berwudu ada niat. Nawaitu li raf'il hadatsi. Aku berniat untuk menghilangkan hadas. Sedangkan pada wudu yang kedua, ketika kita berniat sahaja aku menghilangkan hadas, kita dalam keadaan ragu-ragu apakah ada hadas atau tidak. Niatnya tidak jazam. Syarat niat harus jazam. Jangan ada keraguan-raguan. Karena wudu ihtiyat adalah niatnya, niat orang wudu ihtiyat, niatnya tidak pasti. Antara ada hadas dengan tidak ada. Maka ketika berniat dalam keadaan sedemikian rupa, hukum wudu tersebut, seandainya nyata wudu yang pertama batal, salat yang sudah dilakukan mesti diulangi. Wudu balik, ulang salat. Ya, begitu pula surahnya. Ketika nyata salat yang pertama batal, apakah dapat ditutupi oleh salat yang kedua? Tidak. Mesti diulangi. Dan salat yang kedua tersebut jatuh untuk sunat mutlak. Itu versi jadid. Kalau versi qadim, menutupi. Kenapa? Karena yang menjadi fardu bukan salat yang pertama, tapi salah satu. Keduanya, salatnya batal yang pertama, maka salat yang kedua yang menjadi salat fardu. Seandainya kedua-duanya sah, yang mana salat fardu? Yahtasibullah bima sya'a. Nyan Allah yang kehendak yang mana menjadi salat fardu. Itu asar daripada khilaf. Asar daripada khilaf jadid dengan qadim. Bekasan daripada khilaf. Kalau qadim, kalau jadid, salat yang pertama yang menjadi salat fardu. Kalau qadim, salah satu keduanya, itu khilaf. Dari khilaf tersebut timbullah perkara yang lain. Efek bekasannya kepada masalah, seandainya nyata salat yang pertama batal, apakah salat yang kedua bisa menjadi salat fardu menutupi salat yang pertama? Tidak, menurut jadid. Karena yang menjadi fardu salat yang pertama. Qadim boleh. Ketika nyata rusak salat yang pertama, maka salat yang kedua sudah cukup untuk mengganti fardu salat yang pertama. Karena menurut Qadim, ia menjadi fardu bukan salat yang pertama, tapi ihdahuma, salah satu keduanya. Nyan, menan masalah. Qala, berkata yang mulia Imam Haramain, wistahabu liman salla, disunatkan bagi orang yang sudah melakukan salat, idza ra'a, apabila melihat ia menyusalli tilkal fardiyah wahdah, melihat seseorang yang melakukan salat fardu sendiri. Kita sudah salat duhur berjamaah, siap salat duhur, maka kita dapatkan seseorang sedang salat fardu secara sendiri, telatro, maka luput jamaah orang tersebut. Nyan, bagi orang yang melihat yang orang tersebut sudah salat berjamaah, jika melihat saudaranya yang salat sendiri karena datang terlambat, disunatkan bagi orang tersebut yang sudah salat, yang melihat orang lain salat secara sendiri, disunnahkan ayusalliyaha ma'ahu, bahwa salat sekali lagi beserta orang tersebut. Yang anjuran agama getanyo kali temayang berjamaah, karena jamaah getanyo roh saudara getanyo seorang yang lain terlambat salat juga tanpa ada jamaah. Yang kibar sikap budaya dalam agama, disunatkan membantu, disunatkan getanyo untuk mengulangi salat sekali lagi secara berjamaah dengan orang tersebut. Boleh getanyo yang jadi imam, boleh orang tersebut yang menjadi imam, itu tidak ada patokan. Silakan siapa saja menjadi imam boleh. Nyan kesunahan litahsulalahu fadilah jamaah, supaya hasil bagi orang tersebut fadilah jamaah. Karena nyan tambang dalam hadis membantu orang lain untuk memperdapatkan fadilah amal. Gedanyo karena fadilah amal na jamaah. Saudara getanyo datang terlambat, tidak ada jamaah, sunat untuk mengulangi salat beserta orang tersebut supaya hasil baginya fadilah jamaah. Nyan legenyan uraian hukum, ketentuan hukum, istadalla alaihi fil muhadzab, berdalil oleh yang mulia Imam Ishaq Asy-Syarazi dalam muhadzab beliau dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan, anna rajulan ja'a ila masjid, seseorang datang ke masjid, ba'da salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid sesudah usai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu tersebut berkata Rasulullah, faqala may tasaddaq ala hadha fa yusalli ma'ahu, siapa yang mau bersedekah di atas orang ini, sedekah apa, bukan sedekah dinar dirham, fayusalli ma'ahu, salatlah besertanya. Nabi menyuruh sahabatnya untuk membantu, untuk membantu mensedekahkan fadilah jamaah atas orang tersebut. Yang dalilnya pada waktu tersebut, maka hadis tersebut, fasalla ma'ahu rajulun, maka berangkatlah, berdirilah seorang laki-laki. Oleh para muhadis mengatakan laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar yang bedah bantu laki-laki tersebut untuk menunaikan salat besertanya sekali lagi. Sayyidina Abu Bakar salat pertama beserta Rasulullah, dengar jamaah yang ramai sahabat, salat yang kedua cuma dua dengan laki-laki, afdal salat yang pertama dengan salat yang kedua. Makanya kesimpulannya, tidak disyaratkan untuk iadah, salat yang kedua itu harus lebih afdal dari salat yang pertama. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, okay. Jadi... setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya? Yeah?
1: All genre. Tapi
0: pop
1: aku ngerjain.
0: Oh.
1: Pop aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu, aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata
0: Oh itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku.
0: Biasanya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh sama ya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lu dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius tuh?
1: Serius. Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau okay. Tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lu langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop.

0: Sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah
1: di Jakarta. Iya, iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
0: Indo atau luar?
1: Indo dulu deh.
0: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
1: Raka. Oke.
0: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku denger juga Poris.
1: Oke.
0: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
1: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
0: Nah, beberapa nama lagi lah.
1: Oke. Kalau luar.
0: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
1: Wah,
0: Drake aku masih dengerin.
1: Drake. Oke.
0: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
1: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
0: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
1: Oke. Iya, masih masuk lah ya
0: masih
1: di telinga.
0: Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
1: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
0: Yes.
1: Yang berjudul Vanish.
0: Vanish.
1: Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
0: Pernah gak sih kalian di situationship?
1: Oh, situationship yang complicated. Oke. Okay.
0: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
1: Oke.
0: Udah mulai dalam. Ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
1: Itu masalah Gen Z kayaknya.
0: Itu masalah Gen Z banget sih.
1: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
0: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
1: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
0: Rilisnya tuh di April.
1: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
0: belum
1: ya.
0: Terlalu
1: setengah
0: lama.
1: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
0: Thank you.
1: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkasnya.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin, yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain ya?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel gak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi enggak bisa.
0: Enggak bisa, hilang. Iya. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang bener. Orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang hilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan
0: iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok. Asli. Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak
0: acemana gitu, acemana. Kayak, ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak
0: ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang. Orang juga bilangnya, ih ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, iya, bagus, bagus, bagus. Ya, di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar. Jadi ya gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya, iya, iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finance ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finance ini teman berdua dengan hip hop dan juga style nya seorang Sin Fat.
1: Stay Fat.
0: This is Finance dari Stay Fat teman berdua. Here we go. Dan mereka berani bersuara.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak in a satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Ada beberapa yang kerjain. benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu filmnya yang Dennis Margo yang LS Pical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical, memang tebel.
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LS Pical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Rame. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet. Lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu wah, itu beyond sih. Itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survive.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah, sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lo mengambil ide ini kayak ini? lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu. Menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas tuh.
0: Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived.
0: Ah, iya iya iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Jadi pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, okay. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar
0: kita keep dulu. Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di hemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Saifa teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When you...

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku sebut. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah, daripada kepikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan,
1: menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi.
0: Ada yang mana
1: untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basic lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang iya memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya, ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang, keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja, daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 11 yang okay. Udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau okay. Kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain.
0: Betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin pernah. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Nah, enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Ya. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Oh iya, terjadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman Pro 2 atau lo punya nama penggemar, udah punya Stayfetters mungkin?
1: Belum.
0: Stayfetters.
1: Belum ada.
0: Atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya? Fat Uye.
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fan base lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir enggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu-itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Iya.
0: Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tapi kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih gitu.
1: Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang-sayang gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan sampai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo Kok aneh sih? Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau ada prinsip, gimana kita ngelawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip,
0: kita ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu
1: sih,
0: kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, cuy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh di ejain, boleh di ejain.
1: I.
0: I.
1: ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke. Omex at Omex _ music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya, lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

jaga malam. Jangan galau, malam malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Works. Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Selanjutnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
1: Ya baik, saudara pendengar, kita jalan di Amerika Serikat untuk menyaksikan

0: dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sander Berg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Eggen, masih Eggen kuasai bola, pendek saja kepada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya Norwegia, masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia, dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Eggen. Mas Eggen cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Kembalikan kepada Eggen. Mas Eggen di lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah kepada Martin Odegaard, umpan maksudnya ke depan ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi. Upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Yohan. Masih Ange Yohan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Yohan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Yohan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Saudara pendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Eggen, masih Eggen ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Eggen, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Eggen, umpan ke depan kepada Patrick Berg, Patrick Berg. Jadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth berlari diam dekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja, dan sayang sekali. Upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain Konan tadi membentur salah seorang pemain dari Norwegia dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar di selain Konan, depan maksudnya kepada Johan tadi, Johan Boni. Oh, nampaknya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh Pantai Gading. Pendek. Gislain Konan tadi lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yahya Fofana. Dang jauh ke depan. Namun kembali jadi perebutan bola. Sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Namun kembali mampu direbut bola. Kekuasaan bola sepenuhnya ada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Dibuang saja bola tadi. Frank Kessie tadi, pemain Al Hilal, berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare, pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Kessie atau Nicolas Pepe. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan. Namun tidak menemui sasaran tadi, sundulan dari Yohan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Kessie tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Kessie, kirimkan umpan terobosan tadi. Kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah pahlawan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, otak-atik dia cukup lama penguasaan bola. Tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Kessie, depan kepada Inao, Chris Inao tadi. Masih Inao. Kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi. Dicocor saja bola oleh Hekem tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Main dengan nomor punggung 19, Nicolas Pepe, dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylund, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, dan jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylund. Umpan pendek ke depan kepada Christopher Ajer. Masih melihat rekannya, pindahkan ke tengah kepada Hegem. Sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang pada kiper Orjan Nylund. Dan jauh bola melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel, namun bola hasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frank Kessie tadi, oh mampu dicuri. Kembali Frank Kessie mampu mencuri bola. Masih Frank Kessie, umpan ke depan di sana ada Ange Yohan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Kirimkan umpan pendek kepada kiper Nylund tadi. Langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard. Di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini coba melakukan serangan dari tengah. Wasit Jesus Valenzuela menunjukkan peluitnya tadi, kita nantikan. Oh, nampaknya jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri ada Wela Doe tadi, masih Doe, pan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri, Chris Nau Olai tadi, pendek kepada Frank Casey, pindahkan lagi ke sebelah, sisi sebelah kanan, ada Wela Doe, tengah kepada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon. Masih Odilon ataupun Emmanuel Badau tadi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading. Ada Bisline Conan. Tarik lagi mundur ke belakang. Kirimkan umpan terobosan. Tidak membahayakan tadi. Karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Bisline Conan tadi meluncur deras, tidak menemui sasaran. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama. Dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri kali ini. Pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare. Pindahkan bola maksudnya tadi ke sebelah kiri, namun lebih dekat kepada para pemain Norwegia. Pemain dengan nomor punggung 7, Alexander Solroth. Terjatuh dia, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri. Dari sisi sebelah kiri, Pantai Gading. Pindahkan ke tengah kepada Kapten Frank Casey. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Johan Diomade. Lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang gagal menemui sasaran. Dan hanya lebih dekat kepada penjaga gawang Orja Nilan tadi. Lagi-lagi masih bermain-main di lini pertahanan Norwegia. Kiper Orjan Nilan tadi mengirimkan umpan pendek kepada Christopher Azer. Pindahkan lagi kepada Hagen. Masih Hagen. Lebar ke sisi sebelah kiri ada David Moller. Maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi. Namun berhasil dicuri tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Masih bermain-main di lini pertahanannya. Tengah kali ini kepada Kapten Frank Casey. Berlari. Pindahkan lagi bola ke sebelah kiri. Ada Jan Diomande. Masih Diomande menguasai bola. Terjatuh Diomande. Namun mampu bangkit kembali. Terjadi perebutan bola. Buang saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan. Nampaknya sempat ada tarik menarik jersey tadi. Antara Jan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Jan Diomande. Dan bola melengkung, namun dihalau saja. Ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirimkan umpan crossing. Salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Jan Diomande, tendangan gawang kembali dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Main di lini pertahanan ada Thorbjørn Hagen. Pindahkan ke kanan kepada Sanderberg. Sanderberg kanan kali ini Alexander Solot. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hagen. Depan kepada Sanderberg. Sanderberg pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi. Ke kanan kali ini. Lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang. Masih Martin Odegaard ataupun Sander Berg tadi. Alexander Solot. Oh, namun dicuri tadi oleh main dari Pantai Gading. Ya, sudah mendengar. Masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Pantai Gading dari sebelah kanan nomor 7 kali ini. Alirkan lagi ke belakang kepada Yahima Fofana. Geser lagi kepada Emmanuel Agbadau. Geser lagi ke sebelah kiri kanan Konan. Konan ke depan bermain-main tadi. Maksudnya 1-2 tadi bersama Yan Diomande. Tetapi kali ini masih diambil alih oleh Pantai Gading. Alirkan ke sebelah kanan kali ini berbahaya. Coba menusuk kali ini Nicolas Pepe dari sebelah kanan. Coba terus mengiring bola. Didekati satu pemain dari Norwegia. Masuk ke dalam kotak penalti. Tetapi masih ditahan. Kembalikan lagi kepada Pepe. Masih dalam kotak penalti. Pemain 1-2 dalam kotak penalti kali ini Pepe. Tahan bola sebentar tadi. Sayang sekali. Memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi memang menunggu pergerakan pemain lainnya. Pemain asal Villarreal ini coba tadi menyisir dari sebelah kanan. Tertangkap memang tidak offside tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan Christopher Ajer. Bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri kali ini Ajer. Geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard kah, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang Odegaard. Dorong lagi ke depan, 7 tadi adalah pemain sebelah kanan Marcus Pedersen. Masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Ørjan Øyland. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini, masih Hegem. Alirkan ke sebelah kiri, masih kali ini para pemain dari Petikberg tadi. Back pass lagi, terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Nylon kali ini. Dorong ke depan kali ini, Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan, kita nantikan. Masih ada Marcus Pedersen mencari kawan di sergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Odegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang. Meminta pemain lainnya untuk lebih maju. Kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi. Para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan Marcus Pedersen. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem kali ini agak jauh ke depan kepada David Moller. Umpan ke tengah Nusa kali ini ada satu pemain Leon Lana atau siapa kegerangan dalam kotak penalti tadi. Pemain nomor 8 Sander Berg hampir saja mengirim umpan ke tengah tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari back ke sebelah kanan Guel Doe. Hasilkan tendangan sudut untuk Norwegia di sebelah kanan. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh pemain nomor 7 dari Norwegia Alexander Sørloth. Ternyata sudah dilakukan lempar ke dalam saja kali ini. Berduel tadi pemain Pantai Gading dan juga Norwegia. Dimenangkan kali ini oleh Pantai Gading ke belakang kepada Agbadau. Geser lagi ke sebelah kiri. Masih terus di selain Konan kali ini dari sebelah kiri. Yan Diomande kali ini menggiring bola. Didekati Sørloth kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8 Frankie Casey. Casey ke depan kali ini. Coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pantai Gading. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Konan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia. Menusuk dari sebelah kiri, melepaskan tendangan kaki kanan. Sayang memang masih menerpa jari gawang di sebelah kanan gawang dari Ørjan Øyland. Belum merubah skor hingga menit ke-20 ini masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen. Alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Ødegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia, menggiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar. Ødegaard sempurna ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa. Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini menggiring bola dengan kaki kanannya, oper ke tengah kepada Berg. Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa tahan bola sejenak kali ini. Nusa balik lagi kepada Patrick Berg. Balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang ini. Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya. Agak sedikit mendilaikan nih para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah. Dorong ke depan kepada Sandberg yang memang berdua ini kali ini ke sebelah kiri. Kali ini ada masih ada Nusa. Nusa ke sebelah kiri lagi. Kali ini kepada tengah lagi. Satu pemainnya di Sandberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Partai Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocok saja bolanya oleh Guele Doe dari sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading. Hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg yang akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain-pemain jangkung seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg. Dari sebelah kanan kita nantikan, memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya cukup keras tadi. Nomor 5 dari Norwegia ini David Møller-Wolff, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23, skor masih 0-0 pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini pelanggaran bagi tim Pantai Gading akan dilakukan dari tengah Ibrahim Sangega. Dan justru Hydrason break terlebih dahulu sebelum tadi memang tendangan bebas dilakukan bagi kedua kesebelasan. Bung Astu memasuki menit 23, seperti apa permainan kedua tim ini?
2: 5 menit pertama Norwegia dalam tanda kutip menjanjikan serangan mereka, tetapi ternyata hanya mentok di 5 menit pertama, karena di mulai menit ke-8 kelihatan sekali bahwa para pemain Pantai Gading menguasai keadaan, dan terbukti mereka mendapatkan corner pertama itu di menit ke-8 detik ke-11 itu. Lalu di 9 menit awal ini, 9 menit awal tadi sebenarnya kedua tim menjajakan terutama lini tengah, karena kita tahu di sana peran seorang Frankie Casey dan juga Odegaard itu sangat berperan bagi timnya. Tetapi sejauh ini efektifnya mungkin secara ball position dimenangkan oleh Norwegia sedikit ya, hanya 43, artinya tidak jauh berbeda. Tetapi peran seorang Frankie Casey lebih terlihat mampu memberikan suplai bola ke Nicolas Pepe. Bahkan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia sering dieksploitasi dengan masuknya Nicolas Pepe sampai ke kotak 16. Lalu di sisi kanan ada Yan Diomande. Yan Diomande bermain cukup bagus sekali, juga beberapa kali juga masuk ke kotak 16. Artinya kanan dan kiri dari Pantai Gading masih cukup hidup lah dibandingkan dengan lini depan dari Norwegia. Karena di Norwegia saya pikir tadi ada hal yang perlu dicermati bahwa Ødegaard sempat meminta pemainnya agar merapat ya. Jadi peran seorang Sander Berge dan Patrick Berg mungkin lebih cenderung agak kaset, seolah-olah bertahan. Jadi lini tengah itu yang kerja hanya Ødegaard saja. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu efektif kalau mereka memainkan 3 pemain depan. Ada Nusa, ada Haaland, ada Solot. Bahkan Haaland sendiri belum mendapatkan bola-bola yang bisa dalam tanda kutip dimauin dia gitu. Dan ini menurut saya kalau ini akan terus, ini bisa membuat mereka akan mudah terputus serangannya. Berbeda dengan peran Ibrahim Sangare. Ibrahim Sangare bertugas memotong, lalu Frank Cassie lebih mobile memberikan bola, membuka ruang kepada Nicolas Pepe maupun Yandy Umane dan di kanan dan di kiri. Walaupun memang belum ada shoot on goal sejauh ini, tapi yang dapat shoot pertama memang Norwegia di 5 menit awal, tapi selanjutnya shoot corner maupun shoot yang didapatkan justru pemain Pantai Gading. Dan sampai Henderson break ini kelihatan sekali bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading masih lebih efektif ya. Lini tengah mereka masih lebih hidup dibandingkan Norwegia meskipun secara ball position Norwegia unggul sedikit penguasaan bola. Dan ini menurut saya akan menarik di setelah Andresen break ini, karena kenapa seperti itu? Karena kedua tim ini harus mencari gol cepat dulu agar mereka minimal safety di babak pertama gitu. Jadi ini akan menarik. Tapi kalau lini tengah ya kita masih lihat bahwa Pantai Gading sejauh ini masih unggul.
1: Ya, mendengar kick off ataupun tadi tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Norwegia dan sebelah kanan. Tetapi sayang bola sudah keluar dari bidang pertandingan sehingga lemparan ke dalam bagi Pantai Gading dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Gilles Lain Conan kali ini. Dari sebelah kiri apakah memang akan diarahkan ke depan atau ke tengah, kita nantikan Conan yang tadi terus menusuk dari sebelah kiri. Belakang lagi kali ini masih dikuasai oleh Kosonou. Masih back pass lagi kepada Fofana kali ini, para pemain dari Pantai Gading. Kiper dari Pantai Gading ini dengan jersey berwarna hijau jatuh kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Diomande. Kembali ke belakang kepada Conan. Bermain 1-2 kali ini Conan. Berhasil menusuk kali ini dari tengah. Kali ini Frankie Casey coba lagi geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih ada Diomande. Diomande tahan bola sejenak. Coba meraksa kali ini. Dia ada satu pemain di Norwegia sebelah kiri kali ini. Coba alirkan ke tengah. Satu pemain pada kiri. Sayang sekali tadi Nicolas Pepe nampaknya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan yang disebarkan tadi oleh Yan Monde ataupun Yan Diomande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer. Hanya

tim. Pantai Gading balik lagi kepada Pepe, berada di sebelah kanan kali ini Pepe. Umpan lagi ke dalam kotak penalti, melengkung, satu pemain lolos, berbahaya kali ini. Pantai Gading lagi-lagi memang tadi Casey yang tidak bisa memang mengontrol bola, terus keluar bola terlebih dahulu sehingga tendangan gawang sudah lakukan cepat kali ini. Odegaard dari sebelah kanan Norwegia, tempo semakin meningkat kali ini. Geser lagi ke belakang kepada Marcus Pedersen, kali ini kepada Ajer, masih Ajer, dorong lagi kepada Hegem. Kali ini para pemain dari Norwegia, Hegem coba mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kepada David Moller, dorong lagi kepada Nusa, dihadang tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading. Kali ini Nusa masuk kotak penalti, dicocor lagi oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini Nusa ke tengah, berbahaya kali ini Odegaard coba ancang tadi, tetapi balik lagi kepada Nusa. Terus terjadi tadi duel, tetapi dimenangkan oleh Pantai Gading. Kali ini serangan balik justru untuk Pantai Gading. Nicolas Pepe dari sebelah kanan terus

tadi. Sayang, peluang lagi dari Pantai Gading. Langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang dari Norwegia akan diambil oleh Jan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut. Lengkung kali ini kotak penalti berbahaya. Di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia. Ajer namanya atau siapakah gerangan? Ya Ajer yang memang berduel tadi. Bermain baik kali ini Ajer. Berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Jan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke kotak penalti. Disundul oleh Eli Hadland. Tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia. Balikan lagi 1-2 kali ke kotak penalti. Dicocor tadi oleh Nusa. Tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi. Memang yang dilakukan Pepe tadi membuat hanya tendangan.

dilakukan oleh Marcus Pedersen. Angkat kedua tangan yang diarahkan adalah ke tengah tadi kepada Martin Odegaard, jatuh kepada kaki Haaland, tetapi berduel lagi. Kali ini Haaland masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan, berdorong lagi Odegaard, kali ini masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini. Dari tengah lagi Sander Berge, kali ini dorong lagi masih para pemain dari Norwegia, ke belakang kali ini kepada Hegem, mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Hegem kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemainnya ini Patrick Berg hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading. Arahkan lagi Hegem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri. Hegem cari kawan kali ini, Hegem back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading. Hegem alirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading PP. Umpan kali ini melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dari sebelah kiri. Dion Mandé, kali ini Dion Mandé terus menggiring empat pemain kepada Bondi. Bondi kalau bola bilati, dicocor saja tadi oleh Hegem setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Bonny. Sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan, akan biasanya diambil oleh Jan Diomande. Tendangan kali ini akan lagi-lagi Diomande melihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada dalam kotak penalti. Diomande kali ini melihat tajam

0: Padang tadi dengan baik. Pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading, sayang sekali finalnya, tetapi kali ini masih para pemain Pantai Gading tadi, maksudnya Franky Kesi ingin mengumpan tetapi dihadang oleh Berg. Cepat kali ini dilakukan dengan sudut ke sebelah kiri lagi kepada Inau Olai. Masih kali ini Kesi umpan ke dalam kompetan nanti, tetapi lagi-lagi masih bisa diusir. Bola kali ini yang terjadi second ball tadi ditendang langsung, sayang memang masih melambung lemah ke arah kiper dari tim Norwegia, Orjan Nyland, sehingga ditangkap saja oleh Nyland. Sehingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi Pantai Gading dan Norwegia.
1: Ya, baik saudara pendengar, semakin seru masuki 15 menit ataupun 10 menit akhir di waktu normal. Kedua kesebelasan masih berusaha untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan kedua kesebelasan. Kali ini kiper Orjan Nyland tendang bola jauh ke depan, tinggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Pendek saja langsung Conan tadi ke belakang kepada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau, kali ini Ibrahim Sangare lemparkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nicolas Pepe. Buang saja tadi. Oh, nampaknya sempat membentur tadi upaya serangan balik dari Wela Doe tadi, sempat membentur ataupun sempat penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan gawang dilakukan oleh kiper Orjan Nyland, lambung tinggi bola, jadi duel-duel bola udara, sundul-menyundul bola di udara. Kali ini Frank Kesi kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun berhasil dicuri. Penguasaan bola dilakukan oleh Jan Diomande, terjadi perebutan bola. Oh, mampu dicuri Antonio Musa, langsung mengirimkan umpan ke belakang kepada Hegem, pindahkan bola kepada Ajer. Masih Ajer, masih mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Alexander Solot, balikan kepada Ajer. Masih Ajer, putar-putar dia, depan kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Solot dia, Alexander Solot. Masih Solot melakukan step over, kirimkan umpan crossing, ada Adinale, disundul saja. Oh! Tidak menemui sasaran tadi ataupun sundulannya, mampu dengan mudah tadi tangkap oleh kiper Yahya Fofana tadi.

striker dari Norwegia Erling Haaland masih belum menemui sasaran dan belum mampu mengubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan hingga memasuki menit ke-37 di babak yang pertama ini. Ya, baik saudara pendengar, sebuah peluang tadi cukup manis sebenarnya. Bola-bola yang memang menjadi favorit dari Erling Haaland tadi, namun sayang sundulan Erling Haaland tadi masih dengan mudah tadi ditangkap oleh Nadia Povana. Kali ini Pantai Gading dari sisi sebelah kanan, Kolas Pepe dan bola jauh ke depan, ada Ange Johan Boni tadi, masih Boni, ada tiga pemain Norwegia yang langsung melakukan pressing ketat, langsung kirimkan umpan kepada David Moller, depan kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, lewati dari setengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Anton Musaf, berlari di Anton Musaf, mendekati kotak penalti, pindahkan ke tengah kepada Martin Odegaard, setengah masuk, masih membentur tadi tendangan Odegaard, masih membentur barisan pertahanan dari Pantai Gading. Kembali bola jatuh di kaki Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kanan, Alexander Solot pindahkan bola ke belakang kepada Odegaard, Odegaard ke belakang kepada Sander Berge, Sander Berge berikan lagi kepada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, pelan dia menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan kepada Ajar, pindahkan kepada Martin Odegaard, ke depan kepada Patrick Berg, masih dari sisi sebelah kiri kali ini Antonio Nusa. Antonio Nusa mendekati kotak penalti dari Pantai Gading, ada Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Antonio.

0: berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana. Tendangan dari Antonio Nusa tadi mampu mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di babak yang pertama ini. Bung Estu, gol yang cukup cantik Bung Estu, berawal dari tusukan-tusukan yang dilakukan dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Bagaimana pendapat Anda Bung Estu?
1: Ya ini solusi ya, ini namanya solusi menurut saya, solusi dari Norwegia. Kita tahu Norwegia halan dikunci, Odegaard tidak bisa memberikan celah ruang penembak yang bagus. Sorlot beberapa kali harus tertutup, bahkan tadi crossing yang kemarah ke halan juga tidak membahayakan walaupun di sudut halan. Nah ini solusi ketika kita tahu bahwa hanya beberapa pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dari para pemain ini, para pemain Norwegia kesulitan masuk kotak 16. Ternyata seorang Antonio Nusa melihat celah yang dia bisa melakukan tendangan melengkung dan tendangannya memang cukup bagus, tetapi keputusan dia melakukan itu menurut saya cukup matang, karena ketika dia harus mengumpan ke halang pasti terhalang, makanya ketika ada celah sedikit dia langsung melakukan tendangan yang cukup melengkung. Dan menurut saya selain gol ini cantik karena tendangannya cukup melengkung, keputusan dia dan cara dia melihat situasi yang memang selalu mentah di lini pertahanan dari pemain Pantai Gading ketika bola disodorkan kepada Harlan ataupun sisinya Sorlot, dia memutuskan sendiri untuk melakukan tendangan. Dan ini perpaduan antara kecepatan berpikir dan sebuah talenta, dan talenta itu dari tendangan itu tadi.
0: Iya, baik. Dan saudara pendengar, kali ini Martin Odegaard kirimkan umpan crossing, ada Erlan hampir saja Jakdik Gukser tadi, sebuah umpan crossing tadi berawal dari Martin Odegaard yang kemudian sempat disundul oleh Alexander Sorlot mendekati kaki dari Erling Haaland, namun sayang tendangannya tadi Erling Haaland masih membentur salah seorang bek dari Pantai Gading dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia dari sisi sebelah kanan gawang Pantai Gading. Dilakukan Patrick Berg melengkung bola, disundul saja. Lagi-lagi hampir saja Alexander Sorlot kali ini yang hampir saja tadi mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki berawal dari tendangan sudut, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh dari sisi kiri gawang Pantai Gading. Tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39 tadi. Terbenar kali ini dari sisi sebelah kiri Pantai Gading menguasai bola sepenuhnya. Emmanuel Akbadau maksudnya tadi ke depan kepada Yohan Boni tadi, namun cukup deras tadi bola sehingga dengan mudah dikuasai oleh kiper Norwegia Orjan Nyland. Langsung mengirimkan umpan pendek kepada Ajer, depan kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke tengah kepada Patrick Berg, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada David Moller, depan kepada Antonio Nusa sang pencetak gol. Kali ini bola jatuh di kaki Yohan Boni, masih Yohan Boni, ada 3 pemain dari Norwegia yang berusaha mematahkan serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Yohan Boni. Kali ini kembali Pantai Gading menguasai bola, ada dari tengah ataupun hampir saja tadi umpan crossing dari Islain Konan tadi masih membentur barisan pertahanan dari Norwegia, hanya lagi-lagi menjadi tendangan sudut diambil oleh Pio Mande dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Pio Mande, masih ada 7 pemain dari Pantai Gading melengkung bola, tinju saja menjauhi kotak penalti dari Norwegia tadi oleh kiper Orjan Nailen tadi, balik bola jatuh di kaki Dio Mande dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke tengah kepada ini umpan crossing. Frankie Casey tadi nampaknya mengirimkan umpan crossing namun masih belum akurat tadi umpan crossing dari Frankie Casey. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sempat membentur pemain Norwegia. Lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Pantai Gading kali ini dari sisi sebelah kiri Norwegia. Nicolas Pepe memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Angkat kedua tangannya Nicolas Pepe. Masih Nicolas Pepe tendang, melengkung bola. Jadi duel bola udara disundul saja oleh pemain dari Norwegia. Bola dijatuh di kaki Antonio Nusa. Masih Antonio Nusa terjatuh dia. Namun masih kita nantikan bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Antonio Nusa, pemain yang mencetak gol pertama tadi bagi Norwegia, yang berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Norwegia hingga memasuki 5 menit akhir di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kali ini sudah memasuki injury time di babak pertama. 4 menit yang diberikan waktu injury time. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Alexander Solot. Oh, bola kembali jatuh di kaki ataupun berhasil dicuri oleh pemain dari Pantai Gading. Pemain dengan nomor punggung 17 tadi jatuh, Guela Gowe tadi. Oh, langsung mendapatkan kartu kuning nampaknya Antonio Nusa yang melanggar keras tadi. Melakukan pelanggaran keras, menjegal kaki dari Guela Gowe tadi. Antonio Nusa nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning yang diberikan oleh wasit Jesus Valenzuela. Siap-siap Pantai Gading melakukan tendangan bebas tidak jauh dari depan kotak penalti dari Norwegia. Sebuah peluang yang cukup baik ataupun cukup cantik sebenarnya dimiliki oleh Pantai Gading. Jangan langsung memasuki kotak penalti, disundul saja. Oh, masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Bonan Gislain nampaknya tadi, back kanan ataupun back kiri dari Pantai Gading yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan tadi. Manuel Akbadau juga sempat maju ke depan. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh kiper Norwegia Orjan Nailen. Jauh ke depan ada Erling Haaland, namun bola jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Kirimkan umpan tidak akurat, lemparan ke dalam kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer menguasai bola, umpan back pass lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nailen, pindahkan ke kanan kepada Hegem. Masih Hegem berlari ke depan, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, pindahkan lagi ke tengah kepada Sander Berge. Pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Umpan 1-2 antara Berge dengan Pedersen tadi. Empat jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Alexander Solot, namun bola lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Pantai Gading. Tendang jauh langsung ke depan kiper Yahya Fofana tadi, tidak menemui sasaran tadi. Umpan dari Fofana tadi menjangkau lapangan pertandingan. David Moller siap-siap melakukan lemparan ke dalam. David Moller depan kepada Patrick Berg, kembalikan ke belakang kepada Antonio Nusa. Penguasaan bola yang tidak akurat, lemparan ke dalam dilakukan oleh Guela Gowe depan kepada Frankie Casey. Jadi duel bola udara, mundur-mundur bola. Kali ini bola jatuh di kaki Johan Boni, dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia Patrick Berg. Tarik mundur langsung ke belakang kepada Ajer. Masih ajar jalan pelan dia sambil terus menguasai bola. Umpan ke depan kepada Martin Odegaard. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela atau Venezuela langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama antara Pantai Gading menghadapi Norwegia, di mana skor untuk sementara Norwegia unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Rusa pada menit ke-39 tadi. Baik saudara pendengar, untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan babak pertama ini akan kami serahkan kepada rekan penyiar Bung Sabil. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Bung

0: apa yang terjadi di babak pertama ini Norwegia sedikit lebih efektif bermain ketimbang Pantai Gading. Anda melihatnya seperti apa strategi di babak pertama tadi?
1: Iya, sebenarnya kalau dari penguasaan bola hampir-hampir imbang.

UB50 mulai 1 Juli 2026 atau hari ini. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Laporan yang disampaikan Iin

siya kan sosialisasi dulu apa dampak kemesin jika kita memakai B50, apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk-truk ataukah semuanya. Nah itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor.

0: Dan pertandingan babak kedua baru saja dimulai dan saat ini bola sedang dikuasai oleh pemain Pantai Gading. Ya, nampaknya terjadi offside tadi di lini serang Pantai Gading dan tendangan bebas untuk pemain Norwegia. Sudah dilakukan, berikan ke belakang ke pemain nomor punggung 7, masih bermain di belakang. Para pemain Norwegia mencoba melakukan build up. Saat ini bola dialirkan ke tengah. Dan mendingan untuk selanjutnya akan kembali saya serahkan ke Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Sabil. Sudah mendengar kick off babak kedua baru saja dimulai. Dan saat ini bola ataupun terjadi lemparan ke dalam bagi Norwegia dari sisi sebelah kiri, pendek saja kepada Antonio Lusak. Hampir saja mampu dicuri tadi oleh Harin Haaland, namun tidak penuh tadi penguasaan bola dari Haaland dan mampu kembali dicuri oleh Diomande. Kali ini Diomande terjatuh, Diomande sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Patrick Berg atau siapa tadi pemain dengan nomor punggung 16, Marcus Pedersen tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Kali ini tendangan bebas dilakukan, bola berada di sisi sebelah kanan, ada Johan Boni tadi, masih Johan Boni, masih bola, mampu dicuri, ada Erling Haaland di sana, ada Antonio Nusa, namun dibuang saja, jauh ke depan, kembali jatuh ke kaki Hegel, tarik ke belakang kepada Orjan Nijland, umpan ke depan kepada Hegel tadi, jadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Pantai Gading, namun bukan sebuah pelanggaran. Joe tadi terjatuh, lemparan ke dalam langsung pendek dilakukan belakang kepada Ajar, masih Ajar letak atik bola, dia berputar-putar, masih penuh penguasaan bola, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, mampu dicuri, ada Johan Boni di sana, kirimkan umpan ke belakang. Oh, masih lagi-lagi terlambat tempo para pemain Pantai Gading, sebenarnya bola dikuasai dari lapangan tengah Emmanuel Akbadau, depan kepada Gislain Konan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon, Odilon ke Senau, lebar ke kanan, kali ini ada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang, ke tengah kali ini kepada Ibrahim Sangare, masih Ibrahim, masih bola, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Ibrahim, pindahkan ke sebelah kiri, ada Chris Kinau, tarik mundur lagi ke belakang kepada Audilon Personal, tengah kepada Ibrahim Sangare, lebar lagi kepada Diomande ke sebelah kanan, ada Gislan, umpan crossing tadi tidak menemui sasaran, namun bola kembali jatuh di kaki Nicolas Pepe dari Pantai Gading. Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe menguasai bola, Nicolas Pepe kirim ke tengah, umpan crossing, hampir saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Pemain Gislain Konan tadi, Diomande, kirimkan umpan ke tengah, namun kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe, langsung dicocor tadi, dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Siapakah yang melakukan? Ada Jan Diomande. Sementara ada 7 pemain dari Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Masih bersiap-siap Diomande. Diomande dengan kaki kanannya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, nampaknya masih ada diskusi dengan wasit Jesus Venezuela yang meminta bola berada di lingkaran sudut lapangan pertandingan. Kirimkan umpan crossing tadi dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Gislain Konan tadi, jadi duel bola udara dihalau saja jauh ke depan, namun tidak ada satupun pemain Norwegia yang berada di depan, kembali bola jatuh di kaki dari Pantai Gading. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Chris Inau, bola. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 17 ada Guela Doe tadi masih tidak menemui sasaran tadi 4 crossing. Oh, nampaknya sempat handsball tadi, nampaknya masih menyulitkan peluit buah kemasan bola yang cukup cantik tadi dari Guela Doe tadi. Tendangan bebas dilakukan, langsung tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel-duel bola udara Alexander Solot, namun mampir dicuri tadi oleh Yandio Mande. Masih Yandio Mande mendekati kotak penalti dari Norwegia, dibuang saja. Tidak mau berkompromi tadi nampaknya Christopher Aje untuk mengamankan gawangnya dari serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh Pantai Gading di menit-menit awal babak kedua ini. Kirimkan umpan crossing tadi, sudnya namun bola jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, terjatuh lagi pemain Norwegia, umpan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar bola Gislain, masih Gislain, Mande balikan bola kepada Gislain, masih Gislain Konan, Gislain Konan kirimkan umpan crossing. Dihalau saja namun jatuh lagi di kaki pemain Pantai Gading, ditendang saja tadi Ibrahim Sangare tadi. Tendangannya tidak menemui sasaran karena melambung jauh di atas mister gawang dari Norwegia. Masih selamat gawang Norwegia juga memasuki menit 52 babak yang kedua ini. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Norwegia melalui gol yang dicetak oleh Antonio Musa pada menit ke-39 babak yang pertama tadi.
2: Ya, pendengar kali ini beralih bagaimana Pantai Gading berada di sebelah kanan kami, sedangkan Norwegia berada di sebelah kiri kami kali ini. Lemparan ke dalam dari Norwegia, coba ke depan yang dituju tadi nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sandlot. Kali ini belakang, balik lagi ke sebelah kiri kepada David Moller. Main lagi ke belakang kepada Hegem, tahan sebentar ke tengah tadi Sander Berge. Masih Sander Berge, umpan lagi kali ini, bermain 1-2 masih dari lingkaran tengah. Pertandingan kali ini para pemain dari Norwegia sedikit kebingungan tadi. Satu pemain ataupun tadi Sander Berge bermain kali ini kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg ke belakang kepada Sander Berge. Terus kali ini ditekan oleh para pemain dari Pantai Gading, para pemain Norwegia, bahkan Martin Odegaard juga sampai turun ke belakang. Back pass jauh kali ini kepada kiper dari Norwegia tadi, Orjan Nyland. Ke depan lagi kepada Martin Odegaard. Kali ini Odegaard melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan ke sebelah kanan kepada Marcus Pedersen. Kali ini masih Marcus Pedersen, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Alexander Sørloth, tetapi kali ini curi pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini Martin Odegaard terus mengirim bola, masih Odegaard, umpan ke sebelah kiri kepada Nusa, masih pada Binati ke sebelah kiri lagi, umpan lambung tadi yang dituju adalah Haaland, tetapi bola lebih dekat kepada kiper Yahya Fofana. Selamat kawan dari Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading lagi coba lagi menekan dari tengah, coba para pemain Ibrahim Sangare, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Nicolas Pepe ataupun nomor 17 tadi Guela Doe, masih tahan sejenak Doe, alir lagi ke sebelah kanannya kepada Pepe, tahan juga Pepe, giring lagi, oper ke sebelah tengahnya kepada Frankie Casey, ke belakang lagi kali ini Ibrahim Sangare. Masih kali ini para pemain Pantai Gading dari sebelah kirinya coba tadi arahkan lagi kepada nomor 3 Gislain Konan, ke tengah kembali kepada pemain nomor 26 Nao Olai, arahkan kali ke sebelah kanan kepada Pepe, tahan dada kali Pepe, coba menusuk kali ini dari sebelah kanan ke dalam kotak penalti, balikan ke belakang, terang ke kanan, masih menusuk, terang ke kiri, terkena kiper. Oh, masih kali ini selamat, balikan lagi kepada Nicolas Doe, masih Pantai Gading, dicocor tadi oleh Musa. Hasil kali ini menetralkan tadi serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Semakin keluar menyerang kali ini para pemain dari Pantai Gading setelah beberapa kali ini menusuk, bahkan sempat ditahan dari Ojan Nyland. Satu penyelamatan gemilang dilakukan kiper dengan jersey berwarna kuning ini, lempar ke dalam dari kiri kanan David Moller, arahkan ke depan kepada Haaland, tahan kaki kanan yang terus di memang kali ini dikekang Haaland. Haaland ke sebelah kanan Odegaard, kali ini memasuki jantung pertahanan dari tim Pantai Gading, arahkan ke sebelah kiri, bukan sebuah handball, tetapi kali ini para pemain Pantai Gading mampu mengkualisikan Ibrahim Sangare. Masih Sangare kontrol sejenak, umpan lagi ke belakang, itu adalah Doyle Doi ke tengah lagi kali ini kepada Pesonu, Pesonu ke sebelah kiri kepada Agubadau, alirkan ke sebelah kirinya kali ini Gwanan, menyisir ke sebelah kiri lagi kepada Yan Yo Mande. Ke tengah kali ini para pemain dari Pantai Gading coba kali lagi kepada Frankie Casey, lagi-lagi kali ini masih sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Nicolas Pepe, kali ini kontrol sejenak, coba menusuk dari sebelah kanan, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya Nicolas Pepe, belakang kembali kali ini para pemain dari Pantai Gading, coba lagi dari belakang Joel Madoe ke sebelah kiri lagi kepada Pesono, masih kali ini Pantai Gading mengurung pertahanan dari Norwegia, dari belakang kali ini mereka pemain dari lainnya ke sebelah kiri kepada Konan, Konan tahan ini umpan ke dalam lapangan penalti, melengkung tadi hampir saja menyasar kepala dari pemain dari Pantai Gading, sudah hampir di situ, ada Moni, tendangan kaki kanan tadi, sayang sekali, memang masih lemah karena memang dijaga ketat tadi oleh pemain, ya ini Hegem yang mampu menahan pergerakan dari Boni, sehingga bolanya lemah saja, justru kali ini serangan balik dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri Nusa, Nusa ke depan, kali ini berbahaya, masih Norwegia, tetapi dialirkan lagi ke belakang kepada Nusa, kali ini balik lagi kepada para pemain dari Norwegia, oh Martin Odegaard, sebuah pelanggaran tadi, wasit Jesus menyatakan pelanggaran terlebih dahulu tadi bagi tim Norwegia terhadap kapten kesebelasan ini Martin Odegaard yang memang masih tercatat sebagai pemain dari Arsenal ini. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil atau mengeksekusi tendangan ini karena akan juga mengancam gawang dari Pantai Gading meskipun posisinya agak menyerong ke sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading, tetapi bisa menjadi umpan ataupun langsung ini. Sementara yang menghadapi bola saat ini adalah Martin Odegaard, menyiapkan posisi bola Martin Odegaard, sementara wasit menyiapkan pagar betis yang dibangun oleh Pantai Gading ini, dua pagar betis saja, memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut, nampaknya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Odegaard, tunggu aba-aba dari wasit, sudah di tweet kali ini Odegaard mundur beberapa langkah, melihat tajam ke tengah, kali ini sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, oh. Hampir saja tadi bola melaju ke kiper, tetapi ditangkap dengan baik tadi oleh Fofana, kali ini serangan balik dilakukan oleh Pantai Gading dari sebelah kanan kali ini, masih para pemain Pantai Gading kepada nomor 26 Ginao Olai, kali ini umpan lagi ke sebelah kiri jauh, kali ini didorong kali ini oleh Konan dari sebelah kiri, Konan coba kali ini menusuk, kali ini Konan, Konan siring lagi lalu kotak penalti, dicacor saja tadi dengan baik oleh Patrick Berg, hasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading, dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol karena ini posisi berbahaya, sudah dilakukan cepat Yo Mande, kali ini arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading, umpan ke dalam kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi, kali ini dari sebelah kanan, masih kali ini Minau Olai, sebelah kiri lagi kepada Dian Mande, kali ini umpan lagi, tetapi tidak jadi, dihadang dua pemain dari Norwegia tadi, balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading, terangkan kaki kanan, jauh melambung tadi Ibrahim Sangeka atau justru tadi Pesonu yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan pendengar, semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahdi yang menjadi pemain pengganti dari Boni kali ini. Norwegia dari sebelah kanan, kali ini Martin Odegaard coba merangsak lagi, menusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang, bermain-main kali ini, bermain satu dua kepada Erling Haaland, lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Duel Doe, Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti. Ini dimasukkan Wahid dan Dalo. Kita nantikan dengan pergantian ini, coba lagi Odegaard kali ini dari sebelah kanan, coba balik pas lagi, para pemain dari Norwegia dihadang tadi dan pelanggaran justru Martin Odegaard tadi terhadap pergerakan pemain nomor 18 Ibrahim Sangare. Jadi hanya tendangan bebas saja bagi tim Pantai Gading akan diambil oleh kiper Fofana kali ini dari sebelah kiri. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah ke sebelah kiri. Penyerangan mereka disapu saja tadi oleh para pemain dari Norwegia, jatuh kali ini kepada Patrick Berg tadi. Balik lagi ke belakang, masih para pemain Pantai Gading sebelah kiri kali ini. Pemain yang baru masuk kali ini tadi, pemain nomor 16 adalah Wahi. Masih kali ini Wahi, dorong lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kiri. Pemain lainnya Diomande, Diomande kali ini menusuk coba dari sebelah kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang oleh Martin Odegaard. Ke depan lagi kepada Alexander Sandlot, Karin Sandlot alihkan ke sebelah kiri kepada Berg. Berg dorong lagi, masih kali ini para pemain David Moller Norwegia bermain 1-2 kali ini bersama Berg. Berg ke depan lagi kepada Moller, bermain ke cantik tadi, tetapi pergerakannya juga dihadang oleh Gedoe, sehingga bola kali ini dimenangkan oleh Pantai Gading. Menit ke 61 kali ini masih pemain-pemain dari Pantai Gading dari sebelah kanan, coba lagi menusuk dari tengah kali ini, dorong lagi kepada Wahi kali ini. Wahi coba alirkan lagi ke belakangnya, oh baik kali ini cukir ke belakang, kali ini masuk, berbahaya Pantai Gading ke tengah lagi, masuknya tadi Wahi, tetapi coba lagi masuknya anak-anak dari Pantai Gading.

0: Messi, alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini Vero ayam menusuk, tendangan tidak jadi, dorong lagi ke tengah, coba lagi kepada tadi Sangare ataupun Sangare, tetapi masih kali ini dikuasai oleh Sangare. Sangare dorong lagi sedikit, dorong ke depan, berbahaya kali ini pemain Pantai Gading, berbahaya kali ini tendangan tadi maksudnya dari Diomande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang bagaimana serangan-serangan dari tim Pantai Gading langsung menusuk dan peluang kali ini dari tendangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Diomande. Kali ini Diomande, kita nantikan siapakah yang akan tuju. Sementara wasit memperingatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-narik. Dan kembali lagi Diomande diberikan peringatan agar bola lebih dimasukkan lagi ke lingkaran, setengah lingkaran ataupun dari lingkaran sudut. Diomande kali ini ancang-ancang menatap tajam ke kotak penalti. Sudah dilakukan melengkung, kali ini berbahaya. Masih bisa diusir, tapi jatuh dari kaki pemain dari Pantai Gading. Umpan lambung kali ini berbahaya lagi. Diusir tadi oleh Erling Haaland, tetapi masih ada. Masih kali ini pemain dari Pantai Gading, tapi diusir lagi oleh Erling Haaland. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Oranje. Berbahaya kali ini, ada Erling Haaland. Coba tadi mendekati Fofana, kiper yang memang keluar dari sarangnya. Hampir saja dikejar tadi oleh Erling Haaland, sehingga tidak menciptakan peluang bagi Haaland yang sudah siap-siap ancang-ancang berlari. Erling Haaland yang membuat kali ini skor masih 1-0 bagi keunggulan dari tim Nas Norwegia hingga memasuki menit 64 ini.
1: Ya baik, sudah terdengar. Meski menit 64, pertandingan semakin seru karena Pantai Gading terus melakukan upaya serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan Norwegia. Namun sayang hingga saat ini masih belum menemui sasaran upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading. Kali di Pantai Gading ke depan di sana, namun umpan crossing tadi maksudnya kepada Wahyi, pemain yang baru masuk tadi. Namun bola tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Norwegia, Orjan Nyland, yang langsung meningkat umpan ke depan kepada Alexander Solot. Ada Alexander Solot, namun dibuang saja bola tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kapten Martin Odegaard akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Martin Odegaard, pemain yang kini membela Arsenal Liga Inggris, siap-siap dengan kaki kirinya. Odegaard memberikan isyarat dengan kaki kanan, tendang bola, melengkung bola. Nampaknya wasit menunjukkan fluidnya, karena tadi nampaknya ada tarik menarik antara Patrick Berg dengan Kuela Koe tadi nampaknya. Jadi tarik menarik tadi, sehingga harus diulang nampaknya tendangan sudut. Kembali Martin Odegaard dengan kaki kirinya bersiap-siap memberikan isyarat, tendang bola, lambung bola. Jadi duel bola udah ditendang langsung. Oh sayang sekali, masih mampu dihalau tadi tendangan dari pemain Norwegia, dan justru Norwegia kali ini melakukan serangan balik. Dipatahkan saja tadi upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Amad Diallo tadi. Buang saja bola tadi oleh Hegem tadi nampaknya, dan hanya menjadikan ataupun lemparan ke dalam. Oh sementara wasit Jesus Valenzuela nantikan sejenak pertandingan untuk melihat rekaman VAR nampaknya. Oh sudah selesai dan pertandingan kembali dilanjutkan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading langsung dilakukan tadi oleh Gislain Konan. Nah kepada Ibrahim Sangare, sedangkan ke belakang kepada Odilon Kosonou, lebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Amad Diallo, masih Amad Diallo depan kepada Elie Wahyi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran curi tadi bola. Kali ini Antonio Nusa dari Norwegia. Masa bola terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berpindah kepada Martin Odegaard ke sebelah kiri, kali ini kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg lari, dia mendekati kotak penalti. Ada Antonio Nusa masuk ke jantung pertahanan. Antonio Nusa kirimkan umpan crossing, dihalang saja tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya Antonio Nusa. Dan bersama dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung menyebutkan fluid pada lakukannya hidra sumbrik di babak yang kedua ini. Semakin seru, Bung Estu, pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya Pantai Gading belum mau menyerah, sehingga masih terus menggempur barisan pertahanan Norwegia. Anda melihat seperti apa?
2: Iya. Ada yang menarik dari Pantai Gading sebenarnya ketika mereka menguasai bola lebih dari 65%, ya. Artinya mereka memang berusaha untuk menyamakan, minimal menyamakan kedudukan dulu, dan ini usaha mereka tidak

cm dan 198 cm, yaitu Hegep 192 dan juga Christopher Ajer 198. Bola ketika dikerupas-kerupas, yang itu memang harus dilakukan di bola-bola bawah, dilakukan oleh para pemain dari Pati Gading, baik kanan, kiri.

bola yang sudah seharusnya itu bisa dikatakan hampir gol, sudah 80% gol, tapi berhasil diselamatkan dengan blok kaki dia dengan baik. Penjaga gawang ya pasti ini adalah ancaman dalam tanda kutip frustrasi jika hal seperti ini susah sekali untuk mendapatkan solusi, bisa terjadi pemain

0: lumbar dan itu dilakukan oleh back kiri mereka yaitu Gisan Konan. Gisan Konan ini berapa kali melakukan tusukan-tusukan dengan baik dan menurut saya itu salah satu usaha yang coba dilakukan. Dan sepertinya ada pergantian pemain, ada Oscar Bob dimasukkan termasuk pengganti Anthony Musa. Ini mungkin agak sedikit penyegaran tetapi agak juga sedikit bertahan dari pergantian pemain yang dilakukan oleh pemain oleh Norwegia ini.
1: Ya baik, Bung Estu, dalam terdengar saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan dan kali ini langsung kembali tampil mengebrak dari sisi sebelah kiri ada Dio Mande, turunkan ke belakang kepada Gislain Konan, masih Gislain Konan pindahkan ke tengah kepada kali ini Konan, masih membentur tadi upaya dari Konan tadi, tangannya masih mampu dihalau atau dihadang oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Tendang bola jauh ke depan kali ini Norwegia, ada Erling Haaland namun bola lebih dekat kepada Emmanuel Agbadau tadi. Tengah langsung kirimkan umpan kepada Frank.

0: David Moller. Pindahkan bola ke tengah, belakang kepada kiper dari Norwegia, Orjan Nyland tadi, dan ke depan kepada pemain dengan nomor 16 tadi dari Norwegia. Namun pasangan bola yang tidak akurat tadi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Partai Gading. Kali ini Ahmad Diallo pindahkan ke sebelah kanan, di sana ada Guela Doe. Kembali berikan kepada Ahmad Diallo, tarik mundur ke belakang, ada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau atau Ibrahim Sangare kali ini yang menguasai bola. Ibrahim Sangare lari, dia pindahkan ke sebelah kanan, ada Ahmad Diallo. Masih Ahmad Diallo, menyusup jatuh pertahanan, Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo, oh mendekati gol, menusuk jantung pertahanan dengan skill yang cukup baik tadi dilakukan oleh Ahmad Diallo, yang langsung lakukan tendangan kaki kiri yang merobek jalan Norwegia di menit ke-74. Dan skor kali ini sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol ini, Bung?
1: Ya, sebuah umpan 1-2 dan akhirnya usaha yang dilakukan oleh para pemain dari PT Gading menghasilkan gol dengan cukup bagus.

0: itu, termasuk juga Ahmad Diallo, dia dimasukkan tadi menggantikan peran seorang Boni, dan ternyata ketika Boni tadi mengalami istilahnya mati akal gitu, sudah kehabisan akal, dan masuknya Ahmad Diallo cukup berguna. Dan kembali usaha yang hampir sama sebenarnya sudah dilakukan di sana dari babak pertama, menghasilkan gol di babak kedua ini di menit ke 73 di detik ke 37. Artinya konsistensi, kesabaran, dan ketenangan yang dimiliki pemain Pantai Gading ini membuahkan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, mereka usaha mereka cukup bagus ya, dari kanan, dari kiri, menusuk, melakukan through pass, dan kecepatan-kecepatan yang dimiliki para pemain Pantai Gading ini dimanfaatkan dengan baik. Dan baru saja Ahmad Diallo dengan kecepatannya, dia bekerja sama 1-2 dengan Nicolas Pepe yang sudah lebih sering masuk urutan 16 Norwegia, memberikan umpan dengan baik, dan diakhiri dengan kemampuan yang cukup bagus seorang Diallo. Kita tahu Diallo adalah salah satu pemain yang cukup penting bersama klubnya di Manchester United, dan dia kali ini dia memberikan cara untuk timnya bisa menyamakan keadaan dengan melakukan tusukan yang cukup bagus dengan kecepatan dia. Kalau memang bermain dengan bola atas terhalang oleh tembok-tembok atau menara-menara para pemain dari Norwegia, maka kecepatan dari bawah seperti ini dengan umpan 1-2 trupas adalah solusi yang sangat sangat jitu atau sangat penting dapat dipakai Pantai Gading sehingga tercipta gol bernyawa.
1: Iya, nampaknya strategi yang cukup berlian tadi dilakukan oleh pelatih Emir Sefai dengan memasukkan Ahmad Diallo yang mampu tadi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke 74. Semakin seru saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit ke 76 di babak yang kedua ini, dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan penyerangan Norwegia dilakukan oleh Pedersen tadi, pendek saja kepada Sanderberg, balikan bola kepada Martin Ødegaard, pendek lagi ke sisi sebelah kanan ada Marcus Pedersen, mampu masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, dihalau saja kali ini, bola jatuh di kaki Eliwahi, berlari ke depan Eliwahi, berada di lingkaran tengah, kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe kepada Eliwahi, masih Nicolas Pepe, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini, Norwegia kembali menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kiri. Sudah terbangun nampaknya Nicolas Pepe, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari lapangan tengah, Martin Ødegaard menguasai bola. Lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek ke sebelah kiri ada Patrick Berg, pindahkan lagi ke

0: Pascal Brook tadi, Martin Odegaard kali ini di tengah ataupun tepat di tengah kotak penalti dari Pantai Gading. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Pascal Brook kali ini, masih Pascal Brook. Pindahkan ke belakang kepada Sander Berge. Pascal Brook kirimkan umpan crossing. Oh, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana yang langsung mengirimkan umpan cepat. Kali ini Diomande menguasai bola. Masih Diomande, berlari terus dia ke depan, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Masih Diomande, kirimkan umpan crossing kepada Amad Diallo tadi. Nampaknya sebuah upaya yang dilakukan oleh Pantai Gading sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya. Oh, sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya momen tadi Kolas PP tadi bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini Norwegia masih menguasai penuh bola dari tengah lapangan pertandingan. Kapten Martin Odegaard, di sebelah kanan Marcus Pedersen kali ini pindahkan pendek kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, pindahkan lagi kepada Pedersen, kirimkan umpan crossing. Dihalau saja bola, lambung bola, tinggi datangnya bola, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedersen. Masih Pedersen, cari rekannya, pendek kepada Martin Odegaard. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Pantai Gading, pindahkan kepada Oscar Bob, tahan sejenak, tengah kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg, mampu dicuri tadi oleh Emmanuel Agbadao tadi, mau mampu lagi dicuri oleh Patrick Berg, namun dicocor saja bola menjauhi kotak penalti dari Pantai Gading. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Skjelbred tadi, masih Skjelbred, masih menggiring-giring bola. Ada satu pemain dari Pantai Gading yang pressing ketat, pindahkan bola kepada Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, oh, nampaknya kirimkan umpan kepada Oscar Bob, namun bola kembalikan tidak akurat tadi Martin Odegaard. Cocor saja, dibuang saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, mampu lagi-lagi dicuri bola oleh Ibrahim Sangare. Pindahkan ke belakang pada Diomande, main 1-2 dengan Islain Konan. Oh, dibuang saja bola, dibuang saja bola tadi nampaknya karena melihat ada salah satu rekannya yakni Amad Diallo tadi nampak terjatuh di tengah lapangan, nampaknya mengalami cedera. Masih kita nantikan, megang punggungnya tadi Amad Diallo, minta tim medis untuk masuk dalam lapangan untuk memberikan perawatan. Wasit pun juga meminta tim medis dari Pantai Gading untuk segera memasuki lapangan pertandingan yang sudah mendapatkan perawatan medis. Sudah benar, sudah memasuki menit 80 dan skor masih sama kuat atau masih imbang 1-1. Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Bung setelah terciptanya gol penyama kedudukan dari Pantai Gading tadi?
1: Iya, yang saya notice lagi ada 13 kali setuan dari Nicolas Pepe. Tadi kan Nicolas Pepe yang memberikan umpan asis pada Amad Diallo. Yang pasti usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading dengan meminimalisir umpan-umpan crossing karena mereka kalah secara postur. Mereka melakukan terupas-terupas, penetrasi segala macam, akhirnya berhasil. Dan ini salah satu usaha yang cukup bagus dilakukan mereka dan berhasil. Dan sejauh ini memang kualitas dari para penyerang, dari cara menyerang dari Pantai Gading memang berbeda dengan Norwegia yang memanfaatkan lebar lapangan, sedangkan dari Pantai Gading dia lebih rapat gitu. Dan ini menurut saya dua kubu permainan yang berbeda, tetapi memang sejauh ini setelah tertinggal memang para pemain dari Pantai Gading berusaha terus menekan seperti di babak pertama dan menguasai bola, walaupun akhirnya sekarang balik lagi penguasaan bola seperti babak pertama dimiliki Norwegia lagi. Tapi di sebelum Hidresendrik tadi sampai beberapa menit setelah itu, mereka menguasai keadaan dengan mencoba membuat bola mereka kuasai. menguasai agar mereka bisa melakukan penetrasi dan eksploitasi di beberapa lini dari pertahanan dari Pantai Gading, Norwegia.
2: Ya, kita nantikan bagaimana di menit-menit akhir ini akankah tercipta gol seperti di laga-laga sebelumnya yang memang menjadi dramatis. Dan kali ini Pantai Gading tadi memasukkan juga satu pemain kembali untuk menghentikan dari Pedersen di sebelah kanan. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Norwegia dan Pantai Gading. Satu buah handsball tadi dilakukan oleh pemain tengah dari Pantai Gading. Sehingga kali ini cepat dilakukan Norwegia. Martin Odegaard dari tengah kali ini coba lagi melihat liuk dia. Arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi. Dorong kepada Bob kali ini. Bob dari sebelah kiri kepada Martin Odegaard lagi. Masih kali ini. Ke tengah kali ini Odegaard. Dorong kepada pemain lainnya Ajer kali ini. Geser lagi kepada Moller. Moller alihkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi dorong kepada Andreas Seljer. Umpan lagi ke belakang, masih terus mencari kawan atau celah kali ini Martin Odegaard dari tengah. Coba alirkan ke sebelah ke kanan, karena memang penjagaan dilakukan tadi. Dorong kepada tadi pemain yang baru masuk, arahkan lagi ke tengah. Para pemain dari tim Norwegia ke tengah kali ini kepada pemain lainnya, ini Berge. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Moller. Moller mencoba menusuk ke tengah lagi kepada pemain nomor 8 Berge. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini masih Andreas Sergio kali ini melewati 3 pemain. Bermain 1-2 tetapi diusir tadi oleh pemain dari sebelah kiri Dio Mande. Coba lagi kontrol dari sebelah kiri Moller. Moller umpan lagi ke belakangnya. Mencari kawan kali ini Andreas Sergio. Umpan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya. Ke tengah kali ini kepada Martin Odegaard. Konsul kali ini dari sebelah kiri berbahaya. Tetapi masih tadi diputus umpan yang dilakukan oleh Andreas Sergio yang memang tadi masuk di babak kedua ini. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang kepada Moller. Moller masih mencari kawan. Lagi-lagi kepada Sergio. Umpan lagi kali ini masih para pemain dari tim Norwegia. Martin Odegaard ke belakang kepada Ajel. Ajel lagi ke belakang. Coba lagi tadi para pemain dari Norwegia kali ini masih terus bermain dari tengah. Masih kali ini Norwegia melalui Martin Odegaard. Coba lagi tadi ke sebelah kanan ataupun Odegaard masih dari tengah kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kepada Aunes

0: rekonstruksi yang sangat-sangat dingin setelah menerima umpan dari Odegaard di sebelah kanan, dan Erling Haaland kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol kedua dari Norwegia di menit ke-85, memasuki menit 86 ini, membuat kali ini Norwegia unggul sementara 2-1 setelah tadi memang pergerakan dilakukan oleh Martin Odegaard menusuk ke dalam kotak penalti dan dengan dingin memberikan gol ataupun satu pemain tadi nampaknya bahagia, bukan Odegaard, memberikan umpan kepada Haaland, dan terbukti Bung Estel langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
1: Ya, kalau Haaland tidak ditutupin telah pasti akan berbahaya, dan itu tadi Patrick Berg berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup berdet, sangat sangat kecil kemungkinan peluang tidak dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini, karena sebelumnya dia tidak dimarking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan. Dan ternyata tadi umpannya cukup bagus, pergerakan Berg cukup bagus tadi dari tiga pemain, ya hanya tiga pemain yang melakukan itu, lalu umpan yang cukup matang sekali, dan ya itulah makanannya Haaland ya, menurut saya bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, poinnya Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Dari tadi, dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke-70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang, dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip, ya kemungkinan golnya sangat besar sekali.
0: Iya, jangan

mendapatkan kedudukan. Di menit-menit akhir ini, kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar didekati tadi oleh pemain Pantegari Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain, kali ini hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard. Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masuk ke kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya, justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin Odegaard ataupun Bob, tadi dicocor saja keluar oleh Konan sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia, bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan. Konan angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan, coba lagi disapu ataupun dioper ke depan, masih para pemain Pantai Gading. Dari tengah Diallo kali ini, masuk Diallo kali ini, masih kali ini pemain kali ini dorong ke sebelah kiri, coba lagi Diomande. Diomande kali ini berlari menerima bola, hampir kali ini memasuki jantur pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Diallo tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia, kali Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8 jadi Berge, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia coba keluar dari tekanan dari Pantai Gading. Berge kali ini atau Berge ini masih dari tengah, coba mengiring bola kali ini, terus merangsak ke jantung pertahanan, coba ke Haaland, masuk ke kotak penalti, Haaland kali ini masih lolos, coba masih tahan bola, masih Haaland, tendang kaki kiri, ya agak sedikit tidak percaya Haaland dengan peluangnya sendiri tadi, karena memang setelah umpan dan menerima bola, Haaland langsung ditutup dengan baik tadi oleh Kosono. Dan tambahan waktu menit 7 menit ini sangat panjang. Kita nantikan, ini adalah menit-menit setan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading. Dari sebelah kanan kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Onosomu, coba lagi ke depan. Yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang membeli, masih kali ini Frankie Casey, kapten kesebelasan. Umpan kali ini potong dengan baik para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland. Haaland masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Berg, umpan lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Moller. Moller ke tengah kepada Berge. Berge kali ini balik lagi, Moller tadi membuang bola ke depan dan kali ini jatuh kepada Kosono. Kosono dari belakang, umpan ke depan, kali ini menyentuh dada Wahi, berbahaya, tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, back pass saja amankan dari belakang. Hingga tadi coba lagi ke sebelah kanan kepada Ornes, tapi hampir dicuri oleh para pemain dari Pantai Gading, oleh satu pemainnya nih,

0: tidak menemui sasaran, sehingga tadi peluang dari pemain Diomande dari Pantai Gading lepas, tapi total saja justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Norwegia. Hingga waktu tambahan kedua ini skor masih 2-1 bagi Norwegia.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar, sudah memasuki menit kedua tambahan waktu di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Norwegia masih unggul 2-1 setelah tadi mampu mencetak gol pada menit ke-86 Erling Haaland, striker yang kini membela Manchester City di Liga Inggris. Masih kita nantikan saudara pendengar, makin seru pertandingan karena Pantai Gading belum mau menyerah. Masih terus melakukan upaya-upaya tusukan untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan dan bisa memaksa Norwegia untuk menjalani babak tambahan waktu atau extra time. Baik, sudah mendengar, langsung melakukan pergantian dua pemain ke Pantai Gading nampaknya. Pandangan gawang sudah dilakukan oleh kiper dari Norwegia, Arjan Nyland. Halau saja bola oleh barisan pertahanan dari Pantai Gading, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Martin Odegaard nampaknya ke depan, pendek saja kepada Oscar Bot. Ada dua pemain dari Pantai Gading yang berusaha merebut bola. Main dengan nomor 24 tadi, namun mampu dicuri tadi oleh Ornes tadi. Ornes namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ataupun tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Yahya Fofana. Tendang bola jauh, melambung tinggi, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Oscar Bot, terjatuh Oscar Bot, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri ataupun direbut tadi oleh pemain dari Pantai Gading, Ibrahim Sangare. Langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Frank Casey tadi. Barakan bola ke sisi sebelah kanan, ada Omar Diakite. Omar Diakite kepada Amad Diallo di tengah, mendekati kotak penalti. Masih, namun mampu dipatahkan tadi serangan dari Pantai Gading. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain dari Pantai Gading. Kirimkan umpan crossing, masih disundul saja oleh Ornas. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangire atau Ibrahim Sangare tadi terjatuh. Rupanya sebuah pelanggaran, terjadi perdebatan dengan para pemain Norwegia nampaknya. Semakin keras pertandingan, sudah menyisakan 2 menit babak tambahan waktu di babak yang kedua ini. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Norwegia, nampaknya sang kapten Martin Odegaard yang melanggar Ibrahim Sangare. Tendangan bebas, peluang dimiliki Pantai Gading melalui tendangan bebas yang berjarak sekitar 5 meter dari luar kotak penalti dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Kapten Frank Casey, tendangan langsung, hampir saja mampu tadi dengan cukup cantik tadi. Amad Diallo tadi nampaknya yang melakukan tendangan bebas, menyasar pojok kanan atas gawang dari Norwegia. Namun tadi dengan cekatan tadi, kiper Arjan Nyland mampu menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan sudut kali ini dilakukan oleh Amad Diallo. Tendang bola, melengkung bola, sundul saja. Balik jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Frankie Casey mencuri tadi, namun masih membentur. Tadi sempat terjadi perebutan bola, namun sempat membentur pemain dari Pantai Gading. Hanya menjadikan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih kita nantikan. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. kiper Yahya Fofana dan bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, mampu dicuri, ada Diakite, masih Diakite di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, masih Diakite menguasai bola, dibuang saja tadi oleh David Moller. Kembali tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Amad Diallo. Sementara kiper Yahya Fofana juga nampak maju ke depan untuk membantu penyerangan dari Pantai Gading. Sudah memasuki menit ke-7 babak tambahan waktu. Dan kali ini peluang dimiliki melalui tendangan sudut dari Pantai Gading. Hampir seluruh pemain Pantai Gading kini berada dalam kotak penalti. Tendangan sudut, terjadi duel-duel tadi. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Duela Doe tadi, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Norwegia atas Pantai Gading. Dan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan. Namun akhirnya Norwegia tetap unggul 2-1 meskipun tadi serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh Pantai Gading, namun tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Ini Pantai Gading tampil luar biasa di babak kedua, Bung Estu.
3: Iya, 85 menit 40 detik

0: sedikit saja kesalahan dari Pantegade dan buah kemenangan, dan ini memang cukup menyakitkan sih bagi Pantegade yang sebenarnya di babak kedua bermain sangat lebih rapi lagi penyerangan mereka, termasuk dari gol Ahmad Diallo tadi yang dimulai dengan skema yang cukup baik dengan akhiri tendangan seorang Diallo. Sayang sekali mereka lengah di belakang dan harus kecolongan Nurhalat.
1: Sekalinya lolos, lolosnya betul-betul kosong ya.

dan menjadi gol. Inilah Haaland yang tidak bisa diremehkan ya apapun. Penempatan positioningnya sangat bagus. Naluri mencetaknya sangat bagus dan sangat wajar sekali kalau mungkin.

0: dan sebelumnya sekitar 1938 dia juga lolos ke 16 besar. Dan ini menurut saya catatan menarik dari Norwegia dan sudah ditunggu Brazil yang pasti.
1: Iya.
0: Pertandingan 16 besar nanti.
1: Kalau nyebut Piala Dunia 38 itu ada kita juga pernah lolos ya.

0: kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
1: Selamat pagi, saudaraku. Selamat bertugas ya. Iya, cukup lagi saudara-saudara. Adalah baik, tidak apa-apa baik. Kerjaannya. Begini ya, sebetulnya saya tadi sudah prediksi lagi, jangan-jangan ini musim penalti lagi. Iya, kemarin habis hujan penalti. Berguguran pada profesional-profesional. Iya,
0: hampir terjadi lagi itu tadi.
1: Ya, hampir. Ya, jadi gini ya, yang saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea, ini postur kita, Filipina, Argentina, mudah-mudahan nanti Indonesia ya, saya minta ini, saya orang Samarinda ini, yeah. Orang Kalimantan Timur, dengan adanya nanti ibu kota, tinggal sini, daerah kami terbuka untuk membuat keterkataan persepak bola. Kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara, buatkan lapangan sepak bola yang tersembunyi. Jadi kita punya nanti fisik number one, saat dua lapangan sepak bola, untuk kita setiap latih sudah biasa, isi kita kuat dan segala-galanya.
0: Amin.
1: Ini kita harapkan. Nah, jadi semoga kita bisa sukses dan juga Indonesia yang kita minta bernegara kalau bisa semua pertandingan dunia tadi sebetulnya diliput. Semua yang bermain pasangan demi pasangan berapa grup itu diliput. Kemudian liput itu divisi digan diputarkan, dibagikan ke seluruh daerah, ke papan provinsi. Okay.
0: Baik, Pak Budiman.
1: Baik. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa juga hadir di percaturan di persepak bola ya. Semangat ya.
0: Amin ya, Pak Budiman. Terima kasih.
1: Menyertai kalian semua.
0: Amin ya Allah. Amin. Ya, Bung Estu, untuk kita semua berharap ya Indonesia nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia. Dan juga terkait dengan tadi ya, Pantai Gading berkali-kali melakukan serangan, ini tercatat di statistik Anda bagaimana tembakan lebih dari 10-14 kali ya tembakan diarahkan dan 5 kali mengarah ke gawang, namun hanya satu yang berbuah gol. Apa yang membuat Pantai Gading ini masih sulit-sulitan meskipun Anda tadi mengatakan perubahan strateginya sudah benar gitu?

sudah cukup baik sejauh di pertandingan ini. Dan memang tidak ada yang tidak harus pulang, harus salah satu harus pulang ini buat Bapak Gugun. Dan even misalnya kondisi seri pun harus ditentukan dengan extra time dan juga penalti, tapi kali ini memang keberuntungan dan juga konsentrasi yang lebih dimiliki oleh para pemain dari Norwegia menjadi keunggulan tim pemenang dibandingkan Pantai Gading. Pantai Gading berusaha cukup maksimal sekali dengan usaha mereka.

0: tetapi kembali lagi halal tetaplah halal yang ya. Dia bomber, dia pemain yang cukup bahaya di depan, dan ketika lolos sedikit saja ya sudah hasilnya seperti itu tadi.
1: Bagi

0: menghibur sangat bagus ya Bung Estu ya. Dan Anda melihat ini suatu yang wajar, kekalahan yang wajar, karena itu tadi hanya kalah keberuntungan saja ya. Sebenarnya sudah bagus mereka. Anda melihat Pantai Gading secara umum ini merupakan performa yang baik atau di luar ekspektasi?
1: Iya,

0: kembali menang di fase penyisian dan tidak perlu lolos ke babak gugur. Artinya meskipun Pantai Gading gagal laju ke 16 besar di turnamen kali ini di Piala Dunia 2026 ini, mereka sudah punya memperbaiki catatan mereka, rekor mereka menjadi lebih baik kan dari sebelumnya. Tetapi balik lagi, babak gugur harus ada yang pulang dan mereka harus pulang saat ini.
1: Kalah terhormat, itu yang harus kita berikan sanjungan juga ke Pantai Gading, karena biar bagaimanapun harusnya pendukung Pantai Gading tetap bangga ya dengan timnasnya. Prestasi terbaik selama Piala Dunia sebagai salah satu wakil Afrika. Dan untuk Norwegia sendiri masih terus mengayuh ini timnya Viking ini ke 16 besar dan akan bertemu Brasil. Bagaimana kansnya?

0: jenderalnya sedang meningkat dan Norwegia juga patut diwaspadai. Namun memang secara di atas kertas Brazil lebih unggul. Namun siapa tahu ya, Norwegia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Untuk itu pendengar jangan lewatkan, nanti kita juga akan siarkan babak 16 besar Norwegia melawan Brazil. Dan Bung Estu, untuk pertanyaan terakhir saya nih, Anda pilih siapa sebagai pemain terbaik pada pagi hari ini?
1: Saya memilih penjaga gawang Nilan ya.
0: Nilan ya.
1: Ini

dikatakan salah satu yang mungkin punya punya kemampuan lebih di pertandingan ini, dan tanpa mengenal pemain yang lain, tapi Ojan Milan

0: selama 2 jam tidak jadi 3 jam ya.
1: Akhirnya.
0: Akhirnya dimenangkan oleh Norwegia dengan 2-1. Selamat untuk pendukung Norwegia dan Mata Gading, kalah terhormat, kita respect sekali, permainannya bagus sekali. Besok kita jumpa di pertandingan selanjutnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut dengan rekaman-rekaman dialog, dan jangan lupa juga nanti pada pukul

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.

Prabowo Subianto itu bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh baik PTN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi

itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dipulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor, para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 260 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama

Amerika, Eropa, atau New Zealand, atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap. Jadi informasi diberikan oleh kementerian, kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal, yang kemudian nanti

0: Di Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini, Pak Amir?
1: Oh, umumnya kan

0: pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
1: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan terkait?

0: bumi. Tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya, yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya.
1: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Pak Ami?
0: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral yang tadi di awal saya sebutkan. Dari total 290.000 itu baru 26 saja persen ya yang memperoleh pendidikan doktoral, dan itu dalam jangka

0: Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
1: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi, untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi, ini betul-betul selain soal akademik kompetensi, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang

tempuh pendidikan doktoral. Dan apa, sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka apa tamat memperoleh ijazah S3, dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, dan apa internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang sudah belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak mereka. Dan dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini apa dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu. Bagaimana dari sisi pengiriman

0: Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa. Penampilan membungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagi informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia.

untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong.

Presiden untuk memberikan ruang kesempatan kepada dosen-dosen perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah doktor kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi ini agar

0: mahasiswa itu salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat, karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini, ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS, saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Ya.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
0: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor, ya. Artinya sebenarnya ini sudah jauh di atas rata-rata nasional, ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20%, ya, yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi, terutama dosen-dosennya, untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya, kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembang riset, ya, dan hilirisasi dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development, ya, sebagai agent pengembangan ekonomi, ya, di tanah air kita, ya, memang SDM-nya harus unggul. Ya, SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya. Minimal saya kira di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80%, ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua doktor gitu. Kalau kita kan masih jauh nih. UNP sendiri baru 40%, ya.
1: Baik. Berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya kalau di
0: magister, ya.
1: Nah, Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa, Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
0: Ya, memang ini harus kita dorong. Karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor. Karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar, ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan, ya. Dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan gitu ya, Prof, ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
0: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi, ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3, ya. Banyak faktor keluarga, ekonomi, dan macam-macam lah ini, ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen, harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban untuk itu, bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya, Prof, ya?
0: Ya, betul. Ya.

0: butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya, sains, teknologi, matematik, ya, MIPA, kemudian engineering. Nah, ini memang kita perlu ke depan, dan juga dosen-dosen yang punya spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya, komputer dan sebagainya, itu sangat kita butuhkan saat ini, ya. Dan saya kira belum banyak perguruan tinggi punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Nah, saya kira bidang-bidang ini saat ini memang sangat diperlukan, ya, untuk peningkatan kualitas lulusan kita, dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah, Prof. Ganevi, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari

0: Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi dokter yang ada di kampus kita sendiri, ya. Sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sendiri dulu ketika menjadi rektor, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar, ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim itu kan. Yeah. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat, terus, ya, dan setiap tahun ada yang berangkat, gitu. Jadi kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu. Itu ada juga kita lakukan. Ya.
1: Ya. Baik Prof, berarti tidak masalah begitu ya, pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya dosennya sendiri.
0: Ya, ya.

0: Saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini mungkin seperti gambaran juga ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, di luar perguruan tinggi di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 90 ribuan, 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu hanya separuhnya, ya. Paling banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah besar, ya, pengusul KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas, tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi negeri terutama, yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4, itu akan diupayakan mendapatkan KIP kuliah, beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali, karena di UNP sendiri ada 3.400-an yang lolos, ya, dia pengusul KIP kuliah, diterima di sini, ya. Tapi formasi kita hanya 2.000-an, 2.200-an, ya. Nanti ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh pemerintah mereka-mereka yang masuk pada kategori 1, desil 1 sampai 4. Ya. Itu akan diupayakan untuk mendapatkan beasiswa gitu dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu.
1: Ya, baik. Prof. Ganefri dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi doktor, meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
0: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,

tiga ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2 ya. Tetapi dengan S3 ini akan terjadi lompatan-lompatan untuk pengembangan SDM kita, dan tentu kalau SDM-nya unggul, biasanya lulusan-lulusannya juga akan unggul gitu ya. Jadi dosen ini sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik. Jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahun ini harus kuliah misalnya, karena hasil baru akan didapat 3-4 tahun yang akan datang. Ya. Tapi kalau dia menunda lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Menunda lagi, mudah itu juga. 6 tahun yang akan datang hasilnya.

fakta unik, sejarah, sampai

0: Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bagi-bagi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi

0: sih Hongli.
1: Ini ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk
0: Menteri Komunikasi dan Digital Menkominfo.

0: menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
1: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
0: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara Salim Aziz kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang dilakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan.

0: untuk Operasi Merah Putih juga apa namanya harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
1: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syari.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hadani Sabir, Pro 3 RRI terus mengudara.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

status juara grup E. Libu tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0. Pada laga penutup, Prancis menundukkan Norwegia 4-1 untuk mengunci posisi puncak klasemen. Kemenangan

modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Les Blues kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi.

0: Órale, mi Jimmy. ¡Ayo! ¡Ayo! ¡Ayo! ¡Ah! ¡Párala, Jimmy!
1: Kenapa kau menjudi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, kau diam sudah. Mace, kau cuma masak.
1: Sudah.
0: Makanlah. Wih, batu aneh. Mace, kenapa batu di meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja, toh? Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

bersyukur 32 besar ini kejutan demi kejutan terjadi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Raksasa Eropa atau negara-negara

harus tersingkir di babak kedua, babak ketiga puluh besar Piala Dunia 2026. Ada Jerman, ada Belanda. Kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama pengamat sepak bola di ujung telepon kami, telah terhubung dengan Kesit B. Hantuyo. Ini mau juga kan nih hasilnya nih? Waduh,

0: dunia.
1: Hasil ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah mulai merata, tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa aja, atau tidak bisa dibilang demikian karena hasil ini dari adu penalti yang notabene biasanya tuh ya ini faktor luck menentukan juga. Betul. Kalau bicara soal adu penalti ini, Bu Kasip.
0: Ya memang kalau kemenangan harus ditentukan dari titik putih 12 pas ya, itu kan nasib-nasiban.

kematian Australia di babak 32 besar, meskipun pada status runner-up grup harus ketemunya raja terakhir nih, Brazil nih, Bung Besit. Ini banyak yang melihat bahwa banyaknya peserta dalam Piala Dunia kali ini membuat bagan 32 besar ini tidak agak

0: pasti kita sudah bisa menetap tuh.
1: Benar.
0: Klub akan bertemu dengan runner up.
1: Runner up.
0: Kalau sekarang kan enggak. Ya kan juara
1: tingkat besar lah gitu ya.
0: Iya, bisa ketemu dengan runner up, bisa juga bertemu dengan tiga besar begitu kan. Dengan tiga besar terbaik begitu ya. Atau juara grup ketemu dengan juara grup kan begitu.
1: Iya.
0: Jadi memang format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi

dianggap hanya numpang lewat aja ya. Sebenarnya sudah pernah berputar di Piala Dunia. Sekarang sudah meningkatkan level permainannya, level kemampuannya mendekati tim-tim yang memang super begitu. Nah sebaliknya tim-tim super itu justru terlihat mengalami penurunan. Dan itu yang dilihat terlihat oleh Jerman misalnya begitu. Oh. Yang menurut saya ada yang hilang gitu dari Jerman, tim yang selama

0: kekuatan dari tim Afrika seperti Maroko dan lain sebagainya. Sementara Afrika Selatan harus mengakui keunggulan tuan rumah Kanada ya. Ini gimana dari kekuatan dari benua Afrika nih?
1: Ya sebenarnya kekuatan Afrika ketika mereka mampu menempatkan 9 wakilnya ya di
0: Pantai Gading termasuk ya nanti.
1: Iya, di babak knockout. Ya itu kan sudah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Ada Senegal.

Inggris kan begitu, juga di Italia gitu. Nah ini yang kemudian membuat

0: penguasaan bola Jepang itu apa? Ancaman-ancaman seriusnya justru lebih banyak dari Jepang. Tapi di pertandingan babak kedua inilah lagi-lagi pelatih juga ikut menentukan.
1: Oke, okay, baik.
0: Kemudian

0: apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Nomor GD udah absen berapa kali Piala Dunia nih, baru masuk lagi nih, Bung Gesit nih.
1: Iya, bisa aja ya. Kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya. Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah. Norwegia lah, Norwegia ini kan salah satu andalannya kan Erling Haaland ya. Manchester City yang sudah begitu akrab wajahnya di penggemar sepak bola Indonesia, begitu kemampuannya juga kita tahu gitu ya. Artinya ya bukan tidak mungkin ya, ketika tim sekelas Norwegia kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu. Segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
0: berumput di Eropa ya.
1: Iya, merumput di Eropa begitu. Mereka juga punya pemain yang menurut saya punya kualitas lah ya. Kalau kita lihat di Pantai Gading begitu kan, mereka punya Franchetti yang sudah berpengalaman bersama AC Milan misalnya, walaupun sekarang

0: seperti itu gitu.
1: Ini soal VAR nih, banyak aturan-aturan baru juga dari FIFA. Ada hydration break yang banyak kemarin itu banyak yang protes juga soal itu. Lalu ada VAR ya, tentu saja sudah lama kalau VAR ini. Tapi ada aturan-aturan yang berbeda dari Piala Dunia periode sebelumnya. Mungkin ada tanggapan mengenai itu, Bu Nasir?
0: Ya, kalau kita bicara soal VAR ya, memang VAR ini toh sebenarnya hanya membantu aja, membantu wasit dalam mengambil.

0: VR ini semuanya tidak kontroversial. Semuanya memang
1: ya.
0: So, ada yang offside, ternyata
1: ya,
0: nggak offside gitu. Oh, ada, masih tetap ada.
1: Ada beberapa yang kita anggap ini kontroversi begitu ya. Tapi kan balik lagi bahwa

0: kalau menurut pandangan wasit, oh enggak, ini offside, ya sudah, mau bilang apa, kan begitu. Jadi tetap menurut saya faktor subjektivitas dari pengadil di lapangan itu juga ikut menentukan gitu. Biar boleh kita lihat tampaknya ini enggak pelanggaran, ini biasa aja, tapi ya udahlah, menurut saya cuma wasit di pelanggaran. Bisa jadinya kan begitu, cuma memang kan menjadi lebih detail aja begitu. Artinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai begitu, mana yang kemudian betul-betul sebagai sebuah pelanggaran dan mana yang sebenarnya pelanggarannya tipis-tipis saja dan masih bisa ditoleransi. Ya, ya balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya, kan begitu. Jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang sifatnya krusial gitu, misalnya ketika dia akan menghukum pemain karena melakukan pelanggaran yang keras tidak terlihat gitu, tapi dicek VAR ternyata oh betul ada faktor kesengajaan, kan begitu.
1: Iya,
0: fungsinya tetap ada gitu. Cuman ya itu tadi, kembali lagi bahwa subjektivitas dari pengadil tetap menjadi penentu.
1: Oke, ini yang akan bertanding sebentar lagi tuh yang paling dekat itu pukul 00 Pantai Gading melawan Norwegia, perwakilan dari Afrika dengan Eropa. Lagi-lagi apakah Eropa perwakilan Eropa akan tumbang lagi atau gimana, tapi prediksinya gimana nih jalannya pertandingan nanti, Bung Gesit?
0: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah, bagaimana kalau di fase grup, ya udahlah, begitu Anda kalah di pertandingan pertama, Anda masih punya dua pertandingan, Anda bisa berhitung di situ, harus menang di pertandingan kedua, atau cukup seri di pertandingan ketiga, kan begitu. Ada tim lain yang bisa dilihat.
1: Ini hidup mati lah pokoknya.
0: Iya, karena kalau Anda kalah ya sudah selesai, pulang, kan begitu. Jadi atmosfernya berbeda begitu ya.

0: 90 menit, tidak ada cerita lagi begitu. Kalau sampai perpanjangan waktu, ya potensi untuk kembali mengakhiri pertandingan dengan adu penalti itu menjadi semakin tinggi begitu.
1: Oke. Dan catatan juga bahwa sejak babak 30 besar ini berlangsung, hampir semua gol penentu itu di ujung pertandingan.

0: kali ada penalti di 2 match yang berbeda. Ini pandangannya Bung Kesit, apakah memang kemungkinan ini akan terjadi di match-match berikutnya dengan kekuatan tim yang sudah masuk ke 32 besar ini, Bung? Bung Kesit.
1: Iya, dalam pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi begitu ya. Saya kira setiap menit itu adalah

0: kalau saya berkesimpulan gitu, jangan menyerah sebelum peluit akhir itu berbunyi begitu. Saya kira nggak heran kalau kemudian memang banyak gol yang terjadi di menit-menit akhir di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi yang ke fase grup misalnya ketika Austria menghadapi Maroko, Aljazair.
1: Oh, kalau itu agak-agak
0: susah. Ya, makanya artinya apa? Dalam waktu satu menit bisa tercipta dua gol kurang beberapa detik.

0: pikiran ketat, itu bisa menjadi fatal akibatnya.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Bung Kesit, pengamat sepak bola, Kesit B. Handoyo, sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setiap gelombang pendek, kami juga hadir melalui SWI atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: televisi dan juga review pertandingan dengan pengamat sepak bola Bung Taufani. Bung Taufani, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Ya, Prancis melawan Swedia, apakah akan ada kejutan lagi? Ini kita melihat kemarin ada dua raksasa Eropa yang gugur ya, secara mengejutkan dari lawan-lawannya, dan sekarang

jagoan, salah satu kandidat juara dunia. Namun melihat dua pertandingan kemarin, ini membuat kita jadi curiga juga, jangan-jangan Swedia bisa memberikan perlawanan sesengit Maroko dan Paraguay untuk

0: Swedia.
1: Ya. Prancis menjadi juara di grup E dengan mengantongi 9 poin sempurna ya. Dan di laga terakhir yang seharusnya Prancis sudah dipastikan lolos.

0: Olahraga Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
1: Salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya nih pertandingan Prancis Swedia?
1: Saya percaya dengan permainan Prancis sempurna. Permainan Prancis memang tidak perlu dilakukan lagi. Tapi saya saat ini saya mendukung Swedia.
0: Kenapa ini malah dipengaruhi?

0: tidak bisa dijadikan jaminan untuk gol gitu. Jadi saya yakin kalau pemain-pemainnya belakang bisa menahan serangan, insya Allah itu bisa akhirnya bisa menang, menikmati kemenangan juga gitu.
1: Oke, kalau gitu. Skornya ada?
0: 2-1 untuk Belgia.
1: 2-1 untuk baik, Mas Arwi. Jaya, Mas Arwi. Kita ke Wajo, ada Pak Oku. Selamat pagi, Pak Oku.

0: untuk Prancis. Baik, Paku. Saya selalu Paku. Terima kasih. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat pagi, Pak Haryono.
1: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Haryono.

0: jam lingkungan tahun praktis ini gembel itu sulit untuk apa dibatakan itu sulit kalau ada berpas masuk.
1: Ya.
0: Yeah. Karena saya dukung, jadi ini dukung praktis bisa lah 2-0.
1: 2-0 gitu.
0: Ya, 2-0 atau 3-1 gitulah 2-0 okay. Bisa.
1: Baik, Pak Riono, terima kasih. Iya, jaya. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
2: Pagi, Mas Fajar, Pak Salvani.
1: Iya, saya Sabil.
2: Saya Sabil, iya.
1: Iya, silakan Pak Roni, prediksinya.
2: Kalau dari Prancis 2-0, karena Prancis dengan performa yang stabil dan poin. Yeah.

0: Oke.
1: Okay. Baik, Pak Roni, terima kasih prediksinya. Jaya. Banyak yang menjagokan Panggis juga nih, Bung Taufik ini, dan menyebut bahwa

0: sangat luar biasa, strikernya begitu tajam. Apakah di babak pertama Anda melihat Prancis akan bisa menciptakan gol?
1: Kemungkinan besar atau

0: Haji.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Ya, bagaimana Pak Wibi prediksinya?
1: Menjagokan Swedia.
0: Oh, Swedia. Kenapa dukung Swedia?
1: Saya ingin ada negara baru jadi juara. Jangan cuma itu saja yang jadi juara.
0: Skornya berapa?
1: Tidak usah muluk-muluk. 1-2-0 untuk Swedia.
0: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih. Kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil dan Bung Teoman.
0: Ya, jaya Pak Tanjung, silakan.
2: Ini di tengah satu ini banyak ya, ada 4 pertandingan sampai jam 23 malam nanti. Asik. Saya milih Prancis deh, 2-1 untuk Prancis ya.
0: 2-1 untuk Prancis ya.
2: Kemudian ini Eropa masuk lagi, Eropa luar yang masuk nih. Amerika sama itu masuk ini Eropa sama Eropa ya. Mudah-mudahan Eropa lolos satu-satunya entah Prancis atau Swedia. Oke, untuk Bung Fani, Tuhani dan Bung Sabil, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jaya Pak Tanjung. Ya, Eropa sudah ada yang lolos Norwegia ya.

0: dari Sorong ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel, udah terbit matahari ke sana ya?
1: Pagi, masih pagi.
0: Oh masih pagi juga, belum ada matahari ya, silakan.
1: Coba pagi kalau berangkat.
0: Ya Pak Daniel. Ya silakan.

0: wohnen sicher wohnen. Das ist ja schon mal. 51 tidak, 41.
1: Oh, 51 tanpa 1, ya. Untuk Prancis, ya, Pak Daniel. Terima kasih, salam olahraga. Dan, ya, ada Bu Indra ternyata di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
2: Selamat pagi, Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Indra dukung siapa nih, Bu?
2: Itu dia. Tadi kan mendengarkan komentar baik dari Bung Sabil dan Bung
1: Taufani, Taufani.
2: Ya, bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, begitu ya. Tapi, memang

0: caranya supaya apa bisa ya dalam tanda kutip diakali. Tapi kelihatannya sekarang ini ya entah belum terpikirkan bagaimana cara-cara untuk mencari demikian. Jadi bermain all out semua.
1: Oke, baik Bunda, semua tim bermain all out ya, tidak peduli peringkat berapa atau statusnya apa ya.
0: Iya, terbaik yang bisa muncul begitu.
1: Oke, baik Bunda, terima kasih. Baik, Bung Tovan, ini banyak yang mendukung Prancis sebetulnya secara kualitas, namun ada juga yang mendukung Swedia dengan alasan, berbagai alasan ya. Dan ya mungkin Bung Tovan ini banyak mendengar kita.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Swedia.
1: Silakan, rekan-rekan.
2: Ya, pendengar RRI. Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada dari New York Stadium, negara bagian New Jersey, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan reportase langsung pertandingan antara timnas Prancis menghadapi timnas Swedia di babak 32 besar. Dan pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang memimpin kali ini adalah wasit asal Belanda, Danny Desmond Makeli. Dan untuk timnas Prancis menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu berwarna biru dengan celana putih dan kaus berwarna merah. Sementara timnas Swedia menggunakan kostum berwarna kuning, yaitu dan celana biru serta kaos kaki berwarna kuning. Dan reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan mundur.
1: Terima kasih Bung Rosyan Nawar dan juga pendengar Pro3 RRI dan Pro1 RRI Indonesia. Kita kembali melihat secara langsung pertandingan antara Prancis menghadapi Swedia pada fase penyisihan ataupun babak 32 besar, di mana saat ini Prancis merupakan juara grup I. Ini menghadapi Swedia yang merupakan peringkat 3 terbaik di grup X sebelumnya. Ya, saat ini bola berada di kaki para pemain Prancis. Tampaknya di sana ada nomor 4, ada Dayot Upamecano, pendek saja kepada Olise, alirkan lagi kepada rekannya, tampaknya kepada Otumani, tarik lagi sektor ke kanan. Di sana ada nomor punggung 5 tadi, ada Ponte, alirkan lagi Neymar ke sektor kiri. Di sana terdesak dua dia bersama, mampu kuasa sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia. Namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang telah sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini dilempar ke dalam sepuluh, dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8, ada Janus Jansson, jauh saja lemparkan area yang kena 8 pertandingan. Dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi, ada Victor Gyokeres, yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini, yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia, mundur saja tadi umpan ke belakang kepada Jakob, penjaga gawang sudah melakukan tendangan jauh ke depan. Di sektor kiri pertahanan dari Prancis terjadi cek duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise, namun terjadi lagi duel. Lukas, pemain dari Swedia, mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 bersama dengan rekannya nomor 8. Di sana ada David, tarik lagi ke belakang nomor punggung 2, tampaknya ada Gustav Galenfilpe. Kemudian alirkan lagi melebar ke kiri kepada sang kapten, ada Victor, umpan langsung ke

naik naik nanti dan masih selamat lagi nih. Gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia memasuki menit kedua detik 39, di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal lagi babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Isak, pemain Swedia, terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada William Saliba. William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal. Sektor tekanan saja, alirkan bola kepada Koundé. Koundé ada sana. Koundé sudah menahan bola sejenak. Umpan pada 1-2 kepada Dembele. Coba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Dembele. Oh, namun bisa dipotong oleh Lukas. Tapi kembali Dembele mampu berpulang dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor 17 dari Lukas Berbal terhadap Mane Dembele. Itu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan di sana ada Mikkel Olise. Sudah menghadapi bola dia langsung ke belakang dari Denmark atau Swedia.

dikain oleh Setadi dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia sudah lakukan lempar ke dalam saja. Ardi lagi ke belakang kepada Olise, mundur lagi kepada William, alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung 4 pemain ada Yusuf Pamikano, pendek lagi kepada Olise.

mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sayap tengah pertahanan Prancis, namun tidak jadi dan umpan pendek saja kepada rekannya ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja satu keluarnya mampu bola

0: lalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka peluang mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe, namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Danny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam yang sudah dilakukan nomor 8 Tchouaméni sektor kanan dia kepada pemain di sana, ada Koundé alirkan bola sejak 1-2 sama Dembélé masih dari sektor kanan, serang dari Prancis umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni nomor punggung 8 tampaknya umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurélie Tchouaméni sektor kiri ada Rabiot alirkan begini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia kembali kepada Rabiot terjadi satu hadangan dari pertahanan Swedia dan lagi-lagi tampaknya Gyökeres gerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis dan ia dilanggar tadi oleh Rabiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
1: Ya, pendengar RRI saat ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia setelah dari wasit Edmond Akeli panggil peluit. Kali ini ada kiper Cameron Kidul-Cetaskong yang siap-siap dia sudah mundur di belakang satu dua langkah dan kali ini sudah dilakukan tendangan. Jauh datangnya bola melewatkan setengah namun terjadi sempat insiden. Kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis. Bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Michael Olise. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Direbut kembali oleh Pek Paul. Namun sayang sekali pendengar wasit asal Belanda dari Desmond Makeli tadi. Matthew Pruitt menandakan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Michael Olise dengan Lucas Perval dan juga Yasin Ayari sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis dari garis tengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot nomor punggung 4 berlari dia melewati garis tengah melihat rekannya. Umpan langsung pada Michael Olise maksudnya sayang sekali pendengar. Umpan terobosan yang cukup bagus tadi. Namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilde. Gustav Lagerbilde memang-memang bola dia. Saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav. Berikan kepada nomor 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav. Gustav umpan lambung ke depan. Lewati garis tengah namun berhasil direbut. Kali ini ada Orlen Tchouaméni. Tchouaméni umpannya tidak akurat. Berikan kepada alih serangan dari timnas Swedia. Ada Anton Isak. Ah, sayang sekali pendengar. Berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Kali ini ada Rabiot. Rabiot berlari dia. Berlari menuju ke lini tengah permainan. Berikan umpan backpass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé. Saat ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi dari Dembélé. Hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof saat ini. Mendribel bola dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis. Berikan saja kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud mundur lagi kepada Victor Lindelof. Umpan 1-2 dia kepada Lucas Perval. Saat ini masih sang kapten Gustav. Victor Lindelof umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis dan kali ini jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke samping diberikan kepada William Saliba. William Saliba berlari dia sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne mundur lagi back pass ke belakang. Masih berhati-hati timnas Prancis dalam membangun serangan tidak terburu-buru. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni nomor punggung 8. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Rabiot. Umpan saat ini kepada Dayot Upamecano. Kembali lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba. William Saliba melebar ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne menyisir di sebelah kiri. Namun masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari Swedia. Kali ini Swedia berhasil merebut. Ada Victor Gyökeres, serangan balik dari Swedia. Victor Gyökeres menguasai bola. Berikan kepada rekannya ada Elliot Stroud. Elliot Stroud saat ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari umpan saja pendek kepada Lucas Perval. Lucas Perval kembali lagi kepada Elliot Stroud. Saat ini ada Daniel Svensson. Daniel Svensson maksudnya kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Dan umpan pendek saja ke belakang. Berikan kepada nomor punggung 7 Lucas Perval.
0: tidak terburu-buru Swedia saat ini mulai mengurung pertahanan dari timnas Prancis. Kali ini Yasin Ayari. Yasin Ayari otak-atik dia melewati 1-2 pemain, umpan 1-2 maksudnya berhasil direbut tadi oleh pemain Prancis. Tidak akurat tadi umpan terobosan yang dilakukan oleh Yasin Ayari bekerja sama dengan Victor Gyökeres. Namun bola sapuan dari timnas Prancis hanya keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Daniel Svensson. Daniel Svensson siap-siap sudah melakukan dia. Berikan kepada nomor 17 Gyökeres. Saat ini bola lagi dihadapi oleh terjadi duel dan meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan ke dalam bagi timnas Swedia yang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana biru, dan juga kaos kaki berwarna kuning. Ya, pendengar, Daniel Svensson sudah menimang-nimang bola di atas kepala, melakukan lemparan ke dalam kali ini. Berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan kepada Ellesford. Ellesfordnya menusuk dari sisi kanan. Ellesford sayang sekali, pendengar. Tendangan yang tidak terarah. Shooting langsung tadi, ataukah umpan. Namun sayang sekali, bola berada jauh di atas mistar gawang kiper Prancis Mike Maignan. Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Prancis. Kali ini William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja berikan kepada rekannya Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot terobosan langsung ke depan. Kali ini ada Olise. Olise berlari dia. Olise 1-2 pemain dia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe saat ini melewati garis setengah permainan dan kali ini ada di kotak 16. Dan kali ini diberikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele maksudnya masih utak-atik dia. Sayang sekali mendengar. Ousmane Dembele tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi. Maksud kami tendangan gawang bagi Swedia. Yang akan kembali dieksekusi kiper mereka yaitu Jakob Middlesetterstrom. Yang kali ini bermain di klub Liga Inggris Leeds United. Derby County maksud kami. Ya, sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah. Hal ini sudah dilakukan tendangan melewati garis setengah lapangan. Maksudnya ke sektor sebelah kiri kepada Victor Gyökeres. Namun berhasil direbut tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini tendangan dilakukan oleh kiper timnas Prancis Mike Maignan. Terjadi cop duel tadi. Namun sayang sekali kembali tidak terjadi akurasi umpan yang baik. Dan kali ini jatuh di kaki Dayot Upamecano. Berikan kepada William Saliba. William Saliba berlari dia menteri bola. Mendekati garis tengah permainan. Mundur terlebih dahulu. Berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Lebar ke sisi sebelah kanan. Jos Konde umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Adrian Rabiot. Namun terlalu cepat ke area pertahanan dari timnas Swedia. Kali ini ada Jakob. Jakob umpan lambung ke depan. Tanpa tujuan yang berarti tadi. Terlalu kencang bola datangnya hingga mendekati kiper dari Prancis Mike Maignan. Kali ini Prancis mengawali serangan. Ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola masih kerjasama dia dengan Adrian Rabiot. 1-2 sentuhan, namun sayang sekali terjadi insiden pelanggaran. Lucas Trippel tadi menjatuhkan Adrian Rabiot. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Berikan kepada Michael Olise berikan kepada Dembele dibayang-bayang oleh satu pemain dari timnas Swedia. Dembele masih meliuk-liuk dia. 1-2 pemain dilewati. Dembele saat ini ada berada di garis tengah permainan. Dembele berikan kepada Barcola menyisir dari sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia maksudnya. Kali ini ada Kylian Mbappe berbahaya. Kylian Mbappe umpan 1-2 dia. Kylian Mbappe, kali ini ada Lucas Digne. Umpan lagi, umpan tarik kepada Lucas Digne. Mundur lagi ke belakang. Ada Adrian Rabiot berikan lagi kepada Kylian Mbappe. Mbappe umpan lagi ke sebelah kanan. Kali ini ada Michael Olise. Sayang sekali pendengar, tidak terarah tadi mengenai bagian tubuh dari salah satu pemain Swedia dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne. Shooting yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jacob Widerseutestom. Dan ini merupakan shoot on goal pertama Perancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke. Gustav Lagerbilke nomor punggung 2. 4 menit saja berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari melihat rekan-rekannya, dia melewati garis tengah. Berikan kepada nomor punggung 9 Isak. Isak saat ini lebar lagi dia kepada Elliot Schrott. Elliot Schrott tidak terburu-buru mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Munson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres. Namun sayang sekali lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise. Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Kounde. Jules Kounde melebar lagi saat ini kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola. Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe. Langsung saja tendangan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter. Namun masih lemah menyusur tanah. Mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouaméni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurélien Tchouaméni. Berikan kepada Adrien Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne kali ini umpan lagi kepada Olise. Olise umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne. Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan back pass lagi kepada Olise. Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Kounde masuknya. Umpan lagi kepada Dembele. Berhasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gyökeres. Victor Gyökeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran. William Saliba sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Back Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyökeres yang juga mengenakan kostum nomor 17. Dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit. Tandanya ada insiden pelanggaran di mana William Saliba menarik jersey ataupun kostum dari Victor Gyökeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia Daniel Svensson nomor punggung 8 akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 45 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis dan siap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah menangkap tangan dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah tadi maksudnya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari. Umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada Isak. Namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi. Berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari. Dia mendekati garis tengah permainan. Adrien Rabiot melewati satu pemain. Umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah. Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Asyik sekali pendengar. Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain. Memasuki kotak 16. Melepas tendangan. Namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mistar gawang timnas Swedia dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru di mana duel serangan dilakukan dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis. Umpan saja kulit

offside dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor 24 tadi. Ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke

media akan dilakukan oleh Daniel. Daniel coba untuk siap-siap melempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana di Kukeras, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe terjadi sana cep duel di sektor tengah pertandingan. Bukanlah pelanggaran dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke 21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia. Punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke akan melakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan

0: Nagawa karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Antonio Langa dari sisi kiri pertahanan dari Pandis tadi terlalu keras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Kita masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis kali ini melalui kaki pemain belakang mereka ada William. William umpan lagi melempar ke sektor kiri kerja satwa bersama Lukas. Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia. Umpan pada saat yang kedua bersama dengan Barcola tadi. Namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis dikuasai sepenuhnya. Namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda hidup break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
1: Ya Bung Tovani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak bermain dengan low block tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini?
2: Ya kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan
1: dan ada beberapa kali peluang bahkan ini.
2: Iya, ada. Jadi mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Jokeres yang merepotkan dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan saat yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
1: Ya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Antony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan atau seperti apa gitu dari Swedia sendiri?
2: Ya kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan. Begitu serangan balik, tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut. Yeah. Mengenal Elanga, kita lihat Lukas Digne sangat jarang membantu serangan. Tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya. Sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
1: Oke. Ada apa? Bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis Kylian Mbappe berada dalam posisi offset. Nah ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
2: Ya. Dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di barisan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
1: Ya kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah dan dalam kop gol tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, masuknya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari. Yasin Ayari tadi utak-atik bola dia, diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu media untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak shooting dari Alexander Isak. Menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrian Rabiot. Adrian Rabiot mendribel bola dia. Sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi. Umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan. Dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele maksudnya umpan tarik tadi berbahaya. Namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia. Dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele. 1-2 langkah kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise balik lagi kepada Dembele. Umpan matang tarik sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola Safwan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus. Mundur back pass belakang berikan kepada Xiaoni. Xiaoni kali ini ada Jules Kounde. Jules Kounde berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar kali ini ke sebelah kiri. Berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne umpan lagi ke tengah. Berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouaméni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Patrick Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada William Saliba. Melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jules Kounde. Jules Kounde maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia. Berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi. Berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne. Berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masuk tadi umpan lambung sebelah kanan berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri. Langsung sudut saja ya. Sayang sekali. Masih terjadi kop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise pada siapa bola akan diberikan. Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2 Adrien Rabiot. Tendangan langsung. Tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi. Diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi. Berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan berbahaya datangnya bola. Sayang sekali. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi dibuang saja oleh Kop Duel tadi. Oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe beliuk-beliuk dia berikan kepada Jules Kounde. Namun sayang sekali pendengar. Umpan tarik tadi Jules Kounde tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia. Hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru. Akan dihadapi oleh Usman Dembele. Bersiap-siap dia. Sudah dilakukan. Berbahaya datangnya bola. Disundur saja dari saya terjadi perebutan bola tadi kop duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele. Usman Dembele balik dia berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde mata kepada. Sayang sekali tadi pendengar. Mbappe menerima umpan mata dari Jules Kounde. Namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom. Dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi tempat tarik. Ah, sayang sekali. Terjadi cop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé masih meliuk-liuk dia. Dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien berada di sini, tengah tendangan langsung Adrien Rabiot. Berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot. Hanya sekitar setengah meter di atas gawang, mistar gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar. Namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
2: Ya, pertandingan terus bergulir di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia. Sudah memasuki menit ke-32, detik ke-48 saat ini justru dari Swedia membangun serangan. Tadi masuknya kepada Isak tapi mampu dibaca sepenuhnya bola liar tadi ke terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Mike Dan. Umpan saja lempar pelat kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya. Umpan lagi kepada Cokomeni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melempar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembélé mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Mas Ben Olise. Namun dengan cekatan tadi bola dicocok ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Joko Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis Olise. Langsung saja melempar dia kepada nomor punggung 14 Sandra Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia. Nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lukas Dubasike. Pendek lagi kepada Rabiot. Oleh arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni. Umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembélé. Umpan lagi ke sektor kiri ada Uli.

merupakan detik yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Ini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor tahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang. Sudah dilakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan justru lawan di sana. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi pada Barcola. Nah, kembali dari oleh

bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele, namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih

keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri. Umpan saja ke Mulmes, berbahaya, ada Isak di sana. Namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Antonio Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak. Namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari area lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang yang dilakukan oleh Prancis sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia. Mahfud tadi ditandu oleh ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada penembakan. Oh, Mahfud dilakukan pemain Prancis tadi. Oh, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor 3 tadi pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelöf. Ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi sempat berbenturan dengan Mikel Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelöf. Tetapi kan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Perancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja, tarik lagi Dembele dekat umpan ke belakang di sektor tengah, umpan lagi kepada nomor punggung 17 William Saliba, alirkan ke sektor kiri. Nomor punggung 3 ada Lukas tadi maksudnya dorongan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise. Rasa yang bergawang. Oh, di sana tadi ada.

kedua pemain Persib mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dayo tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran jaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola Lukas Metsweda tadi melakukan heading.

Vinicius, Olise kepada Jaran, kepala Kylian Mbappe, mampu ngasih, Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia, dari Jakob, setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak final

dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi, nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16, masih tajam mata Ayari, mata rekannya untuk

0: Fidel.
1: Ya, kali ini mendengar bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan, dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan maksud kami tendangan peluru yang akan dieksekusi oleh Michael Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak squad dari Didier Deschamps, dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4, 5, 6 pemain sudah dilakukan. Berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Ousmane Dembele, namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia, dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan. Umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari dia. Umpan sodorkan saja kepada Ousmane Dembele. 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi. Diblok tadi, sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall. Berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia. Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano. Namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan melewati garis tengah. Berikan kepada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni berikan kepada sang kapten. Ada Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise berikan kepada Mbappé. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappe. Kali ini Michael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jacob Wilder Zetterstrom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Michael Olise, kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
2: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya, menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jacob, yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
1: Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0. Dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall berikan kepada Anthony Alanga. Anthony Alanga kali ini 4-1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Alanga umpan dari ke depan. Sayang sekali pendengar, tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Mike Maignan, sehingga kali ini Perancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Perancis. Mbappe dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dia, berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elstrot. Elstrot kali ini sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lucas Bergvall. Lucas Bergvall kali ini umpan matang ke depan, masuknya kepada Alexander Isak. Namun balik bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lucas Bergvall. Lucas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayang oleh Lucas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Bekerja sama dengan Elanga. Ada jatuhkan tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera. Tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi, peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Wettstrom. Maksudnya tadi kepada Anthony Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu wasit asal Belanda Danny Desmond Makele meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami Handali Sabil. Silakan Sabil.
0: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia.

0: 1-0.
1: Kalau partai pertama tadi mana yang menang tadi? Bung Sabil, kan usah Bung Kodani.
0: Oh, Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
2: Oh, selamat ya, Norwegia.

0: lanjut sama warga.
1: Jaya Pak Ubi, silahkan ya. Gimana tanggapannya terhadap ya, kasus sementara ini? Ya.
0: Pertanyaannya memang artinya diunjuk di masa-masa menjuritain tiba-tiba ya tercet agak gol dari area dari bangkit. Ya.

terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak Heru. Ya, Bung Taufani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya.

kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick-off babak kedua. Saya Dennis Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Reni dan masih dengan Bung Taufani. Dilanjutkan dengan

sudah bersiap-siap nomor 55 untuk shot sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lucas Bergvall. Tepat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 dari Spencer dan Spencer tepat lampu kepada masuknya tadi kepada Anthony Belanda. Tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola yang disapu oleh para pemain timnas Prancis kali ini hanya menghasilkan lemparan di dalam yang akan dieksekusi oleh Spencer. Dalam Spencer nomor 8 siap-siap melakukan lemparan ke dalam, sudah menurun ke belakang dua langkah, berikan aba-aba kepada rekannya dengan pengetatan dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam dalam kotak 16 sudah dilakukan. Berbahaya tadi namun bola berhasil dicok duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan sudah melewati dari setengah permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Kutmundsson di belakang berikan kepada Lindelof. Lindelof 4-1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan umpan ke depan, maksudnya kepada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Osman Dembele. Osman Dembele 4-1-2 maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe. Kembali dipotong lagi. Saat ini bola kan jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano. Umpan jauh ke belakang, mundur dia. Berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat ada Aaron Chomony. Kali ini berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele 4-1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan. Maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke sebelah kiri. Berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne. Sudah melewati garis tengah permainan. Berikan langsung kepada nomor punggung 12. Ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi. Lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor 8. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Mari kami lemparan ke dalam. Ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia. Menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang. Dan kali ini jatuh di kaki Aurel Lemparan.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan.

0: Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Namun kita break dulu sejenak karena saatnya kita akan ikuti pelaksanaan halaqah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Raya serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mulia ini, mari kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu keutamaan Qiyamul Lail, keutamaan kelebihan kita salat di waktu malam. Kembali kita membaca kitab Ihya'ul Walad karangan Imam Al-Ghazali. Insyaallah dengan berkat beliau kita pun akan diberi berkah oleh Allah, dan kita bisa membentuk hidup kita, hidup yang diperintahkan oleh Allah, kehidupan yang bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Baiklah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad ruwiya fi wasaya Luqmanul Hakim li ibnihi annahu qala ya bunaya addeku akiyasu minka yunadi wa anta na'imun laqad ahsana manqala syi'run laqad hatafat fi janahi laylin hamamah ala fananin wahnan wa inni lana'imun kazabtu wa baitillahi law kuntu asikan lama sabaqatni bil baka'il hamaimu wa az'amu anni ha'imun zu sababah li rabbi wa la abqa wa tabqal baha'imu. Wahai anakku, diriwayatkan pada wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya, beliau berkata, wahai anakku, ya bunaya, ayam jago itu lebih pandai. Addaiku akiyasu minka, ayam jago yang berkokok itu lebih pandai daripada engkau yang menyeru ia, padahal engkau itu hanya tidur. Ini diceritakan pada riwayat Luqmanul Hakim yang mendengar cerita dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita beliau, cerita-cerita hikmah. Memang beliau Luqmanul Hakim itu banyak diberikan hikmah oleh Allah, sebagaimana bahkan ada satu surat dalam Al-Quran. Ini kita ceritakan siapa itu Luqmanul Hakim, sedikit profil beliau. Kita sering mendengar Luqmanul Hakim, beliau dari negara Ethiopia, Afrika, orang Afrika beliau. Bahkan ada riwayat beliau itu
dulunya budak. Sama juga kayak Salman Al-Farisi, beliau menjadi tokoh dalam ahli tarikat, tokoh sufi. Luqmanul Hakim ini beliau dari negara Ethiopia. Di dalam Al-Quran itu malah Allah menjelaskan tentang kelebihan beliau, laqad atina Luqmana al-hikmah. Memang Allah memberikan kepada beliau itu hikmah, sehingga beliau menjadi tokoh falsafat. Nah, yang banyak diberikan hikmah-hikmah, yang dengan hikmah-hikmah itu menjadi pelajaran kepada kita. Dan mereka, dan beliau juga itu banyak mewasiatkan kepada anaknya. Menurut riwayat, beliau hanya punya satu anak laki-laki. Hanya punya satu anak laki-laki. Jadi kalau nama panjang beliau Luqman bin Unqa Unaka, bin Unaka bin Sa'dun. Kalau Hakim itu karena beliau banyak kata-kata hikmahnya. Hakim itu orang yang banyak hikmah, orang yang mendapatkan banyak hikmah, maka digelar dengan Hakim, Luqmanul Hakim. Nama sebenarnya Luqman bin Unaka bin Sa'dun. Man pekerjaan beliau, ada yang mengatakan tukang kayu, ada bermacam-macam. Dan ada juga yang berpendapat beliau itu dari Sudan. Ini ada juga riwayat beliau itu seorang hakim pada masa zaman Nabi Daud. Ini gambaran beliau. Itu Luqmanul Hakim yang sedang kita mendengar dalam Al-Quran. Tentang apakah beliau itu Nabi atau bukan. Ada riwayat yang menyatakan beliau itu Nabi. Nabi, bukan Rasul. Nabi, kalau Nabi, insanun uhya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi, seorang manusia yang menerima wahyu dari Tuhan hanya untuk dirinya sendiri, tidak menyampaikan kepada umat yang lain. Mereka itu, Nabi itu tidak punya umat. Dia menerima wahyu hanya untuk pengamalan bagi dirinya. Menerima wahyu sama juga dengan Rasul, tapi beda dengan Rasul. Nabi itu tidak punya umat, sementara Rasul itu punya umat. Nah, itu sedikit tentang Luqmanul Hakim, gambaran ataupun profil kurikulum vitae dari beliau. Jadi beda ahli sejarah dalam menyatakan, bahkan ada dua Luqman pada masa dahulu itu, ada dua Luqman. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran itu Luqman yang mana? Ada yang mengatakan itu Luqman yang satu, tetapi ada yang mengatakan dua Luqman. Nah, jadi wasiat kepada kita pada hari ini, ya bunaya adeku akiyasu minka, ayam itu lebih pandai. Akyas ini cerdik. Mananya? Cerdik, pandai. Cerdik, pandai. Bahasa kita,

Azuka, Zuka, Zukaun. Suka itu cerdik. Kayak ada kemarin kita menyampaikan asar dari Sayyidina Ali, ada yang meriwayatkan itu hadis Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima badal mauti. Al-Qaisu, orang yang cerdik itu, sama dengan ini Aqyas. Aqyas sudah dalam istilah nahu itu sudah afdala tafdil, lebih lagi seperti makna fadal dan afdal. Kalau fadal baik, afdal lebih baik, ini lebih cerdik. Ayam berkokok itu lebih cerdik daripada engkau wahai anakku. Dia itu menyeru, berzikir, ayam itu yunadi, berzikir, mengucapkan tasbih. Wa anta naim, engkau ini asyik tidur aja. Apalagi nisfu malam yang kedua ataupun sulus sepertiga malam yang terakhir. Ini kalian, kamu tidur. Ayam itu berzikir, berkokok. Cuman ayam kita sekarang udah beda, ya, kadang berkokok tanpa waktu yang jelas. Kalau dulu memang benar tuh ayam-ayam berkokok itu membangunkan kita, sekaligus dia berzikir. Berzikir seperti dalam ayat itu ada dinyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, mengucapkan tasbih bagi Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua mengucapkan tasbih. Makanya dalam mentafsirkan ayat ini Al-Karamah menyatakan bahwa pohon-pohon kaitu yusabius syajaru, semua pohon kaitu mengucapkan tasbih. Wasyajaru wan nabatu al-maqtu'atu tusabihu madamat rutbah wa tasbihuha subhanallahil azimi wa bihamdi. Itu potongan-potongan kayu, tumbuhan-tumbuhan yang kita potong itu, dia mengucapkan tasbih, mengucapkan tasbih. Kapan mengucapkan tasbih? Selama dia masih basah, masih hidup, mengucapkan tasbih. Makanya rumput atau apa saja yang tumbuh di atas makbarah, di atas kuburan itu tidak boleh kita potong. Ini banyak di antara kita biasanya hari kedua lebaran datang ke makbarah, kuburan orang tua kita, habis kuburan digundul, kabotak kuburan. Ini lucu nih, dia pun gak mau baca yasin, ini tuh gak mau berdoa, rumput yang hidup dipotong juga. Ini merugikan kepada mayat, hilangnya doa kepada mayat, hilangnya doa. Mayat yang kita potong itu yang di samping kuburan, dan yang sudah kering itu yang kita pindahkan. Karena yang masih basah itu berzikir kepada mayat yang ada pada kuburan tersebut. Semua pohon kayu tetap mengucapkan tasbih, tiang-tiang yang enggak bertasbih. Wal astawana la tusabih. Tiang-tiang listrik itu enggak bertasbih. Tiang listrik. Semua yang lain semua bertasbih. Bahkan ada yang mengatakan pakaian itu bertasbih. Baju yang kita pakai bertasbih, madama jadidan wa idza wasakha tarakat tasbih. Baju yang kita pakai itu selama dia bersih baru dia bertasbih. Wa idza wasakha, apabila kotor baru dia tidak bertasbih. Maka kita tidak baik memakai baju yang kotor.
apalagi baju yang sudah bau, bahkan makruh. Jadi selama baju itu masih bersih, dia mengucapkan tasbih kepada kita. Tasbih yang diucapkan adalah subhanallah, subhanallahil azimi wa bihamdi. Itu yang diucapkan. Banyak tak usahakan, apalagi kita mau salat, pakai baju yang baik, yang bersih, jangan baju yang kotor. Karena baju itu bertasbih. Kalau kita pakai ya, dia sekalian bertasbih untuk kita. Dan, jadi kalau mereka yang bertasbih, pasti Allah terima itu, karena mereka tidak berdosa. Kalau kita belum jelas ini. Misalnya tumbuh-tumbuhan yang berdoa, bertasbih, pasti diterima. Tuh kalau ada pendapat yang mengatakan juga batu-batu, kan batu zikir, sehingga di kuburan itu banyak juga orang yang menaruh batu-batu kecil tuh yang putih. Kalau kita kan batu dari apa, Aceh Selatan, Selatan kita bawa pulang itu, beli, taruh di kuburan. Insyaallah, karena apa? Kalau ditanya mana pakai, kan ini bertasbih. Ayat ada ayat. Yusabbihu lahu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan bumi itu mengucapkan tasbih. Semuanya. Kalau dalam bahasa Aceh itu lad badat kaya bete. Kiban maksud berarti lad badat kaya bete. Lad badat. Aduh, lad badat kaya bete. Itu bahasa Aceh. Ada maknanya nanti. Dah. Jadi ini kan memberikan pelajaran kepada kita. Tanah juga bertasbih. Waturabu yusabi ila ayyabula. Sampai dia masih basah, tanah itu bertasbih juga. Air bertasbih juga selama dia mengalir. Maka bila dia tetap, dia enggak mengalir. Enggak bertasbih. Apabila air itu sudah tetap, dia enggak bertasbih. Selama dia mengalir, dia bertasbih. Ini sedikit kita ke fikih. Makanya di dalam fikih itu dinyatakan kalau ada air yang mengendap. Misalnya bahasa kita itu sumur tua, ada sumur. Sumur tua itu biasanya enggak dipakai, dia itu air mengendap. Itu makruh kita kencing di situ. Makruh. Karena kenapa makruh? Ada maafnya. Nah, kalau bahasa Indonesia maaf ini apa? Ada setan-setannya di situ, eh? Makruh kita kencing di situ. Dan kalau tradisi orang Aceh, kalau ada sumur tua, bahkan bukan orang Aceh, ada di luar Aceh pun demikian, jangan mendekat pada sumur tua itu, ada syeun-syeun lah, ada sesuatu di situ. Karena apa? Air di situ enggak lagi berzikir. Karena ini tetap. Tapi kalau mengalir, misalnya di apa? Di bukan di sungai ataupun di parit-parit yang kecil itu kan, yang mengalir itu bertasbih. Faiza sakana tarakat tasbiha. Bila dia sudah tetap, maka dia tidak lagi bertasbih. Nah, jadi ini artinya mereka yang tidak apa, yang tidak punya kehidupan sebagaimana kehidupan kita, dan tidak mengambil menerima nikmat sebagaimana kita, mereka bertasbih. Kata Al-Qur'anul Hakim, ayam bertasbih. Maka ayam itu lebih cerdik, lebih pandai daripada kita. Dalam konteks dia itu beribadah kepada Allah. Karena tasbih itu, zikir itu bagian daripada beribadah kepada Allah. Kita yang begitu banyak menerima nikmat, menerima fasilitas daripada Allah Ta'ala, kok tidak ingat kepada yang memberikan fasilitas itu kepada kita? Di mana terima kasih kita?
kepada zat yang memberikan kita segala-galanya. Wa anta na'im, kata Luqman al-Hakim, engkau itu tidur. Tidur. Nah, dikembali ini kan, coba kita evaluasi hidup kita. Apa masuk dalam kata-kata Luqman al-Hakim ini apa enggak? Nah. Wa anta na'im. Laqad ahsana man qala syair. Ini ada lagi sebuah syair. Sungguh indahlah orang-orang yang berkata tentang syair ini. Nah. Itu laqad hatafta fi janahil lailin hamamah ala fanani wahna. Wa inni la na'imun. Jadi sungguh berteriak, bersuara, sungguh bersuaralah pada tengah malam oleh merpati di atas sebuah ranting. Nah. Jadi bersuara dalam kegelapan malam merpati di atas ranting. Wa inilah na'im, padahal aku itu tertidur. Nah, tertidur. Dusababah li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Aku ini merindukan, jauh daripada merindukan bagi Tuhanku. Aku tidak menangis, padahal merpati itu menangis. Oh, tertinggal. Wa inilah na'imun, aku tertidur. Kazabtu, aku berbohong. Wa baitillahi, demi rumah Allah, jikalau aku itu asyik kepada Allah, maka merpati itu tidak mendahulukan aku untuk menangis. Itu. Jadi burung merpati berzikir pada waktu malam, berzikir dalam kegelapan malam. Padahal mereka itu tidak ditaklifkan sebagaimana kita, tidak diperintahkan oleh Allah beribadah sebagaimana kita. Tidak. Tetapi mereka juga bertasbih, berzikir kepada Allah dalam kegelapan malam. Nah, kenapa kita tertidur? Padahal aku tertidur. Nah, ini penyair ini mengatakan, aku tertidur, maka aku menjadi pembohong, berdusta kepada diriku sendiri, membohongi diri sendiri. Makanya orang yang paling jahat itu dia berbohong kepada dirinya sendiri. Kalau kita berbohong, mau berbohong kepada diri sendiri, untuk orang lain lebih lagi kita berbohong, berani lagi berbohong kepada orang lain. Contoh orang yang berbohong kepada diri sendiri adalah orang yang tahu bahwa beribadah itu wajib dan diberikan pahala. Misalnya bersedekah, Allah berikan pahala kita bersedekah, tetapi kita tidak mau bersedekah. Ini pembohongan kepada diri sendiri. Apalagi sholat, sholat berjamaah itu lebih baik, lebih banyak pahala daripada sholat sendiri. Kita enggak mau sholat berjamaah, itu juga berbohong kepada diri sendiri. Apalagi orang yang tidak melakukan sholat, ini lebih parah lagi. Makanya kami itu cerita di saat misalnya ada nasihat kepada calon pengantin ataupun kepada ayah daripada calon dara baru. Ini pertanyaan yang pertama kita ajukan adalah untuk calon menantu kita, sebenarnya
kamu salat apa enggak? Bukan tanya kamu kerja di mana, kamu ada mobil, ada Honda NMAX, ada apa? Bukan itu kita tanya, kamu jalan tadi sini pakai apa? Tanya aja salat apa enggak. Kenapa? Kalau dia salat, alhamdulillah, dia pandai menjaga dirinya, pandai merawat dirinya, kuat menjaga dirinya. Kalau dia sudah kuat menjaga dirinya, insya Allah dia akan sanggup jaga anak kita nanti. Tuh. Kalau dia masih bolong-bolong salatnya, dia bahkan dia enggak pernah salat. Dalam perspektif nilai agama, dia itu berbohong kepada dirinya sendiri. Dia itu mendzalimi dirinya sendiri. Dia itu menganiaya dirinya sendiri. Dia itu tidak pandai menjaga dirinya sendiri. Kalau demikian gambaran calon menantu kita, dia mau membohongi dirinya sendiri, tentu dia akan berani membohongi anak kita. Kalau dia tidak pandai menjaga dirinya sendiri, dipastikan dia tidak akan pandai menjaga anak kita. Rugi kalau dia menantu kita. Nah, makanya nanti coba cek kita, apa menantu kita salat apa enggak. Hah? Kalau enggak salat, dipastikan anak kita berada dalam kondisi bahaya. Awas, hati-hati. Nah, ini maka orang yang lebih parah itu membohongi dirinya sendiri. Kadang kita enggak teknis bagaimana pembohongan itu. Bukan hanya bohong itu adalah berbicara tidak sesuai dengan fakta. Bukan hanya itu, dia implementasi bohong itu luas. Pada dirinya sendiri, berbohong kepada Allah, berbohong kepada dirinya, berbohong kepada makhluk, berbohong kepada pemimpin, berbohong kepada tetangga kita. Nah, itu. Nah, jadi pensyair ini mengatakan, makanya sangat indah. Di saat merpati itu bersuara, bertasbih dalam fidul mati laili, dalam kegelapan malam, aku tertidur. Bohonglah aku demi Allah. Wabaitillah, lau kuntu asyikan lama sabaqatni bil baka'il hama'imu. Seandainya aku asyik rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, ada sedikit rasa rindu cinta kepada Allah dalam hati aku, dengan aku beribadat kepada Allah, cinta kepada Allah, menuntut ridha Allah, lama, maka merpati itu tidak mendahulukan aku dalam menangis. Pasti aku dulu yang menangis. Tetapi ini tidak. Kenapa kita tidak menangis di dalam malam, pada waktu malam? Karena kita tidak asyik kepada Allah, tidak cinta, tidak bermesra kita dengan Allah. Kita hanya bermesra dengan nonton Piala Dunia, bermesra dengan makan-makan, titik lembut dagoniti di pupi. Kita bermesra dengan hanya main game, malah na'udzubillah bermesra dengan main putanannya, judi online, dan bermacam-macam yang itu menjauhkan kita kepada pencipta kita. Ini yang berbahaya. Maka ini menjadi pelajaran. Was'amu hanni ha'iman zusababah rabbi wala abuka tabkil baha'im. Lanjutan daripada syair tadi. Aku kira diriku tak tahu arah karena rindu pada Allah, akan tetapi aku tak mampu, tak mampu menangis. Fala abuki, aku tak mampu menangis sedangkan binatang-binatang sedang mengeluarkan air mata. Tak tahu arah. Haim,
Haim ini ya, hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tidak tahu hakikat makna hidup, kehidupan. Seperti kita sampaikan kemarin, ya, lagu almarhumah Nike Arila, arti kehidupan. Bagaimana arti kehidupan? Kita harus tahu tupoksi kita dalam hidup ini apa. Kalau orang tidak tahu tupoksi dirinya sendiri, ya bagaimana hidup tanpa arah? Tanpa arah, maka tak mampu kita menangis apa, air mata apa. Kenapa kita menangis? Tidak ada yang menyebabkan kita menangis. Karena kita tidak rindu kepada Allah. Hampa, pikiran kosong. Ibarat kapas yang berterbangan. Kapas itu, ya, tergantung tiupan angin. Kemana dibawa oleh angin. Ini kalau dalam akidah 73 golongan itu, saat daftar umati paham Jabariyah, termasuk dalam aliran 72 golongan paham Jababir, paham itu, dia Jabariyah itu orang, pemahaman mereka hidup kita tidak terikat dengan kita bagaimana yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga mereka melakukan maksiat tidak berdosa, karena itu maksiat diiradah oleh Allah. Itu diiradah oleh Allah. Maka kita bermaksiat enggak apa-apa, berzina enggak apa-apa, minum arak enggak apa-apa, memang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak berdosa. Ini paham Jabariyah. Kalau paham Mu'tazilah, Qadariyah, semua tergantung kita. Nah, ini lebih ekstrim, tergantung kita. Ini saya pukul, saya yang pukul, enggak ada urusan dengan Allah, tidak ada kontribusi Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini diantara Jabariyah yang sangat lemah dan diantara Qadariyah, muncullah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terlalu ekstrim kita sendiri, dan tidak, kita tidak mungkin terlepas kepada Allah. Ini di tengah-tengah, ibarat air susu yang keluar di antara darah dan nanah. Darah najis, nanah juga najis. Air susu, air susu suci. Ini juga harus nahwal jemaah. Tidak kepada Qadariyah, tidak kepada Jabariyah, pada tengah-tengah. Ini dia. Makanya kembali kepada di sini, wa as'amu anni, memang aku meyakini diriku ini hidup hampa, tidak ada tujuan, sehingga aku tidak bisa menangis. Binatang-binatang itu menangis, artinya lebih binatang daripada kita. Nah, para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dan para pendengar radio di mana saja berada, inilah menjadi bahan telaah bagi kita. Beberapa syair yang kita baca tadi, bahwa jangan sampai binatang itu lebih baik daripada kita. Kan dalam Al-Quran juga diceritakan, ulaika kal'an'am, mereka itu laksana binatang. Ini klaim Tuhan yang mengklaim ini Tuhan. Ulaika kal'an'am balhum adal, bahkan lebih parah daripada binatang. Yang manusia itu lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak mau berpikir, punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar. Ini ya, sebagaimana diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim, addeku aqyasu yunadi, ayam berkokok itu lebih baik daripada kamu wahai anakku, wa anta naim, kamu ini asyik tidur pada waktu malam. Ini demikian nasihat kita pada hari ini, semoga memberikan motivasi selalu kepada kita agar kita ke depan itu semakin baik, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

92,6 MHz program A2R di Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Dan untuk kamu juga yang sudah memulai aktivitasnya di pagi ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga nantinya kami akan menemani suasana pagi kamu, teman Pro 2, dengan menghadirkan informasi-informasi aktual yang

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Finkel.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo,